mudah-mudahan kita panjang umur, sihat badan, murah rezeki, kabul segala hajat, hajat kita dikabulkan Allah, seperti mana Allah menganugerahi iman waktu hidup, tidak dicopotnya waktu sakaratul maut. Amin ya rabbal.

orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang tidak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan suasana-suasana yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah telah kehendaki kita.

0: brother and sister villa nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi nggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi bener. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Dan baca ulihmu selepas takbir itu akan doa iftitah. Dan baca olehmu selepas takbir itu akan doa iftitah dengan saktah. Dengan saktah diam sejenak antara takbir dan iftitah itu. Jadi begitu Allahu Akbar, diam sejenak, hanya sambung Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah maha besar, segala pujian yang banyak bagi Allah, walhamdulillahi katsira. Jadi mengetahui arti daripada apa yang dibaca di dalam sembahyang itu adalah merupakan cara untuk mempermudah kehusuan sembahyang. Karena kalau kada mengerti, kada tahu arti yang dibaca, itu sulit untuk menghadirkan hati di dalam sembahyang. Nah, jadi dituntut bahwa kita bukan hanya bisa membaca bacaan-bacaan di dalam sembahyang, tapi kita mestinya memahami, mengerti, mengenal apa-apa yang dimaksud dengan bacaan-bacaan itu. Allahu Akbaru kabira, Allah maha besar. Walhamdulillahi kathira, segala pujian yang banyak bagi Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Pagi dan petang maksudnya sepanjang hari. Maha suci Allah di waktu pagi dan petang artinya maha suci Allah sepanjang hari. Aku hadapkan diriku, wajjahtu wajhi artinya aku hadapkan diriku. Jadi pengertian diri itu adalah maksudnya hati. Aku hadapkan hatiku, lilladzi fatara as-samawati wal ard, aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi. Nah, jadi jelas itu arti wajhi itu adalah hati. Aku hadapkan hatiku, aku hadapkan jiwaku, kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi. Kan kalau tubuh kita menghadap kiblat, kalau kita katakan bahwa tubuh kita menghadap Allah, berarti Allah arah di kiblat situ ada mau. Jadi pengertian wajih itu pasti artinya bukan badan. Pengertian wajih itu adalah hati. Nah, di waktu kita mengucap wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, di waktu kita mengata aku hadapkan hatiku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi, itu mesti kita sadar, mesti kita hadir bahwa hati kita benar-benar menghadap kepada Allah. Karena kalau kita mengucap itu tapi hati kita lalai, itu jelas sudah akan dijawab oleh Allah dengan jawaban kadzabta, engkau dusta. Mulut kita mengata wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, aku hadapkan hatiku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, sedang hati kita kada kepada Allah. Nah, di situ jelas kita berbohong di hadapan Allah. Nah, itu yang paling berbahaya di dalam sembahyang, antara mulut kita dengan hati kita mendustakan. Dan cenderung kepada agama yang benar, agama Islam, dan bukanlah aku termasuk dalam golongan yang mempersekutukan Tuhan. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk golongan yang mempersekutukan Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi kalau kita sembahyang, kalau kita beribadah, kada karena Allah, kada untuk Allah, jelas kita mendustai, kita berdusta di hadapan Allah dengan apa yang kita ucapkan. Karena kita mengaku inna salati, bahwa sembahyangku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah rabbil alamin. Tapi nyatanya kita sembahyang kada ikhlas, nyatanya kita beribadat kada ikhlas, berarti kita berdusta lagi di hadapan Allah. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan tiada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk di dalam golongan orang-orang Islam. Nah, itu ngarannya doa iftitah. Ada semacam ini doa iftitah, banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Cuma yang masyhur, yang terkenal, doa iftitah seperti itu. Iftitah artinya pembuka. Jadi pembuka bacaan kita di dalam sembahyang itu adalah dengan doa ini. Kemudian baca olehmu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesudah membaca doa iftitah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hanya satu cara, hanya satu kaifiat bagaimana kita bisa selamat dari syaitan, yaitu dengan cara berlindung dengan Allah. Karena kalau kita berperang melawan syaitan, kalau kita berjuang melawan syaitan, kita kada sanggup. Kenapa? Karena syaitan itu banyak kawannya. Syaitan itu pulang sesuai lawan hawa nafsu kita. Syaitan itu melihat kita, kita kada melihat inya. Kalau kita berperang lawan musuh nang melihat kita, kita kada melihat inya, pasti kalah sudah kita. Musuh melihat lawan kita, kita kada melihat lawan musuh, pasti kalah kita. Nah, syaitan itu melihat kita, yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narah. Dia melihat kita, kita kada melihat inya. Kada kawa dilawani syaitan. Nah, untuk terhindar dari godaan syaitan, kada ada jalan lain selain daripada berlindung kepada yang menciptakan syaitan. Imam Ghazali mencontohkan dalam kitab lain, syaitan kok sama dengan anjing. Anjing nang nakal. Kalau kita memburu mahagai anjing itu, kita kada kawabar lagi mengurus nang lainnya. Diburu bukahnya. Karena kita begawi setumat datang pulang, buru pulang, begawi pulang setumat datang pulang, kada keburuan lagi urus-urusnya itu aja. Nah, satu-satunya jalan agar anjing itu yang mengganggu lagi, kita datangi, nah, ampun anjing. Ampun anjing, datangi, tolong urus anjing itu, nah. Jangan lagi mengganggu kami. Nah, kalau ampun anjingnya, mana ditangkapnya, kada apanya ke anjingnya lagi. Nah, sama seperti itu syaitan. Kalau kita memerangi syaitan, kalau sudah habisnya. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah, Allah yang menciptakan syaitan, Allah akan melindungi hamba yang berlindung itu. Kemudian baca olehmu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan seterusnya bacalah suratul Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya. Dengan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya. Macam Ar-Rahmanir-Rahim, nampak Ar-Rahman Nir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Atau kadang-kadang bila berancap-ancap tinggal tasdid Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Padahal Ar-Rahmanir-Rahim tasdidnya itu. Dengan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya, karena di situ banyak yang lalai, banyak yang lupa, sehingga tertinggal tasdid berarti kurang huruf Fatihah. Dan berhati-hatilah membedakan antara bat dengan za dalam bacaanmu. Waladzallin, kan za itu maksudnya bat. Jadi hati-hati. Karena apa disebut sidin di sini? Karena itu banyak sekali orang yang lalai sehingga samar antara za lawan bat itu. Dan katakanlah amin selepas membaca suratul Fatihah itu. Jadi membaca Fatihah itu, membaca amin itu selepas membaca suratul Fatihah. Atau selepas membaca Fatihahnya imam. Kadang-kadang kada mengerti. Hanya naik ke langgar, imam waladzallin amin, jauh empat di lawang berdiri, belum lagi sembahyang. Nah, itu salah mengucap aminnya. Orang mengucap amin itu kalau ingin tuntung membaca Fatihah atau tuntung Fatihah si imam. Imam artinya dikatakan imam, kita sudah umpat sidin. Kita belum umpat, belum jadi imam kita lagi ngarannya. Kita masih di muhara lawang anjir, belum lagi bertakbir berjalan menuju tempat sab imam waladhalin amin, di umpat bahaya nyaringnya lagi, belum lagi sembahyang. Nah itu dan katakanlah amin selepas membaca suratul fatihah, lain halnya kalau sudah Allahu akbar waladhalin, jadi imam lah umpatnya kita amin, karena kita sudah jadi makmum. Namun belum jadi makmum, baca fatihah kada, makmum kada, ada usaha membuat amin itu. Dan katakanlah amin selepas membaca suratul fatihah itu, dan janganlah engkau sambungkan kalimat amin dengan kalimat waladhalin. Jangan disambung, karena amin bukan termasuk bagian Al-Quran. Waladhalin amin, nanti ada saktah, ada berdiam, ada putus antara dalin lawan amin, jangan berait sehingga kada kau membedakan nang mana Quran nang mana nang kada. Dan nyaringkanlah bacaanmu pada suratul fatihah dan surat yang mengikutinya pada sembahyang subuh, maghrib, dan isya, yaitu pada dua rakaat yang permulaan, satu dan dua, kecuali bila engkau seorang makmum, enggak ada usah penyaring, cukup imam aja, dan nyaringkan dengan kalimat amin itu, amin pun umpat jua penyaring, beda mana fatihahnya penyaring. Dan hendaklah engkau baca selepas suratul fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan tiwalul mufassal. Di bawah garis angka 1 ada disebutkan sidin, tiwalul mufassal itu ialah surat-surat yang ada di antara suratul hujurat sampai ke surah al-mursalat. Dan pada sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan Qisarul Mufassal. Itu surah-surah yang antara surah Ad-Duha lawan Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi sembahyang maghrib pilih surahnya, mulai Ad-Duha sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, namanya ke antara itu. Dan pada sembahyang zuhur, asar, dan isya akan surah-surah yang dinamakan awsatul mufassal. Awsat mufassal itu antara surah amma yatasa'alun sampai surah wal-layli. Dan engkau baca pada sembahyang subuh dalam pelayaran akan surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Qul Huwallahu Ahad pada rakaat yang kedua. Kalau sembahyang subuh di perjalanan artinya. Nah sesudah fatihah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, rakaat kedua sesudah fatihah Qul Huwallahu Ahad. Dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir ruku. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bersambungannya. Jangan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jangan juga bersambung. Antara ujung surah dengan takbir hendak ruku bersambung, jangan. Tapi di situ ada saktah, ada berdiam sejenak. Tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Jangan subhanallahnya dibaca. artinya berdiam sekedar subhanallah. Lakum dinukum waliyadin, berdiam sekedar subhanallah lawasnya. Umat saja itu subhanallah kayak apa? Nah sekedar itu hanya Allahu Akbar rukuk.

pandanganmu ke tempat sujudmu, karena yang demikian itu lebih menumpukkan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Jadi ada dua pendapat ulama yang mengatakan tentang kayak apa cara kepala kita. Kalau mata sudah jelas disuruh memandang tempat sujud. Nah, kalau kepala kita apakah rata sejajar badan atau bertunduk sedikit? Nah, itu khilaf ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa waktu berdiri itu kepala kita rata dengan badan, cuma mata aja nang cangang ke ampah sujud, ke arah sujud. Ada pendapat ulama lagi mengatakan bertunduk sedikit saja kepala. Nah, itu khilaf ulama. Sedikit, jangan terlalu tunduk. Ada yang kelewatan tunduk kadang-kadang tuh sembahyang, entah sampuk dagu ke dada, kelewat bung tunduk kepalanya. Ada sedikit aja disuruh. Bahkan ada yang mengatakan kada usah kepala, karena akan jasa adanya mata aja yang dipandang memandang kepada tempat sujud. Jadi kalau sejajar artinya kepala kita cemini ya, nah jajar kok, cuma mata ke tempat sujud, mata ke tempat sujud. Nah, ini pendapat ulama. Ada yang mengatakan lagi tunduk sedikit, sedikit aja tunduk, jangan terlalu tunduk. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan. Menundukkan apa? Pandanganmu. Pandangan yang ditundukkan ke tempat sujudmu, bukan kepalanya. Karena yang demikian itu lebih menumpukkan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Supaya jangan banyak yang dilihat di kiri, di kanan, di muka. Jadi mata kita arahkan kepada tempat sujud. Jadi Bapak Jam kada disuruh dalam sembahyang. Kecuali Bapak Jam itu dianggap menghusukkan hati. Nah, yuk Bapak Jam. Misal banyak yang dilihat di mukanya macam-macam. Ada tulisan itu, ada tulisan ini di bawah ini. Sehingga kalau kita sembahyang kada Bapak Jam terganggu, entah baca-baca tulisan itu nah. Atau macam-macam gambar, macam-macam warna-warni tempat sujud ini, macam-macam belangnya. Kalau kita kada Bapak Jam mengganggu. Kalau kita Bapak Jam untuk membulatkan hati, nah itu boleh aja Bapak Jam, ada apa-apa. Bapak Jam itu dibolehkan, artinya dianggap baik kalau membantu kepada kehusuan hati kita. Jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyang, karena itu jelas sudah akan merusak kesempurnaan nilai sembahyang. Jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyangmu. Baik kepala atau hati, jangan sampai menoleh kepada kiri kanan. Contohnya nang kepala kayak apa? Sembahyang misal. Datang ada tadi di higa sebelah sini kawan, sebelah kanan. Nah, itu menoleh kepala ngarannya. Nah, itu dimakruhkan. Allahu Akbar, jadi higa bina nyaring. Nah, ya jangan ke higa. Ada nangka itu. Atau menoleh hati, begitu ada orang di pinggir kita, Allahu Akbar, di hati mengkritik, siapakah di higa kunih. Nah, itu sama hati kita yang menoleh ke kiri ke kanan. Jadi sebagaimana kepala pun kita disuruh jangan menoleh ke kiri ke kanan, hati pun ke itu juga.
Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan di dalam mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Cara namanya kita ambil daripada lima cara semalam tuh, macam itu juga caranya mengangkat takbir pada waktu rukuk. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Boleh juga atau langsung aja Allahu Akbar, mulai bangkatnya sudah Allahu Akbar sampai ke bawah, boleh juga. Jadi kayak apa cara kita mengangkat takbiratul ihram, macam itu juga cara kita takbir berpindah kepada rukuk. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga sampai engkau berada dalam rukuk yang sempurna. Panjang takbirnya. Karena mulai berdiri Allahu Akbar sampai bujur-bujur rukuk anyar barnya habis. Nah, itu. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga sampai engkau berada dalam rukuk yang sempurna. Maka letaklah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai, dan tegakkan kedua lututmu baik-baik. Dan ratakan belakang leher dan kepalamu sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan. Jadi antara belakang kepala leher sejajar. Kepala jangan mengangkat pada belakang, jangan tertunduk pada belakang. Kepala sejajar belakang. Nah, itu disuruh kita ruku. Jadi kada kawa seorangan sembahyang itu belajar mesti bakawan. Lihat dia akan pengruku kupas kada. Maka itu makam. Jadi mun hendak belajar cara sembahyang nang baik mesti ta'awun, tolong betulung, bantu membantu, bujur membujurakan antara satu kawan dengan kawan nang lainnya. Kada kawa seorangan. Jadi kawan nang tak bisa disuruh itihiakan sembahyangku nang kayak apa, aku mengangkat takbir, kayak bacaan Fatihah ibtitahku, kayak bacaan Fatihahku, kayak bacaan surahku, kayak apa rukukku. Nah, kita praktikakan di hadapan kawan nang lebih bisa. Nah, macam itu maka belakangan jam itu kada mau bujur sembahyangnya. Bekira-kira seorang aja. Bekira-kira kada mau pas. Mesti ada kawan. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Rukuk tadi kan jadi siku. Jadi kalau kita rukuk mesti kayak itu, renggang lambung sini. Nah, jadi rukuk mesti terpisah kayak itu. Nah, jangan kayak ini. Ini bini-bini kayak itu. Laki-laki mesti membuka siku. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu, dan perempuan tidak berbuat demikian. Binian jam ini kayak laki-laki, dan perempuan tidak berbuat demikian. Bahkan ia merapatkan sebagian anggota kepada sebagian yang lain. Nah, kalau perempuan rokok macam apa? Macam ini, supaya lebih tertutup auratnya. Dan baca olehmu ketika rukuk itu tiga kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Artinya, maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Pahami artinya itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Artinya apa? Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Itu arti subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.

0: bahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali. Kalau sembahyang sorangan enggak jadi masalah. Kalau imam jangan, cukup 3 kali. Makmum pun cukup 3 kali. Sembahyang sorangan ayo sampai habis, sampai 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu sampai engkau kembali tegak seperti sebelum rukuk. Dan angkatlah kedua tanganmu sambil engkau membaca Sami'allahu liman hamidah. Apabila membaca, memulai membaca Sami'allahu liman hamidah itu, mulai kita mengangkat tangan daripada lutut. Begitu kita lepaskan tangan dari lutut, Sami'allahu liman hamidah. Hendak hamidah enggak sini habis, terserah aja. Atau Sami'allahu liman hamidah bawahkan boleh juga. Artinya apa Sami'allahu liman hamidah? Allah mendengar siapa yang memujinya. Siapa yang memuji Allah, Allah mendengar. Allah mendengar siapa yang memujinya. Apabila engkau sudah berdiri tegak, maka baca olehmu. Ini pas susunannya. Sami'allahu liman hamidah. Tegak kita. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min syai'im ba'du. Mil'a kabarang haji jom baca. Nyata mahir mil'a gana akan. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a masyikta min syai'im ba'du. Jadi sambungannya Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, artinya wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Nah, kita memuji dan pujian kita didengar oleh Allah. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, sepenuh segala langit dan bumi, dan sepenuh apa juga sesuatu yang engkau kehendaki selepas itu. Kita memuji Allah lawan pujian, kalau dah habis-habisnya, tetap masih kurang lagi. Nah, jadi kita puji Allah dengan pujian sebesar langit, bumi, dan selainnya. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Bisa lagi mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Sujud tangan turun aja, enggak usah Allah, enggak usah lagi kayak tangan mengangkat. Tanpa mengangkat kedua tangan. Dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Sujud itu pertama yang menyentuh lantai lutut. Setelah itu baru letakkan kedua tanganmu, hanya tangan ke lantai, dan diiringi dengan dahimu, padahal dahi itu terbuka. Kada ada rambut di dahi, kada ada kopiah di dahi, kada ada mukana di dahi, terbuka. Padahal dahi itu terbuka, dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu, dan renggangkan pula perutmu daripada kedua pahamu. Sujud tadi. Nah, jadi sujud mesti ranggang ka itu, jangan ka ini. Nah, perut pun diranggang akan daripada paha untuk laki-laki ka itu. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Artinya apa? Ia si perempuan hendaklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebagian yang lain. Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Dan janganlah engkau hamparkan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing. Jadi kita meletakkan telapak tangan ini ke lantai sejajar lawan bahu kita. Jangan tak maju, jangan tak ke ini. Sejajar lawan bahu. Dan jangan juga siku tak ke lantai. Itu macam anjing belukup seperti perbuatan anjing. Nah, kawalah kita meratakan nangga itu sembahyang membelajar surangan kada kawa. Mesti kita dibantu oleh kawan kita atau guru kita. Nah, lihat akan pang sujud pas lah. Pas. Nah, kau mengatakan ke sini kira-kira. Dan baca olehmu ketika sujud itu akan tasbih ini, Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Nak dibuati wabihamdih tasarah aja. Engkau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjamaah, dan 7 atau 10 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Subhana Rabbiyal A'la. Apa artinya tadi? Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Jadi jadi para ulama itu adalah menunjukkan bahwa orang yang sering kali sujud, orang yang sering kali sujud akan ditinggikan Allah derajatnya di dunia dan akhirat. Karena bacaannya Subhana Rabbiyal A'la berdahulu sudah. Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar, sehingga engkau duduk dengan sempurna. Dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri, dan tegakkan telapak kakimu yang kanan. Dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terhurai tidak digenggam. Duduk antara dua sujud, duduk ibtiras ngarannya. Duduk antara dua sujud sama lawan duduk tahiyat awal. Jadi kita duduk di betis sebelah kiri, dan tegakkan kakimu yang kanan. Maksudnya kakimu, telapak kakimu, dan tegakkan telapak kakimu yang kanan. Jadi tegak yang kanan itu, nah, kada behiring kah itu, kada. Banyak yang kada terbiasa, sehingga waktu itu telapak bahasanya kada caget, mudil pingkur kah itu, nah. Nah, padahal kawa aja menegakkan itu yang berpenyakit batis mau kada kawa. Kalau nang orang nang anu-anum nang masih sihat nih, kawa aja meletakkan telapaknya itu kayak sujud tuh, kayak apa, nah, tegak kalau kita beli telapak batis. Nah, kayak itu juga duduk antara dua sujud. Tasawut awal jemit batis kanan ini, telapak batis kanan ini tegak, sehingga jari-jari ini bisa ditikin menghadap kiblat. Jangan nambul kayak itu, narabah separuh itu telapak batis kanan sendiri akan caget kayak apa. Dan tegakkan telapak kakimu yang kanan, dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu di dalam keadaan terhurai tidak digenggam. Dan baca olehmu, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Doa. Artinya, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Emang kada tahu artinya kayak apa? Kayak apa hendak bisa hadir, kayak apa hendak bisa khusyuk? Nah, pelajari artinya. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, artinya. Warhamni, kasihanilah aku. Warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, berilah hidayah kepadaku. Wajiburni, dan tampunglah kekuranganku. Wa'afini, dan afiatkan badanku. Wa'fu anni, dan maafkan dosaku. Nah, itu artinya. Jadi kita baca doa itu, kita paham artinya, ditambah hati kita ada merasa meminta, memohon kepada Allah. Mau kita baca artinya aja, tapi kadang merasa memohon, kadang doa juga artinya. Jadi waktu kita mengucap itu, kita merasakan bahwa kita ini perlu kepada Allah, kita berhajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Rabbighfirli, ampuni ulun ya Allah. Warhamni, sayangi ulun ya Allah. Warzuqni, berikan rezeki kepada ulun ya Allah. Wahdini, beri hidayah ulun ya Allah. Wajburni, kapallah kekuranganku ya Allah. Wa'afini, afiatkan badan ulun. Wa'afu anni, dan maafkan kesalahan ulun. Nah, lawan Tuhan jam itu. Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua seperti kaifiat cara sujud yang pertama. Kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahat. Pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasahud. Jadi dalam sembahyang zuhur berapa kali duduk istirahat? Dua kali. Sembahyang maghrib untuk istirahat sekali aja. Duduk istirahat pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud. Dan hendaklah duduk istirahat ini sekejap. Tumat aja, belawas batal sembahyang. Untuk istirahat itu belawas batal. Tumat aja. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Berdiri itu, jangan berdiri langsung, andak dulu tangan ke lantai. Dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika berdiri. Imbal batis kiri kanan berdiri. Dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat. Maka terus takbir itu engkau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdirimu. Jadi mulai kita artinya bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Duduk istirahat, rahatan Allah, panjang Allah-nya itu kan untuk istirahat. Begitu sudah kita parak berdiri, hanyar bar habisnya. Nah, panjang Allahu Akbar-nya itu. Kau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdirimu. Nah, itu rakaat sudah sembahyang. Jadi sembahyang mesti mulai wahini dibujurakan. Karena sembahyang inilah yang kainaknya akan menjadi putusan tentang baik kadanya seluruh amal perbuatan kita. Kan sembahyang itu imaduddin, sembahyang tiang agama. Sembahyang tiang agama. Nah, jadi kalau orang menajak tiang tuh mesti memakai lurut supaya bujur-bujur rata. Nah, artinya apa? Sembahyang sebelah tiang agama ini mesti bujur-bujur diratakan, dibujurakan. Rukuknya, sujudnya, bacaannya kayak apa sesuai dengan perintah. Karena bila sembahyang ini kada rata, pirut. Orang rumah ke tiang pirut, semuaan jadi pirut. ngarumah tiang miring, otomatis dinding miring, atap miring, lawang miring, semua jadi miring. Kenapa? Karena sembahyangnya sudah miring. Nah, orang mah sembahyangnya ini bebarang haja, otomatis sudah puasanya jadi bebarang haja. Ibadah yang lain pasti bebarang haja. Kenapa? Karena mulai tiangnya bebarang haja. Nah, bila orang baulah bangunan, orang baulah rumah, tiang itu pasti nang kuat dicari kayunya. Dan manajak kada sembarangan, mesti rata, bujur tegak. Nah, supaya napa? Nang lain umpat tegak, dinding umpat tegak, atap umpat bagus, lawang umpat bagus, jendela umpat baik kada singgang. Nah, jadi sembahyang ini nang perlu dibujurakan. Bila kada dibujurakan, kita sampai ke tuha kada mau bujur. Walaupun ikam sekolah di mana, di luar negeri kah, di manakah sekolah, hafal Quran kah, apa, kalau sembahyang kada dibujurakan miring sembahyangnya. Nah, jadi mulai wahini artinya sembahyang itu mesti diperiksa. Bujur kada sudah sujud nih, kayak apa jarak antara dua batisnya. Bujur kada berdirinya kayak apa cara. Perhatikan guru-guru kita nih, banyak nang kada diri sembahyangnya. Kenapa? Padahal sih itu pintaran menerangkan belajar itu. Kenapa sembahyang batis tangka ini bandak hasta-hasta jaraknya? Padahal guru karena kada memperhatikan gawian seorang tahu maajar aja. Bila maajar menerangkan pintar banget tangka ini kayak ini, tapi seorang sembahyang lihat ya sembahyangnya. Kenapa? Karena kada mengurus diri seorang ngarannya. Nah, jadi mulai belum jadi guru, urus dulu batisnya kayak apa, jarak antara berdiri kanan lawan kiri, mengangkat takbirnya kayak apa, bacaannya kayak apa, duduknya kayak apa, sujudnya kayak apa. Mulai belum jadi guru sudah dibirisakan itu. Nah, dirata akan supaya selanjutnya kayaknya jadi biris. Mau sudah Tuhan ngalih baiki, sudah terbiasa. Nah, sudah 40 tahun sembahyang kayak ini, ngalih mengubahnya. Nah, jadi bila kada dibiasakan yang baik mulai wah ini bakal panjangan kayaknya sulit. Apabila sembahyang ini baik, awal yang diperiksa Allah, awal ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Awal yang dihisab Allah pada hari kiamat itu adalah sembahyang. Cek sembahyangnya di Tuhan kayak apa. Sembahyangnya pirut. Dah. Selesai semuaan pirut. Jadi patokannya adalah sembahyang. Kalau sembahyang bagus, hanya orang lain bersasar diperiksai. Kalau sembahyangnya salah, ada pemeriksaan lagi, selesai sudah. Pasti orang lainnya pun salah juga. Nah, kemudian di dalam rakaat kedua, hendaklah engkau ulangi seperti kaifiat rakaat yang pertama. لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحمدنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ya, kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.

0: baik pendengar Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan bergabung dengan TV saluran Dakwah Islam Center Provinsi Kaltim. Bersama-sama kita akan mengikuti peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-62 bersama dengan Badan Pengelola Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mengikuti.
1: Dan kalau ditegur, diawasi, jangan mudah marah. Kalau untuk kebaikan, artinya apa yang sudah kita capai dengan pelayanan kita itu kita jaga, kita pelihara, kalau perlu meningkat kualitasnya maupun kuantitasnya. Tidak banyak klinik seperti kita ini di Kalimantan Timur, bahkan

0: Karena bangsa ini tidak bisa juga dilepaskan dari seremonial. Kemarin itu kan orang Jepang bingung, dia datang ke sini membantu Karhutla sampai di Jakarta, disambut dengan pasukan kuda seremonial. Berapa itu biayanya? Mereka malas gitu loh. Itu juga bagian kritis kita, harus kita dengar. Jadi bangsa ini juga harus mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial. Saya tahun 84 ke Jepang. Itu bangsa yang sama sekali tidak seremonial. Contohnya tuh gini. Kalau tiap acara kan selalu pejabat tertinggi di situ, wah ditunggu. Biar dia terlambat satu jam pun kita tunggu. Nah, kita waktu itu dijamu oleh Menteri Kehakiman lah, kalau menterinya itu terlambat cuma 3 menit. Karena di Tokyo kan macet sekali pada saat. Jadi begitu acara waktunya sudah jam sekian, nah tampillah pejabat tertinggi di situ. Pidato 2-3 menit, selesai. Enggak lama menterinya datang. Ya udah menterinya gabung ikut makan-makan aja, enggak pidato lagi. Jadi Jepang ini terkenal betul, dan Cina juga sudah melangkah ke situ. Korea Selatan. Jadi kalau memberi kuliah enggak apa-apa, atau transfer ilmu pengetahuan agak panjang dikit, tapi jangan juga kepanjangan kan. Karena kita kadang-kadang banyak tidak tahu. Tapi di Jepang, di banyak negara maju yang sangat maju juga, termasuk di Eropa, itu seremonial itu makin dikurangi, selain membuang waktu dan banyak biayanya, tidak efisien, lalu mereka berorientasi ke apa manfaatnya. Nah, kalau kita ingin maju seperti mereka, mari kita lakukan itu. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, apa manfaatnya? Bagi orang banyak, bagi diri kita maupun lingkungan kita. Baik jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang. Yang terakhir, kita perlu refleksi. Kalau memperingati sesuatu itu, kita harus menilai ulang. Merefleksi lagi apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum, apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus kita lanjutkan. Ini jarang kita lakukan. Kita kadang-kadang lebih fokus kepada seremonialnya, sehingga perbaikan itu terlambat. Tapi sekali lagi, tolong Ibu Ika dan kawan-kawan, selaku Ketua Umum, saya memberikan apresiasi atas kegiatan yang selama ini dikerjakan oleh unit klinik ini. Mari kita jaga pelihara bersama. Ya kalau ada keluhan itu biasa aja. Seorang kadang-kadang waktu saya baru masuk sini ada keluhan, laporan macam-macam biasa. Baik masalah pendidikan, masalah kesehatan. Ya kan saya pelajari dulu, kalau benar ya kita terima kritik itu. Tapi kalau nggak benar, kita jelaskan. Jangan mudah terpengaruh juga. Nah. Makanya kita berusaha mengurangi kesalahan itu, ada audit. Audit itu penting supaya kita tahu kalau ada keliru, cepat kita perbaiki dan tidak menimbulkan bahaya atau masalah yang serius di kemudian hari. Saya kira itu, mari kita, saya ucapkan selamat Hari Nasional Kesehatan Nasional. Semoga kita semua yang menjadi pengurus dan pengelola Islamic Center diberikan Allah selalu nikmat sehat. Amin. Untuk kita bekerja dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa umur kita ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sebelum memulai acara hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa untuk kelancaran rangkaian acara Hari Kesehatan Nasional tahun 2026. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Agus Purnama MM. Kepada Bapak kami persilahkan.
0: Sebentar, tadi ada titipan lupa saya. Saya disuruh membuka acara apa? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kita semua senantiasa memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan insyaallah bernilai manfaat dan amal ibadah. Saya nyatakan kita buka kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak berdoa. Semoga acara ini mendapatkan hidayah, maghfirah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma afilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma annal haqqo haqqo wa jinnat tiba'a wa rinal batila batila wa jinnat ijtinaba. Allahumma afilana dunubana wali walitaya warhamhum kama rabbana sigoro. Rabbana amdulamna anfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna nakunana minal khasirin. Rabbana ftah bainana wa bina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Segala puja-puji serta syukur kehadiratmu ya Allah, sebagaimana kau ya Allah telah mencurahkan rahmat, nikmat serta kasih sayangmu pada diri kami, sehingga pada pagi berkah ini kita berkumpul di TV Islamic Center Kalimantan Timur dalam rangka acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 tahun 2026 yang dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Kesehatan Islamic Center Kalimantan Timur. Ya Allah Tuhan yang Maha Penyembah, jadikanlah peringatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa kami. Berikanlah kekuatan, keikhlasan, kesabaran kepada seluruh insan kesehatan, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam mengabdi dan melayani masyarakat. Ya Allah, jauhkanlah bangsa kami dari segala wabah, penyakit, mara bahaya, bencana, dan musibah. Anugerahkanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh rakyat kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa menjaga kesehatan sebagaimana amanah darimu. Ya Allah, jadikanlah Samarinda Kalimantan Timur Indonesia sehat, kuat, dan sejahtera. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan selesainya doa bersama, maka selesai pula rangkaian pembukaan acara Hari Kesehatan Nasional tahun 2026 hari ini. Semoga seluruh rangkaian acara Kesehatan Nasional tahun 2026 kita berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama meramaikan acara ini. Kita junjung sportivitas dan untuk seluruh peserta yang mengikuti lomba, semangat selalu dan berikan kemampuan terbaik kalian. Sebelum menutup acara pembukaan pagi ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semua, kami memiliki slogan acara Hari Kesehatan Nasional. Ketika saya bilang HKN, semua menjawab sehat bersama, sinergi dalam silaturahmi. Saya ulang ya, ketika saya bilang HKN 2026, semua menjawab sehat bersama, sinergi dalam silaturahmi. Kita coba ya, HKN 2026, sehat bersama, sinergi dalam silaturahmi. Saya Muhammad Ajis, selaku Master of Ceremony, memohon maaf jika ada kesalahan selama memimpin acara pembukaan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Membuat hidup lebih berarti bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
3: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
2: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
4: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
2: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah kontrol.

0: itu, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran surah ke-6 misalnya Al-An'am ayat ke-4.
1: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa

Ada apa-apa juga kalau leh tersambat merek ampun orang leh. Ada apa juga. Soalnya ulun kada berjualan juga, Bang. Jangan ulun berjualan ya anggap iklan ngarannya. Ini kada ulun berjualan kada cuma tahu di ngarannya kayak itu nah. Karena rancak nu karakan bini. Mbah bujuran pian bini ulun tu ulun bawa ke pasar aja nah ulun irit nah tu. Pian hendak milih napa kayak itu. Maka tabuh binian ni sebujur ngalih Bang pian. Kehendaknya ni kada kau ditebak. Maka bila sudah tuntung sebuting bisa melalar kan yang lain. Itulah bibinian. Macam-macam nang dikehendakinya. Makanya ada istilah senyumnya wanita adalah tangisan dompet laki-laki. Bujur. Bujur. Nangis dompet lakian tahu kah dapatnya bibinian han kayak itu Bang binian. Hei binian. Mun laki itu sudah menukarakan pian kakak itu disayangi inya. Jangan disariki. Ini hanya ram ditukarakan baju udah dimamai naik ke rumah. Laki itu salah sedikit juga. Sedikit banget kesalahan laki. Kawin kada bapak deh. Ngintu guru aja lain kesalahan sedikit ngintu. Bepala bener cucuk pak aja bawa aku ke pasar macam-macam sekalinya inya kawin kenapa padah aja tatap pak iba mamai bini le bulan Syaban yang mulia ini yang disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadisnya yang mulia Rajabu syahrullah wa Syabanu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Amaliyah di dalam bulan Rajab banyak tasbih, banyak istighfar. Syaban adalah bulanku kata Nabi. Amaliyah yang utama kita perbanyak adalah banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Karena salah satu ayat yang Allah turunkan khusus mengkhitab kepada orang-orang yang beriman yaitu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ayat itu turunnya di dalam bulan Syaban. Ayat yang kada asing lagi di telinga kita, ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu Allah turunkan di dalam bulan Syaban. Makanya Nabi mengatakan Syabanu syahri, Syaban itu bulanku. Karena di dalam bulan ini Allah menyuruh, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa Ramadanu syahru ummati, dan Ramadan bulannya umatku, kata Nabi. Nah saat ini kita berada di dalam bulannya Nabi. Ayo kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita baca 3 kali bersama-sama. Sallallahu alaihi wa sallam.

0: mudah-mudahan salawat yang kita baca ini menjadi penyebab kita beruntung dunia sampai akhirat. Orang yang banyak bersalawat hidupnya kada rugi. Bahkan pernah dikatakan oleh baginda Nabi, man salla alayya kulla yaumin khamsa mi'ati marratin lam yaftakhir abadan, au kama qala, siapa yang setiap hari jir Nabi kawa bersalawat 500 kali lawan aku, jamin hidupnya kada pakir, jamin hidupnya kada pacang miskin. Apalagi hidup di akhir zaman, penting jadi orang sugih, jangan miskin pian. Kadal faqru ayyakuna kufran, kata Nabi, hampir-hampir kefakiran membawa kepada kekafiran. Gara-gara kada baduit bisa tergadai iman, gara-gara kada baduit agama bisa dijual, gara-gara kada baduit bisa jadi murtad, wal'ayadu billahi min dalik. Makanya ini penting nih, di akhir zaman nih kita hidup baduit, jangan kada baduit. Salah satu amalannya supaya kita baduit, banyak baca salawat. 500 kali setiap hari baca salawat kepada Nabi, jamin hidupnya kada pacang miskin. Kaina lamun kada baduit, pian bisa menghalalkan segala macam cara. Ngaji babi ngepet, begaduh tuyul, kawin lawan nyiblorong, macam-macam ay. Lagi nang besakutu lawan jin jahat nih. Nah ini jangan sampai tegawi, karena taruhannya tuh keimanan kita. Rumus kita kaum muslimin, nang halal haja nang kita ambil, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, nang haram itu jelas, nang maantara halal lawan haram itu ngarannya syubhat. Tapi kata Nabi, jauhi yang syubhat. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa nang terjatuh dalam nang syubhat, maka ia terjatuh dalam yang haram. Berarti nang halalnya aja kita ambil, nang haram jangan diambil, nang syubhat jangan diambil. Tapi kata baginda Nabi, di antara ciri mendekati kiamat, beliau menyebut dalam hadis, la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halali aminal haram. Seseorang sudah kada peduli lagi apa nang inya ambil, apakah halal, apakah haram, inya kada peduli. Nang penting aku kanyang, nang penting aku baduit, mau halal, mau haram, sikat terus. Ini ciri mendekati kiamat. Jangan didengari apabila ada orang berucap, cari nang haram haja susah, apalagi nang halal. Jangan didengari. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Iyalah ramai-ramai, jangan didengar ya anak buahnya. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengari, itu bisikan syaitan. Jangan didengari. Ada kalau lagunya, nah, 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Ya lagunya itu tak. Cari nah haram jangan tuh. Nah haram je susah, apalagi nah halal. Jangan didengari. Itu bisikan syaitan makanya kayak itu. Pokoknya nah haram jauhi, selesai. Bila pian niat mencari nang halal aja, insyaallah Allah bukakan jalannya. Nah, asal niat bujur-bujur nang halal. Pokoknya bila ampun orang jangan diambil. Hak orang jangan dilalar. Pisang orang jangan ditabang. Nah, itu nya ada lagunya kan tuh. Jangan ditabang aja. Jangan ditabang. Jangan ditabang itu pisang ampun orang. Adalah lagunya. Ada lagu ramai-ramainya tuh. Iya, Pak. Bujuran mah itu, ha. Ini penting kita nih hidup berduit. Jangan kada mudah-mudahan berduit beratan. Jadi salah satu amalannya mengamalkan baca salawat 500 kali. Ada lagi nang disuruh ulama tuh, bila orang bermaulitan diandak duit di hadapan orang baca maulid. Nah, kayaknya duit nang diandak di hadapan orang baca maulid itu, setelah selesai baca doa, kita gabung dengan duit-duit yang lain. Bahasa orang Banjar, duit pipikat, uang pemikat. Nah, ini pemikatnya langsung sir daripada Nabi Muhammad. Bukan pakai mantra-mantra yang bersekutu dengan jin jahat, tapi langsung sir Nabi Muhammad ada di dalam duit itu. Caranya mulai orang patehah maulid, kita letakkan itu duit, selesai baca doa maulid, kita ambil, kita gabung dengan duit-duit yang lain. Amun kada handak tapa huruf, ciri E, tulisi PPK. Nah, supaya kada tapa huruf. Kena tapi lanjutkan, apa? Nah, ngaleh, kena. Supaya kada tapa huruf, toh. Selama duit itu ada, insya Allah, nang ampunnya duit, kada pacang kesulitan duit. Kada malah biuh, aduh. Selama duit itu ada, insya Allah, nang ampunnya kada pacang pagat duit di tangan. Eh, bujur juga. Kada pacang pagat duit di tangan, enggak kada di tangan lah, Pak. Selama duit itu ada, pasti berkah pian. Duit-duit yang lain, pian gabung di dompet, pian gabung di celengan dagang. Insya Allah, duit yang lain diberkahi. Bahasa istilahnya tuh kayak ini, nah. Duit tuh bahasa saru. Jadi jar duit yang diandak hadapan orang maulid tadi, Soekarno Hatta, Papara, Gusti Ngurah Rai, sini, Otto Iskandar Dinata, sini, Sultan Mahmud Badaruddin II, sini, Dr. Idham Khalid, sini, Kapitan Patimura, Kadusahgin. Memilih rupanya. Ada orang itu bisa memilih rupanya lah. Artinya nanggana-ganalanya aja Bapak Rak. Nah itu salah satu cara supaya kita nih hidup panduitan, supaya kita hidup jangan kesusahan dalam masalah ekonomi. Jadi amalannya baca salawat 500 kali dan harus ada berisi duit PPK. Harus ada berisi. Waktu Ulun menyampaikan ini di YouTube, itu netizen ada yang komen, apa tidak syirik itu Ustaz? Yang mengatakan itu syirik, orang yang kada ngerti. Siapa madahkan syirik? Loh, duit tadi dibacakan maulid, kita gabung, di mana unsur syiriknya? Dan kada ada unsur syiriknya, itu, itu ujar syirik, itu ilmu perdukunan, ujar siapa? Nah makanya janganlah coba menyalah-nyalahkan orang. Tapi ya sudahlah, itulah namanya dunia maya. Dunia maya itu keras pian. Bila wanita terjun ke dunia maya, siap-siap risiko. Nang baiknya ada, nang kada baiknya pun ada juga. Tapi lamun kita berataan tuan guru kada dana hakonnya turun ke dunia maya. Dunia maya diisi oleh orang-orang nang kada baik berataan. Maka harus ada tuan guru yang rela berkorban masuk ke alam gaib itu. Ini yang hadir di masjid, orangnya misalnya berapa ribu yang hadir di masjid, itu yang nonton bisa lebih banyak daripada yang di masjid. Yang di alam gaib tuh nonton bisa lebih banyak. Kadang-kadang yang hadir di masjid 1000, yang nonton 2000 pian. Lamunnya banyak subscribernya. Men subscribernya sedikit juga nah nonton. Karena tapi ada yang menonton kayak itu kan, rahatan siaran langsungnya kayak itu. Men-subscribernya banyak, jadi yang nonton tuh sampai 2000, 3000 kayak itu, nah dari awal sampai akhir. Kayak itu Masya Allah lah. Ini kan streaming nih. Ini banyak yang menonton dari mana-mana nih. Acaranya di Tanah Bumbu, yang nonton ada di Banjar, ada di Banjarmasin, ada di Martapura, ada di Kalua. Nang menonton ada nang di Amuntai, banyak nang menonton, ada nang di Lontar sana, ada nang di Taluk Tamiang sana. Nonton mau ada sinyal lah. Ada kah sinyal? Nang di Cantong menonton kan? Iya, ada aja toh, tersambat Cantong juga ada. Ada aja toh buahnya menonton, banyak nang menonton di mana-mana. Nah, hadir di sini orangnya sini nang menonton lebih banyak biasanya. Makanya harus ada tuan-tuan guru yang harus berani menanggung risiko turun ke dunia maya. Segala konsekuensinya wajib diterima masing-masing. Mau baik, mau buruk, itu diterima udah. Yang penting turun dulu. Kalau pian kada hendak abut, komentarnya dinonaktifkan aja. Itu dinonaktifkan, jadi supaya kada terlalu abut. Ulun dipasani oleh salah satu perguruan, kalau nyawa jesidin kada hendak abut, nyawa kada hendak lapah, dalam hal menanggapi macam-macam tanggapan netizen, nonaktifkan aja komentarnya. Kalau perlu nyawa jangan buka. Ulun pian bila sudah live streaming di YouTube itu, ulun kada hendak melihat. Jadi bila sudah terbuka YouTube, ada ulun lalui. Kada aja ulun nak nonton. Betonton diri seorang aja. Ulun lalui kadang-kadang komenannya tuh macam-macam komen lah, ya maklum manusia beda kepala beda pikiran tuh, harap maklum sudah. Dah, kembali ke pembahasan. Jadi Syaban bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka salah satu amalan yang harus kita perbanyak di dalam bulan Syaban, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian Syaban menjadi pintu gerbang kita menuju kepada bulan suci Ramadan. Maka sebagai orang Islam yang bujur-bujur ingin menyambut kedatangan tamu istimewa, maka kita wajib menyediakan persiapan-persiapan yang luar biasa untuk menyambut tamu yang istimewa. Ramadan ini tamu istimewa. Ia datang sebulan haja beilang lawan kita. Imbah itu nyebulik. Syawal pulang nan datang. Karena tahun kaina hanya Ramadan datang menuntingi kita. Kalau kita kada bujur-bujur bersiap diri, apakah mungkin tahun depan kita tatamu lagi dengan Ramadan? Nah, makanya untuk kita sungguh-sungguh beribadat di Ramadan, anggap ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Supaya kawa cangkal beribadat. Kan malam Jumat kena, insyaallah nisfo lah. Insyaallah nisfo. Jadi setengah bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita bujur-bujur. Fisik dipersiapkan. Jangan sampai garing. Harus kuat. Persiapan menghadapi Ramadan, berurut, bebekam, bersuntik atau pil-pilan yang mana untuk menambah stamina. Niat untuk menyambut datangnya Ramadan. Pacang lapah nih perjuangan kita. Siang puasa, malam beribadat. Uyuh di Ramadan. Persiapkan fisik bujur-bujur. Tapi yang paling penting persiapan kita, hati yang kita siapakan. Karena apabila hati kita rusak, rusaklah berataan jadinya. Ini hati paling penting. Banyak orang ketika datang bulan suci Ramadan, yang ia perhatikan cuma urusan makanan. Adapun masalah beribadat itu nomor kesekian, tidak ada peduli. Banyak pian orang di Ramadan tuh ucap kayak ini nah. Aku jar tarawih tuh mun galai parai. Bila imamnya laju, aku turun. Turun ke masjid, maksudnya hadir tarawih. Tapi bila karena giliran imam nang tagalai, talambat, kada turun ninya. Kayak itu hajalah otak kita seumuran. Seumuran dalam otak kita kada suah menikmati tarawih. Dalam pandangan kita tarawih hingga hendak capat. Apalagi pian masjid bersubarangan atau musala bersubarangan. Mik curung betimbok. Sekong sini sudah liila pikoresin. Subarang sana hanya wailul. Tabut dan wailul to. Nah, jadi dulu orang subarangan tuntungan ngene jar. Itulah beumuran. Aduh, hei, jangan pian nang itu. Apalagi sampai tarawih kada mengingat diri 20 rakaat tuntung 10 menit. Tarawih tercepat sedunia. Itu tarawih terbungol di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya makmumnya.
1: Allahad. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
0: 20 rakaat untuk 10 menit. Kada gila lah nang itu. Tak kau ni je pian tuan-tuan guru. Di mana sahnya, di mana itu sahnya. Tumak ninah aja kada ada. Kan ada betul maknina, lobar, lobar, lobar, lobar, lobar, lobar. Mana ada betul maknina? Itu pian mun pinggang sudah sakit patah sekali umat itu. Ayat tarawih nang kayak itu la ilaha illallah. Alasan mereka mengatakan adat, Pak Bu, adat boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau adat bertentangan dengan syariat, stop. Itu adat wajib dirubah. Itu adat wajib ditinggalkan karena berani melanggar aturan syariat. Itu jangan mengarasi adat syariat di belakangi luput. Hen. Nang umpat nikah tujuh nyaman lekas nonton layangan putus. Di TV, hen, TV jangan dipikirkan. Kaitulah bulan Ramadan, jangan pian nang kaya kaitu. Jangan sampai nang kaya kaitu. dalam hal makanan pulang, jangan rakus pian di Ramadan. Cobalah belajar jadi manusia yang qillatut ta'am, menyedikitkan makan. Ini rahatan berbuka karena suatnya luar biasa. Kedemi ingat diri pian buka puasa. Sirine berbunyi.

0: kita kerjakan? Basuh tangan. Tuntung basuh tangan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Kita makan korma. Bismillah, makan korma. Ambil cangkir pakai tangan kanan, minum jangan lebih dari 3 teguk. Bismillah, guk, alhamdulillah. Bismillah, guk, alhamdulillah. Bismillah, guk, alhamdulillah. Hanya rupian baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal 'ajru insyaallah. Hanya rupian betunduk, pejamkan mata, hati bepandir, ya Allah, inilah hasil puasa ulun. Kadakawa ulun puasa kaya nabi dan wali. Inilah hasil puasa ulun, mudahan pian menerima ibadah ulun hari ini. Hanyar pian babuncalak, makan naik lagi. Itu orang buka puasa. Pertanyaan ulun, selama ini pian buka puasa, kaya itukah caranya? Napa kisah ngene. Jadi pang rajin kayak apa pian buka puasa? Jadi imbah. Jadi kada mengingat diri lah buka puasa tuh. La ilaha illallah. Bu, jangan dibiasakan perut kosong langsung minum es. Pak, jangan dibiasakan. Sangat tidak baik untuk kesehatan. Perut kita kosong, langsung blok kita masukkan es. Berapa banyak orang yang meninggal dunia saat melakukan demikian karena jantungnya stop berdetak. Lebih bagus banyu hangat dulu, hangat-hangat kuku itu lebih bagus untuk pemanasan di dalam sini ketika perut kita kosong. Lah, buka puasa tuh kayak itu. Abdul buka puasa tuh pakai rutop itu kurma yang mangkal nang merakus di mamah tuh, krukus kayak itu. Kalau kita biasanya yang hirang-hirang tuh itu tamar namanya. Tamar tuh pahalanya sedikit pada rutop. Kalau pian kawan nukar rutop, rutop dulu. Kalau kadada hanya tamar. Tuh ada urutan-urutannya tuh di dalam kitab. Itu munnya kita kawa, mau kada kawa ya tamar itu aja sudah. Kadang-kadang kita pakai tamar lah buka puasanya sebagai makanan pembuka waktu berbuka puasa. Nah, kayak itu pian buka puasa. Jadi selama ini kita buka puasa bebarang aja leh. Barang jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu, langsung makan, langsung ngabarat-barat dah pulang. Kayak itu lagi kita lih buka puasa. Aduh, hey. Ada nama mengingat pian buka puasa pala bener kanap suan. Orang parut tuh dibagi 3, sepertiga wadah nasi atau makanan, sepertiga wadah banyu, sepertiga wadah udara gasan pernapasan. Itu stabil. Nang ini nih, wadah behina dibuat di nasi. Ya nama hongak. Ma, jenya anak, paraweh kapian. Hada hawa-haweh aku. Hada hawa-haweh. Kada kawa taraweh. Becaca, hada hawa-haweh aku. Kenapa mau parut hibak? Orang parut kanyang tuh bini dua gini, hendak lagi pian. Ayo pak, kakanyangan parut pang. Taraweh kada nyaman parut kanyang tu hungak behinak kayak itu nah manggah atau terlalu banyak banyu, bah bahaya aja pian. Apalagi imamnya laju taraweh, banyu banyak di parut nek.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.
0: Kayak itu aja bunyinya di dalam. Kenapa terlalu banyak banyu? Kada akalan lagi buka puasa. Makanya hidup tuh jangan kanapsuan. Diatur waktu berbuka puasa tuh diatur bujur-bujur. Kayak itu nah diatur, jangan kanapsuan. Lihat tuh orang-orang di Terim tuh pian, di kota Terim, di Hadramaut. Wabil khusus di pondok pesantrennya Sayyidil Imam Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim di Darul Mustafa. Itu beliau punya aturan. Santri-santrinya di situ buka puasa kada boleh makanan berat. Kada boleh pian. Makanan yang berat-berat tu kada boleh. Ada aja nambah lebih ka guru jar. Ada ni nang berat tu maksudnya nang kaya nasi lawan ayam atau nang lain-lain. Makanan pembuka itu di sana habis makan korma,

0: minum teh hangat, wadai sedikit, itu jak sumbahyang maghrib. Tuntung sumbahyang maghrib, ba'diyah maghrib. Selesai ba'diyah maghrib, sholat tasbih berjamaah 4 rakaat. Tiap malam, habis sumbahyang tasbih, hanyar makanan. Makan nasi kabuli, makan nasi samin, nasi na Arab-Arab tuh, lauk ayam, lauk kambing, itu imbah maghrib makannya. Selesai makanan, bubuhan santri disuruh guringan, guring beberapa waktu kena dibanguni, mandian, mandi, abis mandi hanyar menuju ke musalla ahlul kisah, sembahyang taraweh, sembahyang isya, sembahyang taraweh, berapa juz? 2 juz biasanya tiap malam. 2 juz, oh ada kita 2 juz menetang nyoba orang. Sedangkan kuliah kulhuallah togin pian bilang nusianya turun naik, malam pertama hibak, malam yang kedua kurang bertiga, malam ketiga kurang berlima, terus berkurang, pertengahan pina berkurang, paling banyak malam 29 batamat malam ini aja. Orang batamat tuh orang kada bisa tertinggal taraweh, awak aja taraweh 3 kali aja sebulan. Anu guru aja, anu alhasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu pasti 10 kali lipat. 3 kali taraweh berarti sama 30 kali. Bungol. Terlalu pintar. Hendak berdalil juga jawab. Karena mau sama, ngarannya jurang taraweh itu tiap malam. Tiap malam selama kita kada ada udur, apa parai taraweh? Bulan Syawal orang kada lagi tarawihan. Bulan puasa aja nang subhanal malikil ma'bud. Bulan puasa aja ngintu. Bulan Syawal ada lagi orang baca ngintu. Adalah di masjid bulan Syawal kayak itu rajin. Kada ada. Nina bulan ini nah adalah subhanal malikil ma'bud. Kada ada. Jasekong mau pangin toh. Tarawih sorangan kah Jasekong? Pasti abut orang dengar subhanal malikil ma'bud sorangan. Itu Ramadan aja kedengaran di wadah kita nang kayak itu. Nah makanya tampulo pian tampulo. Orang-orang di Hadramaut lah bujur-bujur memakmurkan waktu bulan Ramadan. Sampai ada yang tarawih 100 rakaat tiap malam. Kayak kakaknya Habib Omar tuh, almarhum wal maghfurlah, Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kakaknya Habib Omar yang jadi mufti terim. Itu beliau tarawihnya 100 rakaat tiap malam. Dari tarawih satu keluarga dengan beliau, pindah ke masjid lagi, pindah ke masjid lagi, pindah ke masjid lagi, sampai 5 tempat dalam semalaman, totalnya 100 rakaat tarawih. Baru tarawih yang terakhir ditutup dengan witir. Itu balik ke rumah sahur. Kayak itu orang. Ada kita nanti akal tarawih 100 lah. 20 tuh kan berhitung. Udah kita panyale sudah ayatnya aja. Jakawan li ila pikoreshin. Pah, separuh lagi leh aja. Ini dua dah kita. Hitung-hitungan berat pian tarawih. Bila imam talalu galai digerunum, imam talalu capat digerunum. Aku aja kata ketujuh abahnya si anu jadi imam, talalu galai. Talalu lambat ampihan, tang 10 nya rampihan. Amun si anu tuh pulang kecepatan pulang, tang 9 ampihan sudah. Pinggangku bilang dapat tah aja si dia. Gerunum han nyaman lah pian orang jadi imam. Nyaman lah. Jadi sambatan orang jadi imam, makanya cucuk aja imam tuh digaji, inya lapah. Nah, dengari panitia. Digaji imam tuh tahulah. Uyuh inya jadi imam, lambat digerunum orang, cepat disariki orang. Sarapa salah, nah maulah sadang tuh nah inya uyuh. Ada gegempangan, uyuh menyupir, nanti belakang tahu menggerunum aja. Nyaman bener, orang maka tuhuk menyupirakan, tahulah. Nyihan bebek makanya paham pian lah ini imam tarawih sebulanan ada nak ada gaji sian sidin aku ci imam kada hendak minta gaji kada bujur inya kada hendak minta gaji awak paham ya pai tapaluh liir jadi imam tarawih itu tahulah ya anggaplah samalaman tu 500.000 kah banyak lah oh banyak lumayanlah. Berarti berapa nang sadang tak? 1 juta. Bunyok lagi. Anggap aja semalaman 300.000 misalnya kan. Kali 30 hari si Din haji ma imami. Berapa tuh duitnya tak? 9 juta lah. Nah, hendak hari raya THR-nya 9 juta nang wajibnya, 1 juta tambahannya 10 juta. kawasi din nukarkan bini siden sesesa. Eh, arai ini yang negar sesesa. Bahai juga. Bo, berapa satu setnya sesesa, bo? Berapa? Seine ke seine ke? Ini. 4. 4 juta lah, bo. 5. 5 tuh kredit kalau. Amannya kontan paling 4 kalau leh. Loko aja lah. Loko. Kalau. Ano binian harat pakaian wahini sisisa. Ada kegempangan binian. Jadi baju-baju yang mahal tuh ulun tahu aja bang merek-mereknya. Tahu ya ulun baju nang kayak kakaknya nang harga 7,5, harga 800 tuh tahu aja merek-mereknya. Kulirnya berarti bener ya. Ada mulai nang tingkatan paling bawah nang kayak Maharaja, Arnis, ano Sarareya, Az-Zahra, kena meningkat sesesa gitu kan. Ada lagi nang hikmat kah nang ano tuh, wih, hikmat tuh luar biasa biar bajunya aja babungkus nang luar biasa itu. Banyaklah intinya. Ni endorse, kenapa nih kisahnya nih? Ada ulun menyambat itu bukan apa-apa, cuman rancak melihat kayak itu nah. Inya mun ada busnya hendak nang memanggil ulun, ayo eh, ada apa? Siapa aja ulun jadi sponsornya, ada apa? Wah, saya paham aja. Tahu lebih ada ulun ceramah kisah sisa nih. Ada nama Natak, tahu lah. Di YouTube tuh tatak buatnya, bibinian pelakunya nentukan tatak. Baya ulun nyambar kisah sisa, no jen, guru Yanur aja tahu di sisa. Awijar, bah jua jurang, siapa jual lain saku itu orangnya. Nih, aduh, hei. Ya, aku gaya aja lah, jangan dianggap minta. Ada apa aja kalau leh, kesambat mirip ampun orang leh. Gak apa aja, soalnya ulun kada berjualan juga bang. Jangannya ulun berjualan, ya anggap iklan ngarannya. Ini kada ulun berjualan, kada cuma tahu di ngarannya kayak itu nah. Karena rancak nukarkan bini. Mbah bujuran, pian bini ulun tuh ulun bawa ke pasar aja nah, ulun irit. Nah, no. Pian tak milih napa kayak itu. Maka tabuha binian ni sebujur ngalih bang pian. Kehendaknya ni kata kau ditebak. Maka bila sudah tuntung sebuting bisa melalar kan yang lain. Itulah bibinian. Macam-macam nang dikehendakinya. Makanya ada istilah senyumnya wanita adalah tangisan dompet laki-laki. Bujur. Bujur. Nangis dompet lakian tahu kan dapatnya bibinian kan kayak itu bang binian. Hei binian. Mun laki itu sudah menukarakan pian kakak itu disayangi inya. Jangan disariki. Ini hanya ram ditukarakan baju udah di mamainya ke rumah. Laki itu salah sedikit juga. Sedikit banget kesalahan laki. Kawin kada bapak dah. Ngintok guru aja lain kesalahan sedikit ngintok kepala bener cocok lah aja bawa aku ke pasar macam-macam sekalinya inya kawin kena opat jajar atap aja bawa mamai bini le ya Allah bo biasakan buai hidup tuh jangan pamamayan hei denger lah telinga. Ini laki di mamai, laki di sambati, lelakian pun manusia bu, ay. Kami sebagai lelaki punya rasa. Ketika anda marah-marah kepada kami, anda ngomel-ngomel kepada kami, sakitnya tuh di sini bu, ay. Kada gampang-gampang, ahola. Mbah bujuran, menyandang di mamai bini itu katanya nyamanan, ahola. Andaikan kami ini akal sedikit sudah bunuh diri bu, ay. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan akal kepada kami banyak dibanding buhan pian. Ya udah lelakian tuh tak banyak bisi akal. Makanya jarang tak dengar lelakian drop. Jarang. Nah rancak drop dapat masalah tuh binian. Karena akalnya sedikit. Nggak ada tapi kau berpikir udah dapat masalah. Udah dapat masalah tuh jauh kada jauhan banyu mata. Tuh binian. Ikam jurang kini-kini langsung berbeken banyu mata keluar. Menangis, putus asa tuh imbahnya. Sampai nah anda bunuh diri tuh, keger tuh, kada sanggup lagi menghadapi hidup. Makanya jangan bunuh diri lah. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Jerma Irama. Nah, itu judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Film Kamelia. Kamelia hendak bunuh diri di rel kereta api. Untung Jerma Irama datang pakai trail. Ano, nih jaket bergantung di bahu ini nak. Jerma Irama. Melihat Rika Rahim tak bunuh diri, langsung diselamatkan Jerma Irama. Jaka tidak hangus Rika Rahim tak. Untung dapat Jerma Irama nyelamatakan. Bahwa Sidin bulikkan rumah, dipuruki tupi, disamarkan jadi lelakian, dingarani Angin. Angin ngarannya. Suruh umahnya rumah, cibuk banyu, pakai katrol, cibuk banyu. Rika Rahim disuruh cibuk banyu. Kisahnya lelaki bang. Umah mencibuk banyu, diperhatikan umahnya rumah kaya binian, kada betanaga. Sekali mencibuk pas pacul tupi, kelihatan rambut panjang, bomamai umahnya rumah. Rumah, nyanyanya umah. Selama ini kamu menyimpan wanita di rumah kita. Rumah, bomamai umahnya. Tidak mama, ya rumah. Dengarkan dulu penjelasan saya, mama. Film Kamelia rasanya gitu. Rika Rahimnya putus asa rasanya tuh hendak kayak apa leh? Anu disuruh jadi pelacur kah rasanya tuh yuk. Ya, mau kada salah lah, nya salah bujurakan bubuhan porsa lah. Nya ada porsa nih anu fans berat Jerma Irama. Ada di Indonesia nih dibentuk
1: namanya porsa kah itu? Nya ulun hendak diangkat jadi penasihat porsa. Geh, karena Guru Yanur Nijer disorot ceramahnya banyak menyentil Jerma Irama.
0: Jadi hendak diangkat jadi penasihat Pursa, ujar. Joko, ayuh, anu bapak. Jadi supaya bertambah pangkat, ya loh. Jadi kena bila disebut kepada penceramah Guru Yanur Kalua, pimpinan Majelis Taklim Sabilul Anwar, sekaligus penasihat fans berat Jerma Irama.
1: Amrami, kayak itu. Ada pangkat tambahan, kayak itu, nah.
0: Ya rami juga lah.
1: Mbak bujur pian lagu Jerma Irama tu, masya Allah luar biasa
0: kayak itu nak. Apalagi sekujur bangkai itu pian. Dengar gitu asli ingat mati itu bang. Kada nang kegempangan. Tak dengar gitu. Apalagi nang hujungnya nang jadi santapan cacing tanah. Itu tuh terpikir pian terbayang. Kayak apa awak mati kena. Bujur-bujur lagunya tuh bujur-bujur luar biasa. Memberikan nasihat kepada kita berataan kayak itu nah. Udah layau tadi lah. Tinggi. Laki itu boy jangan terlalu dimamai, maksud ulun tadi kan. Ini laki hanya ram menukarakan nang ini. Terima kasihlah pian lawan inya. Jangan dimamai apalagi Ramadan boy, jangan sing mamai-mamai. Betul pahala puasa urban mamai ha. Orang puasa tuh disuruh meredam amarah. Kenapa pian marah-marah bulan Ramadan? Khususon ditahani bujur-bujur, jangan bahasa sarik hidup tuh. Apalagi lawan laki, jangan disariki kasihan laki pian. Jangan sampai laki curhat ke semesta alam. Kayak apa laki curhat ke semesta alam? Mobil truknya betulisan, bulik disariki kada bulik dicari. Itu orang paham berataan bahwa bininya pamamayan. Napang bulik disariki kada bulik dicari. Sudah laki kada bulik nah mau WA di mana dayang? Di mana dayang? Di mana dayang kok? Yang kuyang. Di mana dayang? Kayak itu taros. Sudah laki bulik pamamay. Mana ulihan hari ini ejar? Hanyar laki di tanah nah di muhara lawang bacak pinggang. Napa nyinya laki? Setoran. Hanya laki datang minta setoran lah. Itu bukan bini-bini yang baik. Bini-bini yang baik itu mempersilahkan lakinya masuk tenang. Dia disambut baik-baik. Itu bini yang baik. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang
1: tetap di dalam kesetiaan.
0: Itu binian yang baik. Aku tidak minta oleh-oleh, emas, permata, duit. Aku kada minta banget. Nah ianya pian datang kada bawa bini anom itu aja. Kan setia, kan setia kisahnya. Kada bawa bini anom datang. Nah itu jadi binian tuh masuk akan laki ke rumah. Relax, laki sudah hanyar batakon. Pian kayak apa tadi di gawian, kayak apa pian di jalan, hanyar batakon kayak itu. Nah alhamdulillah jadinya laki hari ini banyak untung. Kayak itu orang ditawari laki minum tihah, kopiah, susu isah. Tawari. Nah naman anak anda, aku jadinya laki susu isah aja ya. Mau pulang bini, kenapa nyalaki kebibisaan juga, la ilaha illallah. Ada dasar lugatnya bang, maka itulah lugat buhan sidin nang daerah sita. Nanti hah, aja kupiah, susu isah. Dasar lugat sidin, jaka lugat kita teh kah, kopi kah, nah kopi kah dan kena. Susu es kah, aturannya kayak itu. Cuma lantaran lugat buhan sidin, tihah aja kupiah, susu isah. Aku susu isah aja jenya laki. Bakalah hei pulang. Nya lain daerah tu kan lain pakaian kayak itu nah. Lain daerah lain bahasa. Nah, kita ni perlu paham bahasa orang kayak itu nah. Bahasa kita sindok, bahasa kalua susudu. Tu di tambilahan tu tak pakai susudu tahu lebihan. Tambilahan ada di Kabupaten Kepulauan Riau, Pekanbaru, Indragiri Hilir. Itu tambilahan tu banyak orang kalua. Sindok ada tapi tak pakai susudu tahu lebihan. Han susudu. Orang di sana nyambat kamuka ke hadapan. Kada bisa nyambat kamuka ke hadapan. Nyambat kada kawa kada hingkat. Orang di sana asli bahasanya kental pada kalua asli pian. Itu orang di sana. Hen, unik bahasanya. 10 hari ulun di situ ya Allah rasa pulang kampung eh. Kada rasa di Pulau Sumatera, rasa bulik ke kampung di kalua eh. Nah, pang bahasanya nang kakak itu tuh, Bang. Nah, kemana aja. Kakak itu Bang juga bahasanya. Ada enak Melayu sedikit kan, ano, kamu ndak makan ya, nak makan, sikit-sikit je lah aja. Ada nangka itu juga pandirnya. Cuma banyak yang itulah sudah beda daerah, beda bahasanya. Itu kita harap maklum kita. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita pun wajib belajar bahasa Indonesia dengan baik. Jangan sampai kita tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Ada orang wadah kami tulak ke Jakarta, dudukan di Monas, beparak orang berjualan. Jadi jersi penjual tadi, Pak Bu rujak, bejauh si Den. Nambah empat ni bejauh. Pak Bu rujak, bejauh pulang. Sampai nangka tiga, Pak Bu rujak, stop ya si Den. Aku datang ke Jakarta kada handak bakalahe. Jadi yang si pedagang, maaf pak, siapa yang ngajak bapak berkelahi? Itu rujak-rujak aja si Den. Rujak bahasa Banjar itu lah pak. Nah. Rujak ngarannya. Maaf pak, saya tidak ngajak bapak berkelahi. Saya menawarkan barang dagangan saya. Ini loh pak, namanya rujak. Beuh, aja si Den, itu panco. Panco. Iya pancoknya rujak, matan kada paham lah lo. Kayak apa kisah, kada paham lah, sidin kada paham. Makanya belajar pian bahasa Indonesia tuh, belajar baik-baik gitu nah. Kalau kita bepandir lawan orang nang kada paham bahasa kita, jadi gunakan bahasa yang dipakai untuk semua, yaitu bahasa Indonesia. Dah, kembali ke pembahasan. Intinya buah laki jangan terlalu dimamai. Kesian laki mun dimamai. Ciptakan buai suasana rumah tangga pian tu suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Laki jangan terlalu dimamai, karena lalakian ni bisi rasa. Inya bila dimamai, inya bisa mencari kenyamanan di luar rumah. Hati-hati pian. Pian di rumah kasar, pian di rumah sangar. Hati-hati pian, laki itu bisa kada bulik lagi. Dirimu bagaikan layang-layang. Ku lepas tali benang ku genggam, semakin melayang kau di awan, semakin takutku kehilangan. Lakian tuh kayak layang-layang, makin jauh inya tolak, makin kenal harapan pagat. Makanya bagus bila laki tolak jauh tuh diiringi. Itu tuh nama bagus. Inilah yang dilakukan oleh bini ulun. Kemana-mana ulun tolak, umpat aja mengiringi. Jadi ulun kada ada alasan hendak kawin lagi itu, ada. Karena bini ada di belakang. Nah, wabian. Nah, iya itu bang, udah layang-layang nih ngalih ngarang jagain kaliangan kayak itu bola bo. Hei, dengar lah telinga, laki itu disayangi, jangan terlalu disariki, kasihan inya. Ketahuilah wahai para wanita, keadaan wanita-wanita di luar sana, mereka jauh bisa bersikap lembut. Hati-hati anda dengan kelembutan mereka, suami anda bisa tidak pulang lagi. Hati-hati bo, warung jablay itu bo. Kalau pian masuk ke warung jablay, pian akan merasakan sensasi di mana mereka menggunakan kelembutan mereka. Hanyar masuk bang, masuk bang, ajarnya dipusutinya di belakang. Mau minum apa bang? Kopi, ya sidin. Diulahakannya, pusutinya di belakang sambil dipijat. Ya Allah, jenya laki. Jakanya biniku di rumah nangka ini. Bini makan di rumah. Manya ulahkan bang kopi. Ulah seorang. Kopinya ada, gulanya ada. Nah, lalu laki itu kada nyaman rasa. Pas mencari pelampiasan ninya. Kan, salah siapa yo? Hei, salah siapa? Salah siapa? Ayo, salah siapa? Mek pina begemat. Salah siapa? Salah siapa? Cek. Nah, nyar-nyareng. Salah siapa yo? Nen, salah pian bu ay. Karena kada menyamani laki. Makanya hidup tuh ciptakanlah suasana rumah tangga. Laki menyamani bini, bini menyamani laki. Laki butuh bini, bini butuh laki. Nah, kenapa mah kada tawa? La ilaha illallah, otak kemana pian le? Aduh, hilang. Iya benar le. Itu saling membutuhkan dalam rumah tangga nih. Laki membutuhkan bini, bini membutuhkan laki. Jadi sama pada membutuhkan kayak itu nah. Senang sama pada senang, ciptakanlah suasana kayak itu. Laki menyamani bini, bini menyamani laki. Dalam hal apapun. Nah, laki menyamani bini, dimanjakan makannya bini, pakaiannya bini, tempat tinggalnya bini. Dimanjakan semuanya. Semuanya dimanjakan. Demi untuk menciptakan kenyamanan dalam rumah tangga. Bini pun kayak itu juga. Menyamani laki, laki dinyamanakan. Sarabanya, saraba dinyamanakan. Apalagi dalam hal itu, Pak Ebuay. Mari kita ciptakan suasana saling memberi kenyamanan. Laki menyamani bini. Jangan sampai laki KO dahulu. Paham lebih ya? Jangan sampai KO dahulu. Ini jangan dipandang negatif. Pandang sisi positifnya. Agama memperhatikan bagaimana romantisme dalam rumah tangga. Ini jadi laki kada hanya aram. Kujak-kujak KO. Kayak apa jadi laki kayak itu? Jangan, jangan kayak itu. Ciptakanlah supaya bini itu nyaman, hanya awak selesaikan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kan kayak itu aturannya toh. Lakiannya mulai, lakiannya mampihi. Ini kada sampai bini betakun, sudah leh di bini. Ah, tuh parai lalu nama kayak itu. Tuh, hei, jamoh, jamoh. Jamoh nama kayak itu tuh. Layau. Han, kayak itu, pian. Jadi bibinian pulang, nyamani laki. Jangan membetong aja. Ngerti lah membetong. Ini ulur nyambat nih, jangan dipandang negatif lah. Kadang-kadang orang tuh menilai sisi negatif terus. coba bang pandang sisi positifnya, berkat itu tuh akhirnya terjadi kenyamanan dalam rumah tangga. Ini hakon lah ini gini. Kediam berenang enak itu. Ya apa aja nya laki bilang kada lalu perlawanan ya laki. Apa mic nih?
2: Cek.
0: Jangan kayak itu pian lah. Jangan pian. Jangan lakian nyatakan. Jangan KO. Kayak itu orang. Neng ini KO dahulu we apa? Parai lalu. Lah. Jangan tersinggung pian.
1: Cari cara supaya kuat. Itu nah, diantaranya minum. Makan hintalo ayam kampung bejarang. Saban subuh selama 7 hari. Pian jarang kuyak kulitnya, tulisi di hintalo tu pakai spidol. Fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Insyaallah pian melanting. Dah, ulun kada buliki lagi. Inya paham-paham kada-kada ai. Paham hiih kada paham kada ai. Apalagi nang tuha-tuha lah bagus mamalakan nintu. Karena ampun maaf bukan menghina orang tuha. Summa radadnahu asfala safilin. Bahari anum kuat sudah tuha pina melemah. Tapi banyak habaib-habaib kita biar tuha bini sidin anum-anum. Ada habib berumur 72 tapi bini sidin 27. Sampai batakon ulun, "Bib, kayak apa pian melayani bini pian?" Jawaban sidin, "Ustaz Muhammad, saya ini dari pusat ke kepala ini 72. Dari pusat ke kaki 27. Oh, berarti ada amalan khusus. Ya kayak itu ya, mungkin diantaranya ya makan hintalo ayam tuh tadi selama 7 hari berturut-turut. Jadi dikoyak kulitnya pintulisi fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun, lalu pian makan. Amalkan itu setiap pagi. Sebelum pian makan apa-apa itu berdahulu dimakan. Insyaallah pian akan merasakan hal-hal yang demikian. Ya harap maklum lah ngarannya tatuha ini sudah pun maaf lah orang tuha kada nyambati kada nah. Pun maaf yang ngarannya mesin tuha tuh talambet teh hidupnya. Itu kan jadi ibarat mesin dumping tuh lambet menyelingar huluna mutar hulu kayak itu nah. Dung. Lawas hanya hidup hanya dung. Maka mesin tuha ini para juan. Kada kawa jua tak gentar sedikit mati dah. Bujuran toh. Kada nyambat orang kada anu bubuhan nang tuha-tuhanya jua bekisah kayak itu nah. Apanya guru aja mun sudah nang bebaya aja sudah pina ma'alib jar. Cucu bisa sarok kai minta duit. Nah itu sudah dah. Selesai dah rabah pulang. Nah kayak itu. Bungol benda jesidin nyaman nih kam anom jesidin nyambati aku kau hadangi kena bila tuha juga inggih kada tuh maksudnya tuh kisah aja pen tibar gesan kita berataan supaya artinya kita tuh bisalah mengingat diri gitu nah dah nilai yaw nah setengah 10 dah re empihan kita empihan gini nah setengah 10 dah terus kah aku udah makan. Tadi udah makan belum ya pak? Lapar udah parut tau lah. Anak makan nih, wadah ayah nahan. Mun ayah nyurungi. Kira-kira disurungi aja bang. Ayam nang bakakak entah kalau nang. Nah ini jauh layaunya nih lah. Jadi buai kembali ke kisah tadi. Jangan laki di mamai. Dah habis kisah itu aja. Jadi Ramadan persiapkan diri baik-baik. Khususon puasa baik-baik. Sunnah-sunnahnya digawe, terawih jangan tertinggal. Khususan itu nanti perhatikan. Amalan-amalan lain tambahkan seperti baca Al-Quran jangan kada. Banyaki baca Quran. Orang-orang bahari berlomba-lomba baca Quran. Ada yang 3 hari sekali tamat. Ada yang 10 hari sekali tamat. Ada yang seperti Imam Syafi'i 2 kali sehari tamat baca Quran. Kayak apalah Imam Syafi'i itu 2 kali sehari tamat Quran. Ayo bayangkan biar. Kada gegempangan itu ha? Sayyidah Nafisah selama hidupnya mengkhatamkan Quran 7000 kali. Bayangkan kita baca Quran berapa kali tamat? Ada yang kada tamat? Baca Quran belajar bujur-bujur supaya makhrajnya kena, tajwidnya kena, jangan salah kita baca Quran. Apalagi jadi imam, jangan sampai salah. Nang disuruh jadi imam nang pasih, nang alim, suara merdu kalau bisa, supaya nyaman kita mau umpati di belakang. Nang azan gitu juga, pasih-pasih azan kok. Ulun pernah ziarah tetamu orang azan nang la ilaha illallah. Mulai dengar pertama sakit hati dah. Juran toh ulun dah nak nyambat benuanya nah. Saksinya banyak, kami ziarahan 10 orang, guringan di amin masjid. Bahari lagi orang kada tahuan ulun. Guringan nyakawa ini kada beriakan orang pang guring di amin masjid. Paling kada di itu kan. Pemulaan azan tu pian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu sakit hati ulun dengar. Sakit hati ada enggak tertawa ada juga. Sampai dengan na asa dua la tu. Asa dua la ilaha illallah. Bujuran pakai itu azan ujung-ujungnya ulun nah jadi imam. Ulun pendatang timur ulun nah jadi imam. Ya ulun azannya haja nang kayak ini imamnya kayak apa kah? Ya itu nah ada daerahnya nang kayak itu. Jangan pang besuruh nang ngintu azan. Cari nang pasih banyaknya anak-anak pondok, banyaknya anak-anak yang berpendidikan nah luar biasa. Itu nang disuruh. Azan tuh suaranya nang merdu kalau bisa nyaman orang mendengar. Nah ini suara azan kayak kumbang menyengat dahi. Tahu lah pian kumbang menyengat dahi. Hayya 'alas salam. Itu ayunannya ngong-ngong itu kumbang nyangat dahi nyaratnya. Kalau bisa nang kayak itu jangan azan, nang bagus-bagus jadi surah. Kecuali kada ada lagi kalau tiada rotan akar pun jadi okelah sudah. Mau ada nang baik bapa nang kumbang menyangat dahi ngento. Ngong-ngong-ngong nyimudah. Udah kayak simso bunyinya. Aduh hai. Ada juga pang nang azan kada ingat ada juga.

Ramadan yang datang ini menjadi sia-sia karena gawian kita. Jangan sampai anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir, tahun depan belum tentu kita ketemu dengan bulan Ramadan. Inilah yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta rida, minta halal, minta maaf.

gak ada keharmonisan. Makanya pernikahan itu harus didasari dengan iman, dengan cinta. Cinta itu nomor seribu. Cinta itu nomor seribu. Yang pertama dengan membawa iman. Sebagaimana khutbah nikah, ada ayat yang Allah berikan, dan setiap di dalam khutbah nikah ini pasti dibaca, selalu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa pernikahan ini berarti mengangkat seseorang untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengangkat keimanannya kepada Allah.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wabakkara wa taqar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat dhuhr jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat dhuhrnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat dhuhrnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat dhuhr di rumah sebagai ganti salat dhuhrnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rezeki.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan salat Jumat, salasa marratin, 3 kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, tamahallahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala abasarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Summa bukmun amyun fahum la ya'qilun.
3: Ini hari Jumat, 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh, mau panjang, mau pendek, boleh, intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca 2 halaman, selepas Jumat baca 2 halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang salih yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin bahwa di dalam Al-Quran Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan dan

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Center Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin yang masih berada di sekitar Islamic Center ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil al-wudu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12 lewat 4 menit. Lebih awal dari sebelumnya, yakni pada pukul 12 lewat 4 menit. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan dan realisasi anggaran unit pengumpul zakat, infak dan sedekah UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur tertanggal 25 September sampai dengan 2 Oktober 2026. Romawi yang pertama, penerimaan dan pengeluaran infak sedekah UBJIS Islamic Center. Saldo awal infak kris UBJIS Islamic Center sejumlah Rp0. Kemudian penerimaan infak selawat Jumat sejumlah Rp4.671.800. Infak dan sedekah yang dibacakan sejumlah Rp680.000. Infak kotak amal sejumlah Rp10.607.900. Infak penitipan barang sejumlah Rp148.000. Infak parkir Jumat lalu sejumlah Rp716.200. Infak parkir harian sejumlah Rp5.716.900. Dan infak melalui barcode kris sejumlah Rp14.886.855. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp37.427.655. Kemudian setor uang infak sedekah dan kris ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp21.091.700. Maka saldo kas sejumlah Rp16.335.955. Kemudian kami sampaikan bahwasanya total infak sedekah pada bulan September 2026 yang disetorkan ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp163.152.000. Kemudian total alokasi anggaran bulan Oktober diterima dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp181.006.712. Kemudian relasi yang kedua, Romawi kedua, realisasi anggaran UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Satu, saldo anggaran bulan September dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp33.109.900. Kemudian penerimaan terima dana anggaran bulan Oktober dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp181.006.712. Kemudian dikeluarkan untuk kegiatan pelaksanaan ibadah dan dakwah, yakni untuk pelaksanaan kegiatan sholat Jumat secara berjamaah
untuk pengajian rutin setiap ba'da sholat subuh, ba'da sholat maghrib, dan ba'da sholat zuhur, untuk kegiatan pengajar tahsinul qiraah dan perawatan sarana-prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara Kalimantan Timur sejumlah Rp21.295.000. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah Rp192.821.612. Samarinda 3 Oktober 2026 yang membuat Bendara UBJIS Bapak Haji Enang Suherlan SSIT MSI mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jamaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak sodako dari para derbawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center untuk dibacakan suratul fatihah dengan jumlah total infak sodako yang diterimakan sejumlah Rp430.000. Dan dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan suratul fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Haji Awang Dharma Bakti bin Haji Abdul Hadi, Haji Emir Rustam bin Arapan Ambiya, Haji Ardiansah bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Enang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarif Alia binti Haji Muhammad, Haji Dari Priyanur bin Haji Ardiansah, Lydia Susialawati binti Haji Arsuni, Tasya Ayuwadani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Asari bin Asbani, Haji Arapiyah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Wendy binti Edisa Putra, Edisa Putra bin Jumri, Haji Nurjana binti Yus Arsyad, Bahran bin Majari, Haji Usdiansa bin Madian Yarsi, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah wa ala malawa salafu salih wa ila hadrati al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman kepada kaum muslimin jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur untuk bersama-sama hadir dalam setiap kajian-kajian rutin yang dilaksanakan di Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun kajian dilaksanakan setiap ba'da salat subuh dilaksanakan pada 4 waktu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan di hari Senin subuh. Insyaallah pada esok subuh di hari Sabtu subuh akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim dalam kajian kitab Irsyadul Ibad Ali Ila Sabil Wasyad. Bersama-sama kita hadir diajak serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat menghadiri kajian subuh pada esok hari di hari Sabtu subuh dan kajian-kajian rutin lainnya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur.
Hadirin jamaah rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan yang bertugas pada malam hari ini, pada siang hari ini maksudnya, di hari Jumat 2 Oktober 2026, 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, selaku khatib Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdurrahman LC Emfil, dosen pendidikan agama Islam Polnes Samarinda, dan selaku imam Ustadz Insinyur Haji Khair Lubis, dan selaku bilal Ustadz Ahmad Syarif, dengan judul khutbah 3 Akar Kesalahan. Waktu sholat pukul 12 lewat 4 menit. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشرف العرب والعجب وإمام مكة والمدينة

علي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزيد.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhal muslimun, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin kita pernah bertanya, kenapa ya dosa yang itu-itu saja yang terus terulang? Sudah taubat tapi jatuh lagi, sudah hijrah tapi hati masih gelisah. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad membongkar rahasianya. Ternyata bukan dosanya yang banyak, tapi akarnya yang belum dicabut. Beliau mengutip nasihat emas dari Imam Ja'far As-Sadiq, usulul khataya kulliha thalathah, al-kibru wal-khirsu wal-hasad. Artinya, pokok dari semua kesalahan itu ada tiga: sombong, tamak, dan hasad. Jika tiga akar ini masih hidup di dalam hati, maka dosa-dosa lain akan tumbuh seperti rumput liar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, akar kesalahan yang pertama adalah al-kibru, sombong, merasa lebih baik. Inilah dosa pertama yang terjadi di langit. Ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, ia menolak dan berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Satu kalimat sombong itu menghapus ribuan tahun ibadahnya iblis. Sombong di zaman sekarang bentuknya sangat halus, bukan hanya menolak kebenaran tapi juga meremehkan orang lain, merasa lebih alim karena sudah mengaji, merasa lebih saleh karena rajin ke masjid, bahkan merasa lebih benar setiap dalam memberikan komentar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan keras, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji debu. Hadis riwayat Muslim. Obat sombong itu satu, kaum muslimin yang berbahagia, yaitu ingat asal kita dari tanah dan akhir kita juga akan kembali menjadi tanah. Terus apa yang mau disombongkan? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, akar kesalahan yang kedua adalah al-khirsu, tamak, tidak pernah merasa cukup. Inilah dosa pertama yang terjadi di surga. Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena lapar, tapi karena tamak ingin kekal selamanya dengan memakan buah yang dilarang akibat propaganda dari iblis. Orang tamak itu lelah selamanya. Jika sudah dapat satu, ia ingin dua. Jika sudah dapat dua, ia ingin tiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Law anna libni adama wadiyam min zahabin ahabba yakuna lahu wadiyan. Artinya, jika anak Adam punya satu lembah emas, ia pasti ingin punya dua lembah emas yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah hari ini kaum muslimin yang berbahagia. Banyak orang yang gajinya sudah naik, tapi hatinya masih sempit. Bukan karena rezekinya kurang, tapi karena tamaknya belum hilang. Obat tamak itu adalah kanaah. Belajar berkata, tanda kutip, cukup atas apa yang Allah berikan hari ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Akar kesalahan yang ketiga adalah al-hasad. Hasad, sakit hati melihat orang lain senang. Inilah dosa pertama yang terjadi di bumi. Kabil membunuh saudaranya sendiri Habil karena hasad. Orang yang hasad itu sebenarnya sedang menggugat takdir Allah. Di lisannya dia berkata, tapi di hatinya berkata, ya Allah, kenapa engkau beri dia, bukan aku. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, am yahsudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadlih. Artinya, apakah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang Allah berikan. Surah An-Nisa ayat 54. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Orang hasad hidupnya capek. Setiap hari ia menghitung nikmat orang lain, lupa menghitung nikmatnya sendiri. Obat hasad itu mudah. Jika melihat orang lain dapat nikmat, ucapkanlah, Allahumma barik, ya Allah berkahilah dia. Maka Allah akan berkahi kita juga dengan ketenangan. Imam Nawawi Al-Bantani menuntun kita dengan kalimat yang sangat dalam. Jika sombong masih ada, maka kita akan sulit menerima nasihat. Jika tamak masih ada, maka kita tidak akan pernah merasakan kaya. Jika hasad masih ada, maka kita tidak akan pernah merasakan tenang. Tiga akar ini tidak bisa hilang dengan cara dibenci, tapi harus diganti. Ganti sombong dengan tawadu, merasa diri kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ganti tamak dengan syukur, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ganti hasad dengan cinta, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Pada akhirnya kaum muslimin, kita akan sadar yang membuat hidup berat bukan karena masalahnya besar, tapi karena akarnya masih kita pelihara. Iblis hancur bukan karena ia bodoh, tapi karena ia sombong. Nabi Adam tergelincir bukan karena ia miskin, tapi karena ia tamak sesaat. Kabil menjadi pembunuh bukan karena ia tidak punya apa-apa, tapi karena ia hasad. Sombong membuat kita dibenci di langit, tamak membuat kita lelah di dunia, hasad membuat kita hancur di bumi. Hari ini, mari kita cabut tiga akar itu pelan-pelan. Tidak perlu terlihat lebih baik dari orang lain, cukup terlihat baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu memiliki semua yang diinginkan orang, cukup mensyukuri semua yang Allah titipkan. Tidak perlu iri dengan kebahagiaan orang lain, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing. Jika hati sudah bersih dari tiga ini, maka salat akan terasa ringan, rezeki akan terasa cukup, dan tidur pun akan terasa nyenyak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita sebersih-bersihnya sebelum Allah subhanahu wa ta'ala panggil kita kembali ke hadapannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihuddiniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Harap doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Iksina.
2: Iksina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

jadi gini. Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang

0: umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata takwa sangat sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama. Sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita, akan tetapi sudahkah hakikat kalimat ini terwujud dalam diri kita secara nyata? Sudahkah ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat berikut ini terrealisasi dalam diri kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 sampai ayat yang ke-135, الذين ينفقون في السراء والضراء والقائمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maka pendengar, mempraktikkan kalimat ini tidak semudah mengucapkannya, khususnya kalau kita mengetahui bahwa takwa yang sebenarnya adalah amalan hati dan bukan sekedar apa yang tampak pada anggota badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya takwa itu terletak di sini, sambil beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke hati beliau 3 kali. Di sinilah letak sulitnya merealisasikan takwa yang hakiki, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau anggota badan mudah kita kuasai dan tampakkan amal baik padanya, maka tidak demikian keadaan hati. Sebab hati manusia tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-24, wa'alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya. Masih dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya semua hati manusia berada di antara 2 jari dari jari-jari Ar-Rahman, seperti hati yang satu, yang dia akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ketika menjelaskan mengenai hakikat takwa, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba hanyalah mampu melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah dengan hati dan keinginannya yang kuat, bukan cuma sekedar dengan perbuatan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa dalam hati dan bukan takwa pada anggota badan saja. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, yaitu perintah dan larangan Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrih thalasa marrat. Takwa itu terletak di sini, dan beliau menunjukkan ke hati beliau 3 kali. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis tersebut, beliau berkata yang artinya, sesungguhnya amalan perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah mesti menunjukkan adanya takwa yang hakiki pada diri seseorang. Akan tetapi, takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat dalam hati manusia, berupa pengagungan, ketakutan, dan selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, makna takwa yang hakiki tersebut sangatlah jelas, karena amal perbuatan yang tampak pada anggota badan manusia tidak mesti ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lihatlah misalnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menampakkan Islam secara lahir dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari kaum muslimin. Padahal dalam hati mereka tersimpan kekafiran dan kebencian yang besar terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, innal munafiqina yukhani'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk menunaikan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka bermaksud riya, pamer dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Demikianlah pendengar, keadaan manusia dalam mengamalkan agama Islam secara lahir tidak semua bertujuan untuk mencari ridhonya. Bahkan di antara mereka ada yang mengamalkan Islam hanya ketika dirasakan ada manfaat pribadi bagi dirinya, dan ketika dirasakan tidak ada manfaatnya, maka dia langsung berpaling dari agama Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 berikut. Wa minan nas man ya'budu Allah 'ala harf fa in asaba khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi untuk memuaskan kepentingan pribadi. Jika mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan senang. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, hilangnya nikmat, berbaliklah ia ke belakang, maksudnya berpaling dari agama. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Mengenai ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dia masuk ke dalam agama Islam pada tepinya, tidak sepenuhnya. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia bertahan. Tapi kalau tidak didapatkannya, maka dia akan berpaling. Pendengar yang budiman, berikut ini adalah beberapa contoh yang merupakan pengamalan takwa yang hakiki, dilakukan semata-mata karena mencari ridho Allah dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Pengamalan takwa hakiki yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal-qaadhimina al-ghaib wal-'aafina 'anin-nas, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut mendengar, yaitu berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan kemarahan di saat kita mampu melampiaskannya, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, adalah perbuatan yang bersumber dari ketakwaan hati dan bersih dari kepentingan pribadi serta memperturutkan hawa nafsu. Kemudian, contoh pengamalan takwa hakiki yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Imam Ibnul Qayyim membawakan ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan, dan ketika dia senang, maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Pendengar, kebanyakan orang bisa bersikap baik dan adil kepada orang lain ketika dia sedang senang dan ridho kepada orang tersebut, karena ini sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Tapi sikap baik dan adil meskipun dalam keadaan marah, benci kepada orang lain hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Kemudian, contoh pengamalan takwa hakiki yang ketiga, yaitu sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, Allahumma was'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada, was'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab, was'aluka al qasda fil faqri wal ghani. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu sendirian maupun di hadapan orang lain, dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah, dan aku minta kepadamu kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya. Takut kepada Allah di waktu sendirian, ucapan yang benar dalam keadaan marah, dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Dan contoh pengamalan takwa yang terakhir, yaitu ucapan Yahya bin Mu'ad al-Razi sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, cinta karena Allah yang hakiki adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah pribadi. cinta yang dipengaruhi dengan kebaikan, keburukan yang bersifat duniawi semata, bukanlah cinta yang dilandasi ketakwaan dalam hati. Pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat kita mengenai takwa dan beberapa contoh mengenai pengamalan takwa yang hakiki. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

melatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jawa salat subuh masjid raya Baitul Mutakin. Salam sejahtera misi kaldim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkelipat rahmat taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da sholat subuh, rutin setiap Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad. Insyaallah akan disampaikan diolehkan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadiri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Moga-moga diberikan husnul khotimah. على هديني وعلى من واصل فصالح حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على

Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini. Hasbiyallahu lima ahammani. Hasbiyallahu liman bagha alayya. Hasbiyallahu liman hasadani. Hasbiyallahu liman kadani bisu'. Hasbiyallahu 'indal maut. Hasbiyallahu 'inda su'ali fil qabri. Hasbiyallahu 'indal mizan. Hasbiyallahu 'inda sirat. Hasbiyallahu la ilaha illa hu. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan yang kemarin, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sama niatu asya hunna zinatu samaniyah asya. Ada 8 perkara, yang 8 perkara itu perhiasan bagi 8 perkara yang lain. Nih. Yang pertama al-ifah. Ifah yang kemarin sudah kita sampaikan, menjaga diri daripada meminta-minta, adalah zinatul faqri, perhiasan daripada sifat fakir. Walaupun fakir, menjaga dari meminta-minta, maka dia menjadi mulia. Ada yang dikatakan ittaqu abidal ihsan, takutlah kamu dari kebaikan orang lain. Ada orang umpamanya sering memberi kepada kita, terutama ulama. Sebaik-baik ulama adalah yang menjauh daripada umara. Sebaik-baik umara adalah yang mendatangi. Sebaik-baik umara adalah yang sering mendatangi ulama. Jadi pejabatnya yang silaturahim sering ke ulama, sowan. Ya, jadi yang dimuliakan ulamanya, karena dia yang disowanin, didatangin. Dan seburuk-buruk ulama adalah yang sering berdiri di depan pintu umara. Ya. Karena orang itu kalau sudah kena amplop, sering kena amplop, enggak berani ngomong sudah. Ya, enggak berani ngomong, sudah terkena kebaikan dia. Nah, kasih 100 juta, 200 juta, nanti pas yang ngasih ini salah, enggak berani ngomong dia karena sering kena, sering terkena. Nah, ittaqu abidal ihsan, takut kamu dengan kebaikan-kebaikan orangnya. Yang kedua, as-sabru zinatul bala, sabar itu perhiasan daripada orang yang diuji atau menerima ujian daripada Allah. Modalnya itu sabar. Tapi sabar itu berat. As-sabru kas-sabar. Sabar itu kayak jadam. Tahu jadam lah, Bian. Tahu jadam? Enggak tahu jadam. Jadam itu jamu hitam, biasanya dipelintir-pelintir gini, lembek. Itu kalau kita makan,
pahitnya luar biasa. Pahit. Tapi begitu pian minum jadam, walaupun pahit di tenggorokan ini repot. Nah, kalau di sini mungkin kayak akar sampai. Nah, ada akar sampai kalau. Nah, atau kita minum ini kadang empedu. Nah, empedu itu kan hijau itu, kalau pas pecah di tenggorokan pahitnya luar biasa. Asobru kasobar, sabar itu kayak jadam. Orang makan jadam itu ndak enak, pahit loh. Tapi begitu dia makan, maaflah, orang yang pernah makan jadam itu nyamuk ndak berani deket, karena nyamuk itu menggigit. Jadi kalau semua orang yang datang gini, ndak semua nyamuk mau gigit pak eh. Orang yang didatangin nyamuk itu adalah orang yang punya sifat darah O. Kalau darahnya O, dia akan sering didatangin oleh nyamuk. Jadi kalau ada kadang-kadang orang gini-gini, temennya enggak. Nah, karena dia itu dicium, ini arah darahnya O. Subhanallah, hebatnya Allah bikin nyamuk itu tahu ini orang punya darah O. Ya. Jadi orang yang punya sifat darah O itu sering didatangin nyamuk dia. Tapi kalau dia makan jadam, nyamuk itu ngerti pahit ini darahnya. Dia tidak akan mau gigit. Sabar itu kayak begitu. Pahit, tapi bagus. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ya. Hanya saja disempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar itu diberi oleh Allah bi ghairi hisab. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang berlaku sabar. Sa'i bin Atha'il As-Sakandari beliau mengatakan, jangan kaget kalau kamu itu tinggal di dunia terus mengalami berbagai macam sesuatu yang tidak nyaman di hati. Jangan kaget. Selama sampean tinggal di dunia itu ketemu barang ndak enak itu wajar. Karena teko itu tidak akan mengeluarkan kecuali di dalam isinya. Kalau teko itu isinya susu, maka yang keluar susu. Kalau teko itu isinya air putih, maka yang keluar itu air putih. Kalau teko itu isinya teh, kalau dituang keluarnya teh. Dan sifatnya dunia adalah ujian. Maka jangan kaget kalau kau didapatin di dunia ini namanya ujian. Karena memang sifatnya dunia itu adalah ujian. Jadi setiap saat, setiap waktu kau bertemu ujian, jangan kaget. Memang itu sifatnya dunia. Lah kalau di akhirat, di surga, tidak ada namanya ujian. Yang nerima adidu di surga itu namanya nikmat. Tidak ada ujian lagi, sudah. Ya. Jadi kalau kepingin tidak nemuin ujian, masuk surga aja. Ya, dunia ini sifatnya apa? Adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum li lamnya li ta'lil. Alasannya liyabluwakum, agar supaya Allah terus menerus menguji kalian. Termasuk sholat ini ujian. Adzan subuh itu ujian. Adzan duhur itu ujian. Maka ujian itu bukan, kita ini kan nganggap ujian itu yang enggak enak aja. Kalau enggak, justru kadang orang diuji enak itu banyak yang tidak selamat, baik. Justru orang yang diuji oleh Allah dengan enak itu tempatnya banyak yang di neraka.
Ro'aitul naro, ro'aitul jannah, aku melihat sorga. Wa aksaruha al-fukoro wal-masakin, aku lihat yang paling banyak ternyata penduduknya orang fakir, orang miskin. Wa ro'aitul nar, dan aku melihat neraka. Wa aksaruha an-nisa wal-aghnia, aku ngelihat di neraka itu paling banyak ternyata banyak para wanita dan orang-orang yang kaya. Ya, ternyata yang paling banyak apa? Orang-orang kaya. Ya seharusnya itu orang kaya paling cepat, Pak, masuk surga itu. Paling cepat, paling enak kok. Makanya nanti diterangkan as-sukru zinatun ni'am. Ada lagi nanti syukur. Sabar. Jadi di dunia ini isinya setiap dituang isinya ujian, setiap dituang isinya ujian. Karena memang di dunia ini memang sifatnya adalah ujian. Dan permintaan Allah, maaf, di dalam beramal bukan banyak. Allah tidak mengatakan paling banyak amalnya, tidak. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu, nang paling bagus amalan di dalam perbuatannya. Ayyukum ahsanu, nang spesial, nang paling sip. Ya, karena semuanya harus memiliki kedudukan masing-masing. Orang kaya ujiannya dengan kekayaan. Yang paling bagus, dia ibadah dengan kekayaannya. Orang sehat, ujiannya adalah kesehatannya. Paling banyak, paling bagus adalah ibadah dengan kesehatannya. Pejabat, ujiannya adalah jabatannya. Ayyukum ahsanu amala, amalannya bukan ibadah zahir. Amalan pejabat adalah kejujuran, amanah, keadilan. Makanya ibadahnya pejabat sehari nang ibadahnya pejabatnya ini lurus, amanah, istiqomah sehari sebanding dengan ibadah pian itu setahun, bae. Setahun. Pian sholat maghrib setahun, pejabat nang jujur itu nang amanah. Itu sehari aja maghrib sekali, kayak pian ibadah setahun. Cuman itu berat, bae. Makanya kalau kita nonton TV pakai oranye-oranye bajunya, tangkap KPK, OTT. Rata-rata ketangkap semuanya, jadi bupati ketangkap, jadi gubernur ketangkap. Ya kalau yang belum ketangkap itu karena belum ketahuan aja. Ya, makanya kata Nabi, kalau kepingin kaya, Bian, jadi pedagang. Kalau kepingin kaya, jadi pedagang. Ya, bukan jadi pejabat. Kenapa? Pejabat tuh tanya tuh gajinya sudah jelas. 50 juta kah, 60 juta kah? Sudah jelas itu sudah. Tertera gaji bulanannya itu tertera. Kalau pedagang enggak, Pak. Sehari bisa untung ibarat 300 juta, 500 juta bisa. Coba sambil lihat pedagang kain. Sekali orang datang, orang Bengalon ke orang Lukar di toko kain. Yang datang dia belinya bukan 2 meter, Pak. Satu truk. Karena dia dibawa ke sana. Bergelondong-gelondong dinaikkan, total aja semeter untung berapa? 2000 kali segelondong berapa sudah? Segelondong 100 meter kali 2000, 200.000 sudah. Satu truk berapa gelondong? Totalan naik 1 jam truk berangkat, 1 jam lagi berangkat. Hitung sehari. Makanya tukunya genel-genel. Tuku kain besar-besar semuanya. Dong jelas untuk kalau kau kepingin kaya berdagang. Kalau kau kepingin tenang, hidup tenang, bercocok tanamlah kamu. Coba bercocok tanam pian nyaman.
pedagang petani itu Pak, hidup biar kayaknya orangnya gitu senang terus. Pagi benih ditebar Pak, itu kuduk-kuduk ditebar di tempat pembibitan. Hujan, kucuk-kucuk-kucuk. Malam dia alhamdulillah hujan katanya. Dapat dua hari ke sawah, padi itu keluar sudah hijaunya Pak, rata, kecil-kecil segini. Alhamdulillah katanya, benih sudah tumbuh. Dapat 10 hari segini padi Pak, alhamdulillah ditanam. Dapat sebulan ke sawah lagi, alhamdulillah udah segini Pak, alhamdulillah. Dapat 2 bulan sudah kelihatan apa namanya? Padinya, alhamdulillah. Dapat 3 bulan panen. Itu pun kena hujan Pak Im, ada yang roboh. Apa jawabannya? Alhamdulillah tidak kena roboh semuanya. Itu ada yang roboh Pak, masih alhamdulillah. Itu petani, apalagi punya kebun durian montong berbuah, alhamdulillah. Hidup kayak gitu. Jadi kalau sampean di dalam hidup ini mendapatkan ujian, jangan kaget. Dimodalin dengan sabar. Wa ma ahabbal bala'a wa taladzuza illa man arafal mubli. Tidaklah ada orang itu merasakan nikmat akan satu ujian. Jadi ujian itu dianggap satu kenikmatan. Kecuali dia harus sandarannya satu. Bukan melihat ujiannya, tapi dia melihat siapa yang menguji. Dan tidaklah setiap orang yang diuji itu akan dinaikkan pangkatnya oleh Allah, dengan catatan sabar. Tidak ada orang naik pangkat tidak ada ujian baik. Coba sampean lihat, sampean mau dari SD, SD ke SMP, ada ujian tidak? Bahkan namanya ujian, bukan semester. Semester pertama, semester kedua, semester ketiga, naik kelas 2. Semester ke 1, semester kedua, semester ketiga, naik ke 2, kelas 2. Semester ke, naik ke 3. Begitu mau SMP, ujian terakhir. Bujur kan itu? Bujur? Ujian terakhir, lulus, dapat ijazah. Ijazah naik untuk daftar SMP. Semester pertama, kedua, dapat ujian ketiga, lulus, dapat ijazah, dikasihkan ke SMA. Cincin ini Pak, nih, ganel lagi nih. Ini 2, ada batu, ada besinya, ada peraknya. Tidak mungkin jadi indah ini kecuali dia diuji. Batu diuji, asal bongkahan digerenda baik, patah-patah jadi kecil. Itu kalau bisa teriak Pak, batu itu berteriak Pak, kalau digergaji itu dah. Cuman biar enggak dengar. Mana buktinya pohon kalau dipangkas tak keluar apanya? Keluar apanya? Getahnya. Lihat setelah dipatah, dia akan keluar daun nang hijau nang rimbun di samping patahan itu. Betul kada tu? Kalau tidak ditatak, dia tidak akan keluar tumbuh banyak terus daun-daun baru di samping dahan-dahan kecil kok. Ya kalau kan gitu. Kalau habis ditatak kan keluar di situ banyak cabang-cabang yang banyak. Harus ditatak keluar getah. Begitu keluar, dia akan keluar semi-semi nang indah, nang baru, nang bercabang banyak. Batu ini Pak Ae, asalnya jelek, wujudnya kada bagus, menceng sana, menceng sini. Begitu dipilih sama tukang batu di gerenda sebelah sini, rrrk, rrrk, begitu jadi kotak, langsung di cing, cing, cing, cing, cing. Masih kasar, tapi sudah berbentuk bulat. Dipanasin pakai api, cis, gosok ini, cet. Tukang batu kan sering gini, Pak.
Masih ingat lah. Coba kalau tak percaya main Tuhan batu. Kan gini-gini. Terus gini. Batunya bagus. Perak. Sambil lihat perak wujudnya. Bongkahan-bongkahan kecil. Ditemukan dengan api. Mencair. Begitu selesai dituang. Sup. Panjang. Begitu panjang dipanaskan dipukul. Teng. Teng. Tipis. Dimasukkan ini geledek geledek geledek geledek cit panjang begitu sudah jadi lempengan digergaji pak cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek dikikirnya ditempanya dipanasin api ini hidup pian diuji sana diuji sini kena sana kena sini untuk apa kembali kepada Allah alladzina idza asabatuhum musibah. Kadang orang itu kalau dikasih enak terus lupa, Pak.

diskotik. Coba sampean lihat ke diskotik, ada nang orang nang sakit-sakit parah-parah gitu di situ. Hah? Siapa tahu di situ ada orang stroke ikut joget-joget gitu. Hah? Ada. Orang sakit jantung di sana ada. Mereka rata-rata gagah-gagah mobil nang parkir. Mobilnya ada yang cherry wae. Cherry tulisannya. Terus apa namanya? Di mana itu? Di Gatot Subroto itu namanya apa? Celsius. Kok apal sudah? Saya dulu tetangga situ, wae. Pas Gang 9 itu rumah ulun. Jadi Gang 9 kalau lu Celsius itu sudah. Jadi ulun tinggal di atas, nang bini-bininya tinggal di bawah. Jadi kalau anu kelihatan ulun. Tapi kalau ndak sengaja ndak dosa, wae. Pas jemur sarung gitu, astagfirullahaladzim. Cepat masuk kita. Yang parkir Hilux, yang parkir anu Pak. Ini nah. Dulu ada nang mobil kotak itu apa nama, Pak? Yang kotak gede itu nah. Hammer. Ini bos-bos ini biasanya Hammer. Kok tahu? Lah orang saya yang lihat. Mobil bagus-bagus, ndak ada nang Cherry, Xenia, ndak ada, Pak, ndak ada situ. Nah, dikasih oleh Allah enak, rezeki lancar, duit pegang ratusan juta miliaran, asik dia. Allah ingatkan, sayangku, jangan gitu terus, dijatuhkan usahanya oleh Allah. Tak bingung sudah. Kesana ndak ada yang ngutangin, sana ndak ada ngutangin, sana ndak ada. Akhirnya alhamdulillah datang lagi ke sajadah. Ya Allah, ampun maaf ya Allah, mudahkan urusan ulun. Nah, kata Allah, ini mauku ke waktu enak datang. Ta'arraf ilallah firroho. Datanglah kau kepada Allah dikala kau lagi nyaman, lagi sehat, lagi urusan lancar, semuanya gampang. Datang, kata Allah kepadaku, ta'arruf ilallah firraqa. Di waktu lapangmu kau datang, kenalan sama Allah, nyebut nama Allah, beristighfar, membaca tahmid, membaca tasbih, ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalmu dikala engkau dalam kesulitan. Jadi kadang kalau Allah itu sayang bae, kadang ditariknya juga. Dikala sehat pian nyaman, tapi lalai kepada Allah, Allah sayang pian, ditariknya pian itu supaya mau menghadap lagi kepada Allah. Dengan cara siapa? Dengan caranya Allah yang kadang-kadang orang tidak bisa ngasih solusi. Orang gak bisa ngasih solusi. Apa ada? Ada kesehatan, orang gak bisa ngasih solusi. Masalah, kadang masalah anak, kadang masalah tetangga, masalah kerjaan, masalah istri. Kadang kita enggak bisa ngurus, meminta tolong orang enggak bisa. Akhirnya duduk bersimpu di hadapan Allah. Ya Allah, engkau yang bisa menyelesaikan masalah hamba, ya Allah. Ya Allah, yang biasanya enggak pernah nangis, bisa nangis sama Allah. Selesaikan ya Allah, selesaikan ya Allah. Ya kalau urusan sama orang, tahu-tahu dilaporkan, kalau tidak mau ngelunasin di penjara, akhirnya nangis sama Allah. Ya Rob, selesaikan ya Allah. Kemarin kemana loh? Akhirnya bisa kata-kata ya Allah, semalam bertahun-tahun menyebut nama Allah itu tidak. Sholat ndak, sibuk dengan kesenangan-kesenangan. Allah sayang. Sini. Ditariknya sama Allah. Kida ilaihi bisalasil imtihan. Ditarik oleh Allah dengan rantai. Cuman rantai ini isi.

0: isinya adalah masalah. Salasil, salasil itu namanya rantai-rantai. Isinya imtihan, ujian. Jadi ditarik sama Allah, sini, sini, sini, sini, menghadap sini, sini. Inggih ya Allah, akhirnya menghadap. Makanya kalau sampean ngeliat anjing, anjing pelatih ya, anjing helder. Anjing helder itu kalau sampean ngeliat, pelatihnya itu tidak memegang semua tali. Coba sampean lihat kalau ada orang tentara atau polisi pegang talinya anjing helder itu. Itu di sininya, Pak. Jadi tali dipegang sini, sana ke lehernya anjing. Cuman di sebelah sini ada sisa segini. Coba kamu lihat kalau enggak percaya. Kalau enggak percaya lihat di YouTube. Langsung lihat tik, kelihatan sudah. Mesti ada kesininya lebih. Untuk apa? Ketika dilatih gini, tek tek tek suruh jongkok. Jongkok. Enggak mau jongkok, ini yang lebihnya ditamparkan gini, Pak. Pak. Akhirnya jongkok gini. Berdiri. Enggak mau berdiri, ujungnya pak. Kenapa? Sebab hayawan dinasehati tidak dengan ucapan. Al-insanu yakfi bil isyarah. Manusia itu cukup dengan kata-kata isyarah. Wal hayawanu, sementara hayawan, yakfi bid darbi. Caranya harus dibukul. Kuda kalau hish, ha, ha, ha, enggak mau kencang, dipukul, Pak. Hai, ha, maunya sini, ayo laju, enggak usah dipukul. Ha, tapi enggak laju-laju juga, baru bawa laju dia sudah. Nah, kadang kita ini enggak mau dinasehatin sama Allah, dikasih nasihat enggak mau, nasihat enggak mau. Akhirnya dipukul juga sama Allah, pang, dengan keadaan. Sakit sehat, mulut sehat, enggak pernah zikir. Begitu sakit gigi, Bu. Seharian nyebut nama Allah. Ya Allah. Ya Allahnya panjang lagi. Biasa kan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan gitu. Begitu sakit gigi, ya Allahnya panjang, Bu. Ya Allah. Itu artinya di dalam gigi ulatnya lagi post up. Rasanya nano-nano. Ya Allah, Allah, ya Allah. Ya Allah. Kata Allah, kenapa enggak dulu-dulu manggil namaku kayak gini? Dikasih gigi sehat, enggak pernah nyebut nama Allah. Dikasih ulat dikit, baru nyebut nama Allah panjang-panjang. Ya. Jadi ketika mendapatin ujian, hiasannya adalah sabar. Kalau sudah sabar, ujian tidak terasa. Ujian tidak akan terasa. Wa ma ahabbal bala'a illa man 'arafal mubli. Orang tidak akan merasakan nikmat satu ujian kecuali dia harus melihat siapa yang menguji. Yang menguji adalah Allah. Laki-laki ini sebenarnya diuji juga, Pak, lawan bini-bini ini. Bujur. Bini-bini juga diuji oleh suami. Nggak percaya, Pian? Nah, liatin. Laki-laki kalau sudah cari duit, Pak, ya Allah, nggak ada wajahnya sama sekali. Banting, bahasa Inggrisnya banting tulang. Coba kerja yang disutet itu, Pak. Tahu disutet lah, Pian. Nang naik 100 meter di atas, dan itu bukan watt lagi, megawatt. Disalurkan seluruh Kalimantan, tegangannya ini ya segini, nah, apa namanya itu kabelnya, dan itu telanjang. Kabelnya itu telanjang, itu kalau kena jeder itu jatuh langsung mati dia. Kena setrumnya itu loh, ter setrumnya jadi langsung megawatt. Jelas dia hangit, mati jatuh dari atas. Tapi subhanallah, pakai gini kekok-kekok di atas, kena hembusan angin. Kalau nyantolkan, cetek cetek cetek. Dia bismillah bismillah cetek cetek cetek cetek cetek. Begaji 20 juta 25 juta memang ganal gajinya. Lalu taruhannya nyawa. Bulit langsung bawa koper apa salam salam. Assalamualaikum. Salam. Cium tangan istrinya cuk cuk. Pulang Mas. Iya, tasnya dibuka. Krek. Amplop coklat julungin lawan bini. Bujur enggak tuh? Taruhannya di atas untuk yang dicinta, anak istri. Bini diuji oleh laki. Subuh laki berangkat jam 5:30 atau jam 6, bini jam 4 sudah masak. Lakinya guring masak sendirian, enggak ada yang nemanin. Kengsong sengsong sengsong sengsong. Celana dalam suami ditapas, baju laki tinggal make aja. Mak, berangkat yang iya, Mas. Itu kurang rapi, Mas. Nah, dirapikan. Sarapan, Mas. Tinggal makan doang. Kita cinta sama Allah diuji juga. Diuji sama Allah. Tapi bentuk cinta Allah kepada kita, ujian tidak akan terasa ketika dikembalikan kepada Allah. Makanya ada satu cerita nih, cerita aja lah. Seorang guru ditanya oleh muridnya, guru, kenapa sih orang itu dalam menghadapi ujian beda-beda? Ada orang diuji sedikit aja, dia keluh kesah sekampungan. Cerita masalah ini, dia ceritakan sekampungan. Ada orang yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Tetapi orang itu seakan-akan tidak merasakan ujian. Bahasa kita ini tegar. Sabar itu namanya tarkus sakwa. Ninggalkan keluh kesah. Gurunya tidak jawab. Sebab kalau pakai dalil kadang bagus juga. Kalau orang didalilin kadang-kadang tidak mau juga. Dipraktekan. Gurunya panggil muridnya esok hari. Nak, inggi guru, tolong aku ambilkan gelas. Inggi guru, gelas segini. Nah, kosong kalau. Kata gurunya, tolong ambilkan garam segenggam. Nih, segini. Segenggam. Gigoro, masukkan ke gelas. Masukkan set. Separuh sudah. Kasih air, katanya gurunya. Nggih. Diaduknya. Set set set set set set set set set. Minum. Hah? Garam segenggam, gelasnya segini. Oh, tempe aja garamnya kebanyakan, keasinan, Bay. Ini segelas, garamnya segini. Apa yang terjadi? Begitu dia itu minum, muntah dia. Keasinan di tenggorokan. Gurunya tidak jawab. Esok harinya, gurunya panggil lagi. Murid, nggih guru, ada garam tuh sekarung. Sekarung? Ada apa lagi nih? Ini kemarin segenggam, ini sekarung. Kata gurunya, ayo kita bawa sekarung itu. Kemana guru? Kita jalan. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Pas ada danau nang lebar, di situ mengucur airnya nang deras. Gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk, gerujuk. Kata gurunya, haus kan nak? Inggi guru, haus bener nah. Garamnya dibuka. Aduh, garam lagi nih. Pikiran murid sudah tidak bakal garam lagi. Kemarin segenggam, ini sekarung. Ujar guru, garamnya ditumpahkan. Di mana guru? Pas di mata air itu nah. Tumpai, biur. Duduk setumat. Gurunya tanya, larutkah sudah garam? Sudah guru, kayaknya larut. Gayung mana? Namanya tenggorokan sudah naik gunung, turun gunung, naik gunung, kering sudah. Minum bukan segelas lagi, Pak. Gayung nah, jup. Ya Pak murid, Masya Allah segarnya guru, nuh luar biasa. Ambil. Dua gayung habis. Ditanya guru, ya apa rasanya? Segar luar biasa guru. Selesai, guru menjawab, nah, ujian itu bukan masalah ujiannya, nak. Ujian itu terasa masalah tempat. Kalau tempatmu itu sempit, maka ujian itu terasa sempit, berat. Tapi kalau kau tempatnya luas, maka ujian itu terasa tidak terasa dan bahkan segar. Garam itu ujian, Naai. Garam itu ujian. Ketika kau tempatkan pada tempat nang sempit gelas, maka garam terasa kada nyaman. Tapi ketika garam itu kau letakkan di danau nang luas, padahal garamnya bukan setangan, tapi sekarung. Ketika hatimu lapang, maka ujian tidak akan terasa. Tapi ketika hatimu sempit, maka ujian akan menjadi siksaan. Seperti garam tadi nah. Begitu kau hatimu lapang, siapa yang lapang? Allah yang maha lapang, yaitu Allah. Setiap ada ujian, kembalikan kepada Allah. Setiap ada ujian, justru nang diuji bukan kamu, Naai. Asyaddul bala, yang paling berat, paling banyak diuji oleh Allah, bukan kamu, Naai. Al-Anbiya, justru para nabi. Makanya dalam Quran semua nabi ada bentuk macam-macam. Ada nang diuji dengan kekayaan, ada nang diuji dengan sakit, ada nang diuji diusir dari kampungnya. Ya, ini macam-macam ujian. Ya, ada juga diuji dengan anak, ada juga diuji dengan istri. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh double lagi, diuji anak, diuji istri. Nabi Lut diuji oleh Allah, istri dan mintuha. Siti Asia diuji oleh laki. Fir'aun. Jadi dalam hidup ada diuji dengan sakit, Nabi Ayub. Semuanya itu ada ujian. Nabi Ayub, bahkan orang di penjara, umpamanya ada orang di penjara, belum tentu dia salah. Siapa Nabi Yusuf? Ya kalau jadi semua itu di dalam hidup ini ada ujian. Ketika ujian dikembalikan kepada Allah, maka ujian itu tidak akan terasa. Wa ma ahabbal bala, itu nah kata si Abdul Qadir, wa ma ahabbal bala wa taladzuga, dan tidaklah seorang itu merasakan senang dan merasakan nikmat terhadap satu ujian, illa kecuali man arafal mubli, orang-orang yang mengenal siapa yang menguji dia. Begitu dia kembalikan kepada Allah, maka cintanya kepada Allah akan bertambah. Idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalah, maka Allah akan mengujinya. Termasuk ujian baik gini, Pak. Salat ini ujian, nggih. Jangan dikira ujian itu sakit aja, kada bisi duit, kada. Ujian itu nang paling rendah ujian yang itu. Kalau bahasa, kalau gaji cuman 300. Orang diuji sakit, diuji ekonomi, diuji ini, itu cuman gaji cuman 300. Diuji dengan taat begaji 600. Dengar adzan berangkat ke masjid, punya duit suruh sedekah, itu gajinya 600. Yang paling berat ujian menahan daripada berbuat maksiat. Bisa pengmaksiat tapi dia tahan. An-nahyu anil mungkar. besar. Begaji berapa? 900. Sabar ya terhadap larangan-larangan Allah. Nah ini saya kira cukup ini dulu yang disampaikan. Moga-moga bermanfaat. Barokah fiddini wa dunia wal akhirah. Semuanya diberikan husnal khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li auladina masina ya Rabbal alamin. Allahumma ahdimna na husnal khatimah. Inna ida ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم اختم لنا حسن الخاتمه يا اللهم اختم لنا حسن الخاتمه عند اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله النبي الحمد لله رب العالمين ذكرني بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا اله الا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم وفي زمان لا إله إلا الله الأمن الأمان من زوال الإيمان ومن بدعة الشيطان يا قديم اللسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار ذلنا وارحمنا وارحم الحمد لله رب العالمين kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga nunjukkan kepada kita, kita enggak bisa mandang rendah orang, kita enggak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
1: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa orang Islam itu sholat? Ini dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sedekah.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
0: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
1: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
0: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
1: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
0: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tahal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunun wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.
1: Wal ma

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyam.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ishatin radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha dhaniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: Falaysa lahul yawma hahuna hamim.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: Wala ta'amun illa min ghislin.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqatana minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ mukadzibin.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي على تنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah.

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib, salam siang terahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini, bersama kita diberikan limpahan nikmat Allah hadir kita melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah, dan kemudian disertai dengan kajian taklim. Insyaallah pada malam hari ini bersama kita akan dengarkan kajian bersama Ustaz Haji Ahmad Jailani. Beliau pimpinan Majelis Taklim Al-Busra di Samad di Tenggarong Seberang, dalam kajian bagaimana resep dalam mencucikan hati kita. Sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian, insyaallah untuk pengajian ba'da maghrib di malam Ahad akan dimulai kembali pada esok hari dalam kajian tafsir Quran, insyaallah dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan selesai. Insyaallah akan dibimbing oleh Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Majid MAG. Beliau dosen Pascasarjana UNSI Samarinda. Setiap malam Ahad dalam kajian tafsir Al-Quran akan diisi oleh Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Majid MAG. Untuk itu, kepada pelajar mas sekalian, bersama dapat disebarluaskan kepada kaum muslimin dan juga muslimat lainnya, dimulai pada esok malam insyaallah. Hadirin rahimakumullah, bersama kita simak kajian pada malam hari ini kepada Ustaz Haji Ahmad Jailani. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli sulm ma'mul wa khurus wa gar bin salim syah bidul qadir rijal an syah Ahmad bin Isa syafaqim muqaddam muslim Abdullah bin Ali wal haddad al-hadan al-syafi syah wal ma'adham ibaram sanan ba'na muhusulihim wa furu'ihim wa khusin al-habib Zain bin Ibrahim bin Sumit wa ghusin al-sayyid Abdul Wahhab al-Sha'rani wa khusin al-habib Abdullah bin Ali al-Habshi wa khusin al-habib Ali bin Ahmad Saqqaf wa khusin al-habib Tabi bin Abdul Qadir Saqqaf wa rasulihim wa furu'ihim wa khusin al-habib Hadi bin Muhammad Ba'agil wa khusin al-habib Ali bin Muhammad Ba'agil wa khusin al-habib Husin bin Tahir wa khusin al-habib Abdullah bin Husin bin Tahir wa khusin al-habib Husin bin Abu Bakar Saqqaf wa khusin al-habib Muhammad Mahdi bin Abu Bakar Saqqaf wa khususan ila Hadra bin Talim wa Nurmillah binti Mahdi wa usulihim wa furu'ihim anna Allah darajati fil jannah wa yukathiru mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bijiahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrari wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ala hadhi niyati salihah wa bin niyati syifa' ala kulli da'ka mana wa salafana salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama bisirril fatiha. A'udhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى تهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل صحبي وخير أهلي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai tutup usia di akhir usia. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dia adalah kekasih Allah, manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh alam semesta, yang kita harapkan daripada syafaatnya kelak di yaumil kiamah, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Mudah-mudahan salawat dan salam kita kepada beliau sampai kepada beliau sehingga beliau nanti memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mu'minat hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa kiat cara seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tentu itu sangatlah banyak, sangat banyak. Disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad lil Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, seseorang itu ibadah bisa macam-macam modelnya. Kemudian ibadah itu tidak terkait hanya kepada ikatan kepada Allah, tapi juga bisa berikat atau berkesinambungan hal ibadah tersebut dengan muamalah atau interaksi sosial kita kepada masyarakat. Yang mana Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu inna jami'a awamirillahi ta'ala terji' ila khaslatain. Sesungguhnya seluruh daripada perkara ibadah di atas dunia itu akan terfokus sebenarnya kepada dua hal. Yang pertama yaitu at-ta'zimu lillahi ta'ala, dan yang kedua asy-syafaqatu li khalqihi. Yang pertama itu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan beribadah sebagaimana yang sudah termaktub, yang kita ketahui hal-hal yang wajib bagi kita untuk kita jalani, itu sudah hablu minallah, sudah ikatan kepada Allah. Dan tentu yang kedua adalah asyafaqatu li khalqihi. Yang kedua adalah tenggang rasa, kepedulian, kasih sayang kepada sesama makhluk. Nah, ini juga bentuk ibadah kepada Allah, cuman melalui wasilah perantara umat atau perantara daripada makhluknya Allah. Orang kalau mau ibadah itu tentu harus memiliki daripada keyakinan, harus memiliki daripada jiwa spirit untuk beribadah kepada Allah. Banyak orang yang tubuhnya bugar tapi ketika diajak sholat malas. Ada orang yang tubuhnya tegap, tubuhnya kekar, tubuhnya berisi, berenergi, tapi ketika disuruh taat kepada Allah sulit. Tapi dilihat ada juga orang yang ampun maaf tidak besar tubuhnya, tak berisi, bahkan kita lihat mungkin lemah gemulai, tapi taatnya kepada Allah luar biasa. Apa sebab musababnya ada orang kok badannya kekar, badannya besar, badannya berenergi tapi enggak bisa taat, tapi ada orang yang ampun maaf kebalikan dari itu, aksu kebalikan dari itu, justru taatnya dengan Allah luar biasa. Nah, tapi ada juga orang yang ampun maaf badannya kekar, badannya berisi, badannya sehat, tapi juga ada yang taat kepada Allah. Apa sih sebab musabab orang itu ibadahnya cangkal? Bahasa Banjar cangkal itu kuat, tekun, giat. Maka perlu ada yang namanya kiat, cara, resep. Sebagaimana kita ingin jadi orang sugih, caranya ya kerja. Mau jadi orang yang hafal Quran, maka hafalkan Al-Quran itu tadi. Mau jadi orang yang faham ilmu agama, maka jerumuskanlah diri kita untuk talabul ilm, menuntut daripada ilmu agama. Sama orang kalau mau ibadah, bagaimana cara agar ibadah itu khusyuk, ibadah itu kuat, ibadah itu giat? Maka perbaiki dulu yang namanya qalbun, perbaiki yang namanya hati dulu. Kalau hati sudah bagus, maka ibadah itu akan enteng. Kalau hatinya sudah bagus, maka ibadahnya itu akan enteng. Kok bisa? Naam. Karena kalau sudah hati berbicara, maka semua apapun yang dikerjakan akan menjadi tulus, akan menjadi ikhlas, akan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang melekat dalam benak dan hati, ruhnya seseorang ketika beribadah. Maka dari itu kita bahas pada malam hari ini, yaitu apa saja yang bisa mensucikan atau yang bisa membuat tergeraknya hati umat manusia agar bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qal an-nuskhatu tutahhirul qulub arba'ah. An-nuskhah, resep. Yutahhirul quluba, yang akan mensucikan daripada hatinya umat manusia. Arba'ah ada empat. Resep bagi hati kita agar selalu bersih, sehat, suci, dan kuat keyakinannya kepada Allah, sehingga taatnya kepada Allah luar biasa dan giat. Maka lakukan empat hal ini. Yang pertama, antakuna, hendaknya kamu itu tadi apa? Jalisal ulama atau julusa minal ulama. Duduklah kamu bersama para alim ulama. Antakuna julusa ilal ulama'i. Perbanyak duduk bersama para alim ulama, orang-orang yang faham dengan agama. Karena sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kitab Nasrutit Ta'rif, disebutkan bahwasanya Nabi pernah bersabda au kama qal, ini hadis dibawakan oleh Sayyidina Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda jalisul ulama'a wazahimuhum birukabikum. Nabi mengatakan duduklah kalian bersama para alim ulama. Mahwa, siapa mereka? Wa warathatul anbiya, mereka adalah pewaris-pewaris para nabi, ilmu yang turun temurun dari para nabi, akhir dari para nabi, Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh mereka, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in wa tabi'in, sampai sekarang yaitu ulama. Tayyib. Dan di sini Nabi menegaskan bukan hanya duduk. Wa zahimuhum birukabikum, dekatkanlah daripada lutut kalian kepada mereka. Dan ini sesuai dengan hadis Umar bin Al-Khattab, adab akhlak seorang penuntut ilmu hendaknya itu lebih dekat dengan gurunya. Dekat dengan gurunya. anu Ustaz Tay, kalau di majelis-majelis itu sungkan kami hendak beparak, kenapa? Kan ada sudah mejanya, ya masa kami beparak muha nang kada. Maksudnya itu bagaimana kita hadir majelis taklim sekiranya kita terlihat oleh guru-guru pun melihat kita, sudah kelas. Tapi berbeda dengan para sahabat itu ketika melakukan halaqah atau majelis taklim bersama Nabi, mereka akan membundari Nabi. Bahasa kita itu halaqah, memuteri Nabi. Bahkan ada riwayat yang pernah kita baca bahwasanya kalau ketika para sahabat itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, tidak ada satupun anggota dari badan mereka bergerak. Sampai ada satu burung yang hinggap di kepala mereka, itu pun gak bergerak burung tersebut. Saking diamnya sukutul a'dha, berdiamnya mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nabi Muhammad SAW. Itu adab akhlak dalam bermajelis taklim. Nah, tapi kalau yang sekarang Ustaz, berarti kami tidak beradab lah, bukan. Cuman kan berbeda zamannya dengan Nabi. Nah, kalau misalnya mau dekat seperti ini, saya enggak bisa melihat panjenengan ada di bawah. Nah, kalau misalnya agak lebar seperti ini, ya labas. Yang penting mendengarkan, kami melihat, panjenengan pun melihat. Khalas, cukup, yakfi. Cuman kan lebih bagus, lebih afdal itu ketika guru melihat murid, murid melihat guru. Karena ada nanti nazarah bi'aini kutubi tuhyi, pandangan seorang guru atau seorang wali min awliya'illah. Siapa tahu guru yang mengajar atau guru yang berceramah tausiah di hadapan jenengan itu wali Allah. Siapa tahu ketika pandangan wali itu kepada kita, maka tuhyil qulub, hati kita kan hidup. Hati kalau sudah hidup, semua apapun aktivitas ibadah cangkal, giat, rajin. Kenapa? Hatinya hidup. Ada orang tuh kayak zombie. Orangnya hidup tapi hatinya mati. Apa yang dilakukan? Kemudharatan yang lebih banyak. Kejelekan yang lebih banyak. Maka itu termasuk adab ta'lim, adab dari menuntut ilmu agama. Dan adab juga ketika adanya penceramah tausiah atau pembelajaran seperti itu, hendaknya sukut. Bukan hanya sukutul amal, tapi sukutul lisan. Diam juga daripada lisan. Adab juga ketika adanya majelis taklim, jangan zikir. Karena zikir dengan talabul ilim, itu derajat pahala lebih banyak daripada zikir. Orang yang nuntut ilmu, itu ada dikatakan dalam suatu riwayat, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal mu'minat. Nuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk muslim dan muslimat. Dalam kitab ta'lim muta'alim. Zikir asluhu sunnah. Zikir itu aslinya sunnah. Ada orang menyibukkan diri dengan zikirnya ketika ta'lim, maka ini belum tahu ilmunya. Nah, maka dari itu ta'lim itu lebih penting daripada zikir. Setelah ta'lim, mau zikir sebanyak apapun terserah. Mau sampai berbuih muntung atau sampai kasur basah karena tetesan air yang sering dipakai untuk zikir, labas, terserah. Tapi jangan dipakai ketika waktu yang tidak tepat. Itu namanya apa? Zalim. Zalim. Zalim itu wada'u syai' fi ghairi mahalih. Zalim itu apa? Zalim ente ini sama saya. Zalim ente sama saya. Zalim itu apa? Zalim itu wada'u syai' fi ghairi mahalih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lagi serius, dia bercanda. Lagi bercanda, dia serius. Lagi fokus, dia mengganggu. Orang lagi ganggu, dia yang marah. Gelem ganggu wong tapi diganggu wong marahan, nah, itu kan kebalik. Ada zalim. Gelas tempat air minum ditaruh curut, salah. Ada orang majelis taklim nuntut ilmu, di situ zikir. Nah, ini juga sama, wad'u syai' fi ghairi mahalih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zikir selesaikan di tempat yang lain, taklim selesaikan juga di tempat itu. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur aduk. Tayyib. Nabi mengatakan, duduklah bersama ulama, wazahimuhum birukabikum, dekatkanlah lutut kalian kepada lutut seorang yang mengajar. Bukan berarti nanti langsung dipraktekan loh ya. Datang ke majelis taklim, duduk gursukannya, gurunya bingung, apa ini? Ya tahu-tahu lututnya kena lutut gurunya benjol. Nah, masalah lagi. Jadi bagaimana? Ya cukup. Yakfi, pokoknya beliau melihat jenengan, jenengan lihat beliau, khalas. Tapi lebih baik memang dekat gerib, dekat dengan guru.
3: Ini sesuai dengan hadis Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dulu pernah kedatangan tamu. Umar bin Al-Khattab dulu pernah dzata yaum jalisa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat dulu pernah duduk bersama Nabi. Ya, bahasanya seperti majelis taklim seperti itu. Kemudian ithala alaina rajulun syadidul bayad wa syadidus syar wa la atharu safar la ya'rifu ahadun minna. Ada laki-laki tiba-tiba datang ke majelisnya Nabi Muhammad. Di situ disaksikan para jamaah yang hadir, para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bingung nih, tiba-tiba ada lelaki bajunya putih, bajunya bersih, rambutnya hitam, lebat, bagus, rapi. Kemudian tidak ada atharus safar, bekas-bekas perjalanan. Biasanya kalau ada kita ngelihat di majelis taklim orang baru, ini sepertinya orang dari kota lain karena enggak pernah ngelihat. Kalau tidak pelancong, musafir, kelihatan baunya, mungkin bajunya agak lusuh, mungkin muka-mukanya agak cemeng karena kena debu dan lain-lain sebagainya. Ada bekasnya. Tapi ini ketika lagi majelis taklim bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab bingung, lah ini laki-laki datang dari mana? Bajunya putih bersih, rambutnya bagus, hitam pekat. Kemudian tidak ada sama sekali bekas perjalanan. Dan kami para sahabat satu pun dari semua sahabat yang hadir ketika itu tidak ada yang mengetahui itu siapa lagi-lagi tadi. Gak ada yang tahu, blasnya dia tidak tahu. Kemudian apa yang dilakukan rojul tadi? Laki-laki tadi datang kepada Nabi. Jalisa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduklah laki-laki itu kepada Nabi, kemudian mendekatkan rukbatih ila rukbatih. Lututnya laki-laki tadi didekatkan dengan lututnya Nabi. Kemudian tidak sampai di situ, wa wada'a kafaihi ila fakhidhih. Ini laki-laki datang kepada Nabi, duduknya dekat, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Nabi seraya berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah, akhbirni an imaratiha. Lima yang diberikan pertanyaan kepada Nabi, dijawab Nabi empat, ditinggalkan Nabi satu. Ini disebut di dalam kitab Irsyadul Ibad ila sabilir rasad lil Imam Zainuddin Al-Malibiri. Ini adalah bab maratibuddin, pondasi agama atau SOP-nya, standar operasional pekerjaan yang dilakukan dalam agama kita, itu agama Islam. Yang ingin saya sampaikan ya, berkaitan dengan apa yang kita bahas, ini laki-laki gak ada yang tahu, tapi dekatnya dengan Nabi seperti itu. Dekatnya dengan Nabi seperti itu. Kita sering majelis taklim A, majelis taklim B, majelis taklim C. Dengan guru kada tahu-tahu. Nah, ini sebenarnya hadis mengajarkan kalau kamu punya guru, dekati guru, jangan disia-siakan, ambil manfaat dari beliau. Yang kita banyak hadir majelis taklim, nah, dengarkan, selesai, khalas, makan, pulang. Wala kalam wala salam, pulang. Tidak ngomong assalamualaikum, tidak ngomong apa-apa, guru bedahulu sallu ala Muhammad, Allahumma sholli, sudah balik. Kada ada yang kisahnya sudah selesai, sisakan waktu beberapa menit untuk guru istirahat apa sebagaimana, datang guru, ulun tadi tuh kayak apa pelajaran ini, apa maksudnya? Kada ada. Berarti ini menunjukkan apa? Tidak fokusnya menuntut ilmu. Tidak fokusnya menuntut ilmu. Berarti ngapain hadir majelis taklim? Ya mungkin sebagian niat-niat yang lain adalah ingin mengisi waktu luang. Karena mungkin bosan di rumah ada cucu, mengganggu waktu istirahat, akhirnya ke masjid bisa tidur. Atau enggak datang majelis taklim, ya saya ini musafir, kalau nanti jalan lagi ngabis bensin, asan di masjid. Ya sudah. Niatnya kan masing-masing. Tapi sebenarnya di sini diajak beradab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui bahwasanya lelaki yang datang kepada Nabi itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada para sahabat, ini adalah pondasi agama kita. Dan datang kepada guru itu jangan sembarangan. Lihat tadi. Pakai baju bagus, rambut rapi, kemudian berpakaian sopan santun, nikah ada. Asal melihat guru di jalan naik motor, wajah Sidin. Maka guru takajud, kasihan Sidin. Bahasa kita tuh apa? Ya takajud, Bang, naik motor kayak apa? Saking friendly-nya lawan guru. Nah, guru diajari bepander di lampu merah ya, biasanya kayak kawan. Nah, itu sebagian daripada adab akhlak kita kepada alim ulama yang mengajarkan daripada warisan para nabi. Kemudian Nabi mengatakan di hadis yang kita bahas di pertama awal tadi, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Dekatilah para ulama, kemudian dekatkanlah lutut kalian kepada mereka. Maksudnya dekatilah, ambillah manfaat kepada mereka. Fa innallaha. Nah, ini lanjutannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qulubal maitata binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati manusia yang telah mati, yang awalnya ampun maaf la'ab, ta'ab, capek, lelah, banyak begaul, banyak leha-leha, banyak tipu daya kehidupannya, itu dihidupkan oleh alim ulama dengan bisa mengingat kepada Allah dan taat lagi kepada Allah, binuril hikmah, dengan ilmu-ilmu yang sampai kepada mereka. Duduk dengan ulama itu bisa menyampaikan kita kepada Allah, tergantung gurunya. Kalau pian mencari guru yang baya berduduk hendak kata tawa aja kada sampai. Tapi ada guru itu yang fokus, walaupun mungkin ada bercandanya sedikit, tapi fokus kerana pelajaran yang disampaikan. Maka itu akan sampai kepada Allah. Tergantung lagi lah. Tergantung duduknya dengan ulama mana. Karena ulama nanti dibagi menjadi dua. Ada ulama tu dunia, wa ulama tu akhirah. Ulama yang bersifat duniawiyah, ada ulama yang versinya ukhrawiyah, yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk yang maksudnya menghidupkan hati itu duduk dengan ulama yang akhirat tadi, yang mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada umur yang sia-sia, mengingatkan kita kepada taat kepada Allah. Itu yang kita paragi, itu yang kita dekati. Maka kalau sudah dapat guru yang seperti itu, innal yuhyi ya yuhyil qulba maitata, maka Allah akan hidupkan hati yang tadi mati menjadi hati yang hidup. Kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah hidupkan dunia ini, tanah yang tandus awalnya ini, dengan rintikan hujan yang turun. Seperti itu juga duduk dengan alim ulama. Maka perhatikan yang pertama, ingin menghidupkan hati yang ampun maaf bahasa kita itu rusak, atau hati yang mungkin jauh dari Allah, ingin kembali kepada Allah, maka yang pertama perhatikan ini, antakuna julusa ilal ulama, hendaknya kami itu tadi banyak-banyak duduk dengan ulama. Ulamanya ulamatul akhirah, ulama yang bisa membimbing kita kepada ibadah kepada Allah. Tayyib. Yang kedua, cara menghidupkan hati atau mensucikan hati yang kedua, yaitu wa antakuna, hendaknya kamu itu tadi ba'idan ila rafiqis su, hendaknya kita itu sudah duduk dengan ulama, sudah duduk dengan pewaris nabi, sudah duduk dengan orang-orang alim dekat dengan Allah, sudah, tapi berkawan lawan kawan yang mucil sama. Yang kedua tipikalnya apa? Kalau sudah duduk dengan ulama, hindari yang kedua apa? Hendaknya jauh dari teman-teman yang ampun maaf, kan tanda kutip di sini, ampun maaf, rafiqusu itu adalah teman yang jelek. Teman yang jelek maksudnya apa? Teman yang selalu menjerumuskan kita kepada sesuatu yang sia-sia. Bukan berarti di sini qati'ur rahim, bukan. Bukan dimaksud di sini putuskan silaturahim dengan dia lah, karena nanti silaturahim itu dibagi menjadi dua, bisa dengan ja'ilih, datang kepada dia, atau nanti dengan yang kedua mukatab, dengan apa, dengan kitab, dengan tulisan, atau sekarang lebih mudah itu dengan WA, Instagram, LINE dan lain-lain sebagainya. Kalau diajak teman bisa menolak dengan chat. Bukan bukan berarti saya enggak mau temenan sama dia. Qati'ur rahim bukan, qati'ur rahim itu memutus secara langsung dan tidak ada sama sekali kabar. Ini kan ada kabarnya. Kabarnya lewat kitab, lewat tulisan. Nanti kalau misalnya ada antakuna ba'idan ila rafiqis su, jauhi teman-teman yang nakal itu tadi, ketika kita ingin hijrah kepada Allah, maka kalau ada ajakan misal di telepon, karena lama enggak kelihatan di telepon, ayo kita main catur misal, saya ampun maaf ada gawian, kisah pedusta aja, tapi apa, untuk menghindari daripada perkara-perkara yang sia-sia. Berarti main catur sia-sia loh, tergantung. Kalau setiap skakmat bersolawat pahala, skak sallu ala Muhammad dapat pahala. Tapi kalau pian itu muntungnya kalau ada berzikir ya sia-sia. Apalagi ampun maaf orang kalau main catur tuh pian pikirannya fokus dengan caturnya, azan aja kada terhirau. Tapi kan beda kalau misalnya caturnya Islamiyah. Setiap maju setir sallu ala Muhammad. Agak sedikit maju kuda subhanallah. Kan? Menang alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, baca Fatihah misal. Kada sia-sia insyaallah. Kebanyakan berkawan lawan orang-orang yang sia-sia waktunya, nongkrong kada datar karuan tampu, tinggalkan. Lazimi duduk dengan ulama, kemudian ingat berteman dibatasi. Kalau mau berteman silakan, tapi bertemannya dengan orang-orang yang faham ilmu agama itu lebih pantas, lebih bagus, lebih ahsan, lebih baik. Karena sudah duduk dengan ulama, kemudian berduduk dengan orang-orang yang alim, yang ngerti dengan ilmu agama, insya Allah makin menumbuhkan hati yang mati itu tadi. Naam. Yang ketiga, karena yang kedua tadilah, jauhi daripada orang-orang yang mucil, yang nakal dalam pertemanan itu sangat sangat sangat dianjurkan sebenarnya. Karena susah ketika orang sudah hijrah, ketika orang sudah ingin dekat kepada Allah, kemudian dekat lagi dengan teman yang la'ab itu tadi, maka kalian akan dihina dan dicaci maki atau bahkan dibully. Bahasanya bah, wahai ini umat majelis lah, suci ba'anar pian. Nah, kalimat-kalimat itu yang kita hindari. Kemudian sekarang, Masya Allah, sekarang ke masjid lah, sudah tobat, Masya Allah. Ada lawas jadi kiai sih ini. Nah, muntung-muntung yang kayak itu kita hindari. Kenapa? Takutnya menusuk ke jiwa, akhirnya jiwa lagi kembali sakit. Kembali sakit. Maka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam kitab Risalatul Muawanah lil Imam Al-Habib Zain Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam riwayat tersebut Nabi mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung siapa teman duduknya. Kalau kita temenan sama orang Islam tapi Islamnya kuat, maka agama kita akan nyantol juga di sana. Kuat juga agama kita. Otomatis dengan agama yang kuat dipegang oleh teman kita, kita pun akan ikut menjadi orang yang beragama yang kuat. Kalau kita temenan dengan orang ampun maaf yang mula'abah itu tadi, agamanya yang enggak ada, waktunya hanya sia-sia, kemudian dan lain-lain sebagainya, maka kita otomatis juga akan ikut nyantol dalam perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Jadinya apa? Yang tadinya ahli sholat, gak sholat. Kenapa temannya gak sholat? Ketika ingin mengaji, temannya bilang, opo ngaji, kan waktu panjang, nanti ada hari-hari yang lainnya, ngapain? Ini kita tumben-tumben ngumpul loh. Tumben-tumben ngumpul, manfaatkan waktu ini. Akhirnya apa? Yang tadi mau ngaji, gak jadi ngaji. Kenapa? Teman ngasut. Maka hati-hati. Bukan kobra aja yang beracun, Pak. Teman itu juga beracun. Teman itu beracun. Tergantung temannya siapa. Tergantung teman. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung kepada agamanya, temannya. Kalau agamanya kuat, maka ikut jadi kuat. Kalau imannya, Islamnya itu rendah, maka kita menjadi teman yang Islamnya juga ikut rendah. Falyanzur ahadukum man yuhalil, maka perhatikanlah kalian itu ketika berteman Dan perhatikanlah kalian kepada seseorang yang berteman dengan fulan, berteman dengan kelompok ini, dengan kelompok itu. Lihat kelompoknya, baikkah tidak agamanya, maka di situ kita hati ihtiyatan, hati-hati. Oh, itu bagus saja. Kada Bapak bawa aja anak pian ke sana. Anak ulun pian anak ke mana nak? Anak berjalan bahai. Ke mana? Ke kawanan ulun tu. Kawan siapa? Kawan di situ, Pang. Yang mana? Yang itu, Pang. Yang mana? Tunjukkan. Nah, ini orangnya berkopiah, berkopiah. Oh, bagus, Masya Allah. Bayar sudah dikopi. Di tempat orang kopi, dilapas kopiahnya. Ya, sama. Eh? Ada trendy sekarang, mak, ulun berjalan ke majelis. Inggi, silakan. Pas majelis, bismillah. Digonceng lelakian. Maka sudah naik motor berbismillah lagi. Bismillahnya haram. Bismillahnya haram. Kenapa? Bismillah dengan kemaksiatan haramun. Haram. Karena ada nanti ahkamu bismillah. Bismillah itu hukumnya ada lima. Kadang dikatakan wajib, kadang bisa jadi makruh, kadang bisa nadab sunnah, kadang bisa mubah, kadang bisa haram. Kenapa? Dalam keadaan masing-masing. Wajib bismillah ketika sholat. Tapi ulun mendengar setai ada orang sembahyang Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kada bismillah sidin, batal sembahyangnya. Nah, kada. Ada beberapa imam itu mengatakan apa? Bismillah bisir. Bismillahnya kada dibaca nyaring. Bukan berarti kada baca bismillah. Kita yang kada mendengar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup ingin mendengar di telinga sudah kelas. Dengan kan beberapa madhab ikhtilaf ulama. Tapi kalau kita Imam Syafi'i itu bismillahnya jahar nampak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalnya sir boleh, boleh. Kalau tahu ilmunya, mun umpat-umpatan aja kalau pindah Al-Fatihah juga ada bunyi. Ambisam. Allahu Akbar. Makmum di belakang sembahyang maghrib, kenapa ada Fatihah sidin nih? Sir rojanya, mau empat bismillah lah. Di mana ilmunya itu? Nah, maka dari itu kita mencari ulama itu yang bisa mengajak kita kepada Allah dan bisa mengajak kita untuk mengetahui ilmu-ilmu agama. Tayyib. Terakhir, ini pembahasan tentang rafiqussu itu tadi, jauhi teman-teman yang buruk. Bukan berarti kita memutus tali silaturahim. Tetap bermuamalah, tetap memberi kabar, tapi tidak selalu untuk berkumpul. Itu lebih baik. Diajak teman, ayo ke sini. Nanti dulu saya lagi ada kerjaan. Nanti dulu, lebih baik menolak dengan baik daripada apa? Blokir nomor telepon teman yang buruk. Karena apa? Ikut majelisnya Ustadz Jilani. Waduh, ekstrim ini. Langsung tiba-tiba sampai rumah berimamah, bercelak, oh hitam luar biasa, bayar guring, celaknya luntur. Ujab ini juga, gundruwo, habis. Nah, agak dari itu, kada usah terlalu ekstrim dah beragama. Tuh lihat, ustad-ustad, ulama-ulama yang mengajak kita kepada agama yang lembut, agama yang latif. Isya sudahlah. Nah, sedikit lagi, 2 menit. 6. Yang ketiga, kita rangkum langsung. Yang ketiga, resep untuk menghidupkan hati yang mati atau mensucikan daripada hati yang ketiga adalah antakuna akalal halali galil. Makan makanan yang halal, tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Makan yang halal, tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau kebanyakan efeknya itu sama kayak orang puasa. Kalau orang puasa itu lemas karena sebab kada makan. Kalau orang banyak makan lemas karena ngalih bawa awak. Maka dari itu makannya sedikit. Tapi jangan makan sedikit yang haram, makan sedikit yang halal. Karena efek makanan halal ada tiga. Ini sudah pernah kita sampaikan di pertemuan yang beberapa waktu bulan yang lalu. Kalau panjenengan belum bisa hadir, belum bisa mendapatkan ilmu tersebut, silakan cek daripada YouTube-nya Masjid Islamic Center. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, yang keempat, terakhir. Nuskhatu tutahhirul qalba arba'ah. Adapun resep untuk mensucikan hati seorang umat manusia yang keempat, dzikrul maut, antakuna dzikral maut. Perbanyaklah, ingatlah kalian kepada kematian. Kalau orang sudah ingat kematian, Pak, oh jangankan hendak foya-foya, ingat mati, besok mati aja sudah takutan. Apa yang dipersiapkan? Amal ibadahnya. Maka dari itu hati-hati. Hati-hati. Orang yang tua belum tentu mati, orang yang muda pasti mati. Semuanya pasti mati, tidak tergantung dengan umur dan usia. Tapi ketika mati, itu rahasia Tuhan. Semua bisa mati dan cuma tinggal apa? Tinggal tunggu gilirannya. Apabila lagi, kemarin kita yang nandu mayit, nanti kapan-kapan kita yang ditandu untuk dimasukkan ke liang lahat. Ingat-ingat, insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau ada waktunya, ada umurnya, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiah. Kita akan lanjutkan daripada pembahasan ini, yang asik itu membahas tentang kematian dulu. Nanti akan kita bahas yang lain-lain. Karena kematian nanti akan dilihat 151. Kematian itu ada tanda-tandanya. 151 hari sebelum kematian itu ada tanda-tandanya, dan itu tanda-tandanya dibagi menjadi 5 fase. 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari. 5 fase ini 3 hari di waktu sore, di setelah sore. Sisanya fi waktu random. Di waktu yang apa? Random, waktu yang kada ditentukan dengan jam berapa dan lain-lain sebagainya. 151 hari itu dirasakan oleh orang mukmin. Nanti mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan dari doa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضل اذان.
4: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas salat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum min

Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Gubernur atau ketua dari rumah wanita? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu mengajarkan sejarah Nabi. Sekarang apa lagu-lagunya ibu-ibu? Modern mereka, sarjana, istri pejabat, tapi tidak tahu sejarah Nabi. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yuk, yuk ayo. Yuk ayo, yuk. Yuk ayo. Apa itu ayo ayo? Ayo apa? Ayo, ayo apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Sudah 3 tahun majelis taklim, seragamnya 4. Olahraga depannya lakinya orang. Dia di depan sebajunya sempit. Bapak-bapak di belakang, di depan ibu-ibu 1. Bapak-bapak di belakang 2. Begini kelakuan majelis taklim ini begini. Ketawa ibu-ibu karena ibu begitu toh. Kalau 17-an apa lagu-lagu seperti itu? Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek. Saya ajari, Cek, nah, nyanyi nak.

0: Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi. Ya. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? Anak pertama? Qasim. Coba. Ini dari sini kita tahu lagu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau bidah-bidah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Pada tabi'in. Tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi. Mereka lihat Nabi. Segar ikatan mereka soal Nabi. Mereka tahu sejarah Nabi. Jadi tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu, banyak umat Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai. Jangan malah dibilang sesat, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Yang paling enak, yang tidak mau maulid silahkan, tidak usah. Yang maulid silakan, yang maulid ini jangan kau tuduh mereka sesat. Ayo kita saling memuliakan, menghargai sesama muslim. Ya? Nih, satu maulid. Yang kedua, ibu-ibu, bagaimana kita maulid ini bisa menjadi bawa pulang, diamalkan. Apa yang diamalkan? Ayo kita sejarah kisah-kisah Nabi saja dulu. Ya? Paling gampang sudah. Berapa istri Nabi? Berapa? Ini ibu biar tahu, enggak mau duga dia jawab ini. Berapa? 11. Coba lihat. Istri pertama namanya? Khadijah. Tua berapa tahun? 15 tahun lebih senior dari Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau paling kaya di Mekah. Kaya, paling kaya di Mekah. Menikah dengan siapa? Muhammad bin Abdullah, pegawainya waktu itu, karyawannya. Lalu Khadijah selalu cerita-cerita kelebihan Muhammad kepada asistennya, namanya Nafisah. Asistennya, dia selalu cerita, ini Muhammad baik, jujur, kinerjanya bagus, disiplin, sopan ngomong, untung juga baik. Nafisah paham, oh bunda ini senang sama Nabi. Muhammad, waktu itu belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dia bikin, hilang 5. Ya kan? Ini Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih senior dari kamu. Tidak ada masalah. Lebih tua 15 tahun. Tidak ada masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan. Jangan lagi cari dah hadis mas bro, tidak ada. Lalu datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki senang bunda? Alhamdulillah, terbuka jodoh. Tapi ini lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun. Tidak jadi masalah. Tapi dia anak muanya. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah benar tidak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan situasi. Maka dia datang kepada Muhammad. Muhammad, dia suka kau bos. Tenang aja, ambil semua hartanya. Dia terlalu senang sama kamu. Tapi sekarang tidak. Berarti ibu-ibu, jaga perasaan orang, jaga harga diri orang, jangan permalukan orang, meskipun ibu tahu ada aib dalam dirinya. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini duduk-duduk begini, damai tapi gersang. Oh, coba lihat siapa duluan pulang, dia jadi menjadi ibu cawannya dulu.
1: Jadi gini-gini Pak Gubernur itu dia duduk-duduk itu. Dia enggak cerita tapi
0: apa?
1: Dia mulutnya enggak ngomong tapi bibirnya dong. Memang fitrahnya apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini, orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip
0: lewat teman kita. Apa? Enggak serasi kudungnya sama roknya. Dibeli iya. Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya.
1: Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita. Semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip.
0: Itu juga bajunya waktu di YouTube.
1: Dilewat aja sedih.
0: Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah.
1: Gila penyakit ibu-ibu. Ibu. Ibu. Mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah. Alhamdulillah. Banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa, lihat neraka. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ampuni hambamu. Ya Allah, ampuni umatku. Ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya, kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua, tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu
0: semua mau diurusin.
1: Iya kan penyakit kita. Ya, Bu. Bu. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, "Ustaz, yang saya cerita ini kan benar?" Memang begitu sifatnya, Ustaz. Itulah benarnya namanya ghibah. Enggak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Enggak ada jalan. Ayyuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya, Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu, katanya, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu, Bu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan.
0: Sok. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur bikin urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Tahu tauge? Tahu tauge? Coba lihat tauge, Bu. Kita bikin soto Banjar? Ada. Pecel? Ada. Sayur? Ada. Lemper? Ada.
1: Ada tuh kalau di Makassar ada lemper.
0: Ayo. Maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua tauge bengkok. Dan yang lurus toh? Ah, maka kalau ada ibu-ibu majelis begini kumpul, teriaki saja pagi-pagi toge nih ya. Ini penyakit perempuan. Maka ini gunanya kita peringati Maulid supaya ibu-ibu pulang berhenti cerita kejelekan orang. Tidak ada gunanya menghabiskan amal-amal kita. Nabi pernah kumpul para sahabat dan bertanya, atadruna man al-muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Mereka tidak sholat, ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa, ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji, ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat, ya Rasul, dia zakat sedekah. Kalau begitu siapa yang bangkrut, ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Dan salah satu jahat sama tetangga dan memutuskan tali persaudaraan adalah mereka suka menceritakan kejelekan orang. Adakah orang yang senang dicerita kejelekannya? Ada? Ada? Ada, Bu? Lalu untuk apa kita cerita orang? Rajin betul istrinya majelis taklim. Baik betul itu istrinya. Tapi kasihan suaminya selingkuh kiri kanan. Lalu apa untuknya Ibu cerita? Ibu? Hei? Hei? Nah, satu. Pulang pengajian, tinggalkan gosip. 2. Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah usia 40 tahun, Nabi dilantik menjadi Rasul. Pulanglah beliau 3 hari 3 malam di atas Gua Hira. Pulang menggigil, dia ketuk pintu. Masuklah Nabi, kedinginan. Lalu Nabi berkata, istriku selimuti saya kedinginan. Kira-kira kalau ibu-ibu, apa jawaban ibu? 3 hari 3 malam suami tidak ada kabar, di WhatsApp tidak dibaca, di telepon di reject. Tiba-tiba datang kedinginan, bu, selimuti saya, bu. Apa jawaban ibu? Apa ibu-ibu selimuti? Enggak, diinterogasinya suaminya. Mana HP-mu? Dari mana kau ini kedinginan? Iya toh? Tapi Khadijah tidak. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Hikmah yang kedua buat ibu-ibu, sangka baiklah kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. 1 jam kemudian ditelepon, belum dijawab juga. Oh, berarti suamiku lagi meeting dengan gubernur. Telepon lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dia lupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suamimu boncing cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Suami enak-enak kerja, hanya tidak dijawab telepon, ibu tidak bisa tenang di rumah. Sangka baik. Orang yang sangka baik, rumah tangganya pasti tidak bisa bahagia. Saya kasih contoh ibu. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia pergi ke ahli kandungan, periksa istrinya. Wih, alhamdulillah, kata dokter, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul. Dia telponlah suaminya, Pak, alhamdulillah hasil pemeriksaan saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi Pak, jangan cerita-cerita dulu ya, malu kita nanti kalau tidak jadi lagi. Oke Bu, ini rahasia berdua, jangan cerita ke siapa-siapa. Setuju Bu ya? Setuju Pak. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum, kata ibunya. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu. Saya siapa? Petugas PLN. Oh, kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Wah, dia mulai curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lagi nih si gendut ini. Kan suaminya gendut. Pasti kelakuannya ini si gendut ini. Pulang suaminya capek, di jalan macet, kehujanan, baru buka pintu, memang kau pembohong gendut. Apalagi ini pembohong, orang capek, pembohong gendut. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita, bukan saya. Ah, kenapa? Wah, suaminya juga marah digendut-gendutin. Dia datang ke PLN, ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya Pak. Hapus ini. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Dia terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Eh Bu. Loh Bu. Bu.

0: oleh-oleh kedua pulang maulid, hilangkan sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang sangka buruk. Begitu juga kepada pimpinan kita. Kok saya dimutasi? Sangka baik. Saya tadinya kok kepala dinas menjadi staf ahli, berarti bapak dianggap ahli. Tapi staf ahli kan enak, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Oh, berarti Pak Gubernur merasa saya perlu istirahat, banyak berpikir. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang yang sangka buruk. Sangka baik. Saya dalam hidup saya, betapa banyak Allah kasih pelajaran, saya baru tahu maksud Allah yang baik setelah beberapa saat berlalu. Begitu ada kejadian, sangka baik saja, tunggu akan muncul. Oh, ini maknanya ini. Tamat SMA kan saya daftar polisi, Bu. Tentara. Akabri. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku, Bu. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa aku lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kok tidak jadi rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara? Teman saya lulus waktu itu, Bu. Dia sekarang polisi, dua bunga, reserse, baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah jadi ustaz. Alhamdulillah jadi, karena baret putih saya pakai, mulai baret hiram sampai baret merah, saya ceramai semua. Gubernur sebelumnya, kepala dinas, tiba-tiba kita tidak ada jabatan, sangka baik. Itulah hidup. Jangan pernah sangka buruk. Begitu juga kepada suami, sangka baik. Tidak ada ketentraman bagi rumah tangga yang selalu disertai sangka buruk. Dan ibu enaknya jadi istri karena ibu tidak tanggung dosanya suami. Saya bilang sama istri saya, namanya Cek. Kan ibu sekarang suka sekali periksa handphone. Untuk apa periksa handphonenya suami, Bu? Coba jelaskan saya, untuk apa? Ayo, yang suka periksa handphonenya suami ini. Untuk apa, Ibu? Hah? Setelah tahu ibu mau apa? Ternyata besok-besok ada masalah yang tidak menyenangkan hatimu, apa yang kamu lakukan? Mau diceraikan, saya ceraikan kamu. Daripada kau menderita yang mendampingi saya, sudah, kita selesaikan baik-baik. Dan kau tidak mungkin. Kucerekan kau pagi, sore saya sudah dapat. Nah sekarang apa mau? Sakit hati aja. Ayah. Dan hebatnya perempuan Islam, kalian tidak menanggung dosanya suami. Kalian tidak akan menanggung dosa suami. Ya? Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki, dosa istri kita tanggung. Kalau suami, menanggung dosa istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tukang gosip, istri suka keluyuran. Suaminya ditanggung dosanya nanti. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Beda istri. Suami pesina, suami koruptor, suami narkoba, suami penjudi, suami tukang tipu. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Itulah enaknya jadi perempuan Islam. Bahkan kalau dia sholat, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia patuhi suaminya, kata Nabi, tadahulul jannati bisalam, silahkan ibu mau masuk pintu surga mana saja. Makanya sangka baik saja, tidak usah sangka buruk. Ada ibu-ibu curhat sama saya tengah malam, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Kenapa ibu? Dengar, saya sudah tidak tahan. Saya minta solusinya, Ustaz. Saya sudah tidak tahan. Memang kenapa? Saya ini sudah 21 tahun menikah, Ustaz. Tidak tahan. Saya bilang dalam hati, 21 tahun tidak tahan. Inilah kadang-kadang ibu-ibu kalau ngomong tidak masuk di akal. Ya memang Allah fitrahkan itu manusia, laki-laki itu lebih banyak akalnya, perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja, Pak. Nggak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja. Karena memang dia cuma mau didengar. Dengar aja. Tapi nggak tahan saya, Ustaz. Ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Nggak ada sudah kala itu ilmu sabar. Diam. Nggak usah dijelaskan. Biar dijelaskan, nggak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya sudah Pak, lebih diam aja pokoknya sudahlah. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itu, itulah perempuan. Iya Bu Toh, maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang, baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari Pak. Ya begitulah perempuan. Dihadapinya, jangan emosi. Saya sudah tidak tahan Ustaz. Kenapa? Sudah 21 tahun, tidak cocok saya Ustaz. Saya bilang, Ibu, tahu tidak baut? Tahu Ustaz. Apa pasangannya baut Ibu? Mur. Sama tidak? Sama modelnya? Sama bentuknya? Beda. Justru perbedaannya yang membuat dia kokoh. Berarti rumah tangga tidak akan pernah kokoh kalau mau menyamakan. Yang kokoh adalah ketika dia mau saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu pasti kokoh. Mana mau cocok jenis kelamin aja kita tidak sama. Iya. Pendidikan aja kita pasti beda. Latar belakang budaya kita pasti beda. Maka yang membedakan itulah kalau kita kelola dengan baik dalam rumah tangga dengan faktor utamanya sangka baik, insya Allah bahagia rumah tangga. Ya, sangka baik. Tuh Khadijah tidak pernah sangka buruk sama suaminya. Khadijah ketika beliau sakaratul maut, usia 65, beliau sakit dan baju yang beliau pakai sudah 8 kali tambal. Tahu tambal Ibu? Itu tambal ke-8-nya 1-7 Nabi masih menambalnya pakai apa? Masih pakai kain. Di tambalan ke-8 beliau pakai pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Padahal sebelum nikah beliau orang kaya. Lalu beliau panggillah anaknya, Fatimah Ta'al. Fatimah kesini dulu nak. Kenapa bunda? Tolong kau mintakan serbannya bapakmu. Ada serban yang selalu dia pakai bapakmu itu terima wahyu. Tolong sampaikan ke beliau, saya minta untuk saya jadikan kain kafan. Mudah-mudahan serban itu Allah hindarkan saya dari azab kubur. Mendengar ini, Fatimah berkata, bunda aja yang minta sama bapak. Dengar jawaban Khadijah, saya malu minta sama bapakmu nak. Habis hartanya untuk bantu Rasulullah, minta serban, malu. Kira-kira masih ada istri sini malu minta sama suaminya? Pak Gubernur masih ada kira-kira malu minta sama suami. Bukan diminta, dicuri. Ayo, itulah Khadijah. Maka jangan heran Khadijah, meskipun sudah wafat, beliau tidur bersama Aisyah, beliau tidur bersama Aisyah, tapi siapa yang dikenangnya? Khadijah. Rasulullah hanya berkata, seolah-olah saya mendengar terompa kakinya Khadijah, seolah ada hadid dalam rumah kita. Aisyah cemburu, ya Rasulullah, ada apa sih kelebihan Khadijah? Khadijah sudah wafat, kau nikahi 2 kali janda, lebih tua dari kamu, kenapa Khadijah terus? Dengar jawaban Nabi, kau tidak pernah mampu mengimbangkan, menyandingkan atau menyamakan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadaku, Khadijah orang pertama yang percaya ke Rasulanku. Ketika orang memboikot saya tidak boleh bertransaksi ekonomi kepada Muhammad, hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwah. Maka jangan heran Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Jadi kalau ibu mau dicintai suami lahir batin, jadilah seperti Khadijah. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tapi kebersihan hatinya Khadijah. Kita itu laki-laki kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin tergoda suami. Ibu mau? Suami tidak macam-macam mikirnya. 3 aja resepnya, pegang ini, kau kuasai suamimu. 1, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakailah itu tiap hari. Ya. Tapi saya tidak senang warna begini Ustaz. Bukan untuk ibu, tapi untuk menyenangkan suami. Dandannya seorang istri, menyenangkan hati suami, itu ibadah buat seorang wanita. Yang kedua, buat perutnya senang. Bagaimana caranya? Bikinlah masakan kesenangan suami. Kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Ketika terima gajinya suami, terima honornya suami, ya WhatsApp suami, SMS suami, telepon suami. Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masakan kesenangan saya sudah siapkan di rumah, bang. Aman, bang. Jangan makan di luar. Ini hari spesial buat abang. Senang kita jadi suami. Itu saya kalau terima SMS WhatsApp begitu, mamanya C di rumah, dia goreng-goreng, baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling di WhatsApp, bang, jangan lupa singgah beli telur. Bang, habis gas. Kok tahu, Ustaz? Ya, saya rasakan juga. Pernah suatu kali Pak Gubernur pulang, saya ceramah taksiah malam-malam di Makassar. Tiba-tiba masuklah WhatsApp-nya mamaknya C. Ustaz, habis pembalut. Aduh. Tidak mungkinlah sopir saya suruhin istri saya. Sudahlah, saya singgah, saya berdoa. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang. Iya, Ustaz, beli pembalut. Saya jengkel, langsung saya balik. Biar mi, daripada saya melahirkan, udah. Tenang perasaan. Mungkin ego kita ini buat kita juga laki-laki, ya. Kadangkala ego naik, masa saya eselon, masa saya kepala dinas, masa singgah beli pembalut. Jangan lihat eselonnya. Pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ada sahabat yang selalu mau datang, mau laporkan istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Maka dia berharap Umar panggil istrinya supaya dinasehatin. Begitu dekat dengan Umar bin Khattab, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik dia bilang, Pak, Umar aja dimarahin. Balik, besok ketemu. Ya Amirul Mukminin, presiden lah waktu itu. Saya lihat kemarin Anda, istri ngomel-ngomel, Anda senyum saja. Dengar ini jawaban bapak-bapak ini, para pejabat nih yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi, Pak. Hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya itu ibu melahirkan, hamil. Masih ingat ibu-ibu waktu hamil? Masih? Ada enggak enaknya itu orang hamil? Untung saya enggak pernah hamil. Oh, coba ibu-ibu kalau hamil, jalan aja setengah mati. Aduh, sudah mau jalan. Mau dulu aja, mana ada ibu hamil langsung dulu aja. Dia standar samping dulu itu kasihan. Oh. Iya, Bu. Iya. Benar. Kalau kita laki-laki paling ngidam. Ustaz, apa doanya berhenti ngidam istri? Ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari, Pak Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik di atas lemari. Saya berhenti kau dogo-dogo itu dikasih kerja di kokosoku. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri gubernur, keluar sayang. Setengah mati juga biar istri gubernur. Nggak ada. Itulah susahnya jadi perempuan. Maka ketika suami disuruh sama istri, bayangkan sulitnya melahirkan. Yang ketiga kata Umar, begitu cara saya berterima kasih yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh giginya. Masih ingat? Itu saya tidak pernah rasakan. Bu, kalau digigitkan, mana dia ditinjau nanya, kok gigit saya? Tidak, dia usap, lepas nak. Iya, Bu? Iya. Siang anaknya, malam.
1: Salatullah, salamullah, ala Toha Rasul.

0: Berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasul, jadilah istri seperti istri Rasulullah. Nah, tentu bertanya kita, itu bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Pak Gubernur pasti mau. Kita punya mau istri seperti Khadijah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita seperti Rasulullah? Tenang ibu-ibu, saya bela ibu-ibu hari ini. Tenang, tenang. Nah, kita mau seperti Khadijah, tapi kelakuan kita seperti Abu Jahal. Pembohong kiri kanan. Suami istri minta duit, tidak pernah ada. Benar, tidak ada, habis biar baunya tidak ada lagi. Giliran selingkuhannya minta, gampang deh, tunggu aja 5 menit. Ya, Rasulullah, coba. Begitu memuliakan istri, beliau tidak pernah kusam rambutnya di depan istrinya. Coba itu, buka itu bara sanji sejarahnya. Rasulullah, beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau yang tambal bajunya ketika robek. Beliau sediakan sarapan. Itu Rasul, manusia pilihan. Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tidak malu, bahkan rela ikhlas membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Untuk meringankan kerjaan istri. Kita baru Satpol PP. Satpol PP. Apa Satpol PP? Polisi setengah. Baru pegawai honor, macam-macam ceritanya. Tidak ada kehinaan bagi laki-laki memuliakan istrinya. Tidak ada kehinaan suami yang membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah mencontohkan itu. Beliau kalau keluar rumah sudah ada sisir. Masuk ke kamar rapi baru keluar. Kita sudah habis pisang gorengnya 4 masih berantakan rambut. Begitu istrinya katakan, bang, baik-baik itu rambutmu apa? Kenapa kau urus rambutku? Rambutmu kau urus. Itulah Rasulullah. Rasulullah subhanallah, dari 11 istri beliau tidak ada satu pun yang dipanggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah. Beliau tidak pernah memanggil Aisyah. Aisyah beliau panggil apa? Ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Maka bapak-bapak, Pak Kadis ini, Pak Karo, panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong tiga. Yang tidak mancung hidungnya, Ustaz. Ya giginya lah, kau lihat. Justru giginya mancung. Ya, terlalu jujur. Mentang-mentang istri kita hitam, panggil Tam. Hitam. Apa kata istri kita? Apa PC? Masa suami istri? Katanya Islam inilah agama yang paling paripurna. Kok kita saling PC hitam? Ya? Rasulullah, beliau kalau minum bersama istri beliau, kalau beliau minum, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya Rasul, kalau beliau minum, satu teguk dikasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya, bekas bibirnya Aisyah, itu yang diminum oleh Rasulullah. Bekas bibirnya Aisyah. Masya Allah. Coba kalau kita, Pak Kadis. Istri, bekas bibir istri. Bau betul mulutmu. Maka kalau ibu bapak mencontoh Rasulullah, maka rumah tangga pasti bahagia. Dia bukan cuma surga akhirat menunggunya, di dunia dia sudah dapatkan surga. Nggak usah ikut parenting. Quality time. Apa itu? Belajar saja sama diri Rasulullah. Kita ini sudah miskin di dunia. Rumah tangga kita kadang-kadang ngontrak-ngontrak. Tidak tahu lagi kewajiban istri kepada suami. Suami tidak tahu kewajiban kepada istri. Maka di dunia dia susah sengsara, di akhirat apalagi nanti. Maka kalau kita tidak bisa dapatkan kekayaan surga di dunia dengan harta, maka dapatkan kebahagiaan itu dengan memperbaiki hati dalam rumah tangga. Suami tahu kewajiban kepada istri, istri pun melaksanakan tugasnya kepada suaminya. Itu Rasulullah. Rasulullah subhanallah, manusia mulia, tidak pernah menghina istrinya. Maka jadilah suami seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suatu kali Umar bin Khattab menangis, tiba-tiba ketawa lagi, menangis lagi. Datanglah sahabat bertanya, "Wahai Umar, kau sudah gila apa?" Umar waktu itu sudah jadi presiden. Beliau katakan, "Bagaimana saya tidak ketawa? Saya mengingat waktu sebelum datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya pernah memakan Tuhanku. Dia bikin berhala dari roti, lalu dia makan itu Tuhannya. Dia bilang, bayangkan hebatku dulu sebelum ada Muhammad, Tuhan pun saya makan." Kan dia ketawa. "Lalu kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin?" "Saya bayangkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah kita, saya pernah mengambil anakku yang masih orok, merah, saya rebut dari istriku, lalu saya bawa ke belakang rumah, saya gali pasir, saya tanam sendiri anak perempuanku itu, lalu saya timun, saya lompat-lompat di atasnya karena saya anggap ini perempuan anak pembawa sial." Begitu zaman jahiliyah. Alhamdulillah setelah ada Muhammad, mampu melahirkan kita seperti sekarang ini, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Berarti Rasulullah dikenang kehebatannya karena berhasil memimpin, mengarahkan umatnya dari jahiliyah menjadi seperti yang kita nikmati sekarang ini. Berarti Pak Gubernur, kalau Bapak ingin dikenang sebagai pejabat, bukan hanya memperbaiki diri, tapi memperbaiki rakyat Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah saya senang sekali mendapat berita Bapak punya program yang sangat memuliakan kebaikan, bukan Islam, kebaikan. Satu desa, satu ruang, satu rumah tahfiz. Meskipun Bapak sudah tidak menjabat sebagai gubernur, selama rumah tahfiz itu dimanfaatkan, maka itu akan menjadi amal kebaikan dunia sampai di akhirat. Tapi percayalah, tidak mungkin Pak Gubernur hebat tanpa didukung sama istri. Tidak mungkin. Ini istri tidak kelihatan perannya, tapi menentukan SK. Oh benar. Biar Pak Gubernur senang sama Bapak, kalau istri Pak Gubernur tidak senang, berpengaruh itu tanda tangan. Ini memang sudah itu begitu yang namanya kehidupan manusia. Saya juga tidak bisa hebat ceramah begini kalau istri saya tidak mendukung. Saya mau bikin naskah, digangguinnya saya. Pergi sama bapakmu, cepat kau ambil itu. Nangis anak, mana bisa kita bikin naskah? Begitu kita mau piceramah, dia curi kita punya naskah. Apa? Mana bisa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mana sudah ini? Mana naskah kita? Maka yang terpenting kembali dalam maulid kali ini, mari jadikan rumah tangga kita sebagai pintu sorga, meraih sorga yang sebenarnya. Jangan berpikir di dunia tidak ada sorga. Kita kan selalu berdoa, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa itu fid dunia hasanah? Menurut para ahli tafsir Al-Quran, hasanah di dunia itu, sorganya dunia itu mengandung 4 komponen. Satu, punya pasangan yang baik. Jadi kalau istri bagus agamanya, suami bagus agamanya, suami bagus akhlaknya, istri bagus akhlaknya, sudah satu komponen surga didapat. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Tidak ada gunanya pangkat jabatan kalau anak kurang ajar. Ibu-ibu nih, kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Hah? Suami. Tidak bakal, dia kawin lagi. Siapa yang doakan? Anak. Maka berhasilan ibu, saya setuju dengan pernyataan Pak Gubernur, kalau mau hebat ini provinsi kita, ibu-ibunya harus menjadi pesantren pertama. Sayang, serbu sayang ibu-ibu sekarang, banyak yang gagal mendidik anak. Dihormati di luar, dimuliakan di kantor, sampai di rumah dimaki-maki sama anaknya. Itu siapa yang gagal? Ibunya. Kita kadang-kadang bahagia, hebat kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Hebat anaknya Ustaz, pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustaz? Ya sudahlah, ke Inggris lihat itu anak-anak di sana. Anak-anak di sana semua pakai bahasa Inggris, Bu. Memangnya kalau ibu nanti meninggal, anak berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me, my mother. Nggak. Pasti pakai bahasa Pado. Kepado, lindungi lu. Pasti. ya. Maka ibu-ibu didik anak. Yang ketiga, komponen punya surga dunia, apa itu? Punya harta yang bermanfaat, bukan harta yang banyak. Mana harta yang bermanfaat? Harta yang banyak digunakan orang lain menjadi amal soleh-soleh, amal jariah. Bu ibu nih, yang punya emas berlian, cincin. Ayo ibu, kalau ibu meninggal siapa yang punya itu? Hah? Siapa? Anak, istri kedua. Bukan anak, istri kedua yang pakai. Maka sedekahlah sebelum tiba saatnya. Dan yang keempat, surganya dunia, punya teman yang baik. Bukan teman kepentingan politik dan kekuasaan. Teman yang baik itu meskipun kita sudah pensiun masih baik sama kita. Meskipun kita sudah miskin masih baik sama kita. Itulah teman yang baik. Dan nerakanya dunia ketika kita punya jabatan, banyak teman kita, pas kita hilang jabatan semua menjauh dari kita. Itu nerakanya dunia. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari mewujudkan ini melalui maulid. Maulid ini tidak ada guna kalau kita pulang tidak diamalkan. Minimal amalkan dengan menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Terakhir, kalau kita mencintai Rasulullah maka kita ikuti sunnah-sunnahnya. Apa sunnah? Yang gampang-gampang, gak usah berat-berat. Mulai hari ini, oleh-oleh khusus ibu, kapan dan dimanapun selalu ada wudu. Coba ibu amalkan. Bapak-bapak pegawai, bapak mau pergi kerja wudu dulu, mau pergi jemput anak wudu dulu, mau pergi pengantin wudu dulu, mau pergi kemana saja ikuti Pak Gubernur yang katanya tidak ada liburnya. Ya, sudah ikuti dengan ada wudu. Orang yang selalu ada wudunya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.
1: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

الله أكبر الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا

حمدا حميدا ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla al-fajr fi al-jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Yang salat subuh berjamaah seakan-akan salat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri salat sampai subuh, dia mengatakan enggak kuat. Makanya anak paling tidak dua salat ini anak jaga, anak dapat pahala salat tahajud semalam suntuk. Ilmu yang membuat orang itu jadi berubah. Maka tugas antum bagaimana sekarang ilmu ini bisa sampai kepada, bisa lewat buku, dia ada buku bagus tentang fadilah salat berjamaah.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kalah. Wajibu wajir alladhi patara salawati wal hadithan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusufi wa mahyaya wa ma'an lillahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku. Dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna untuk sehingga khawarung minum di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaki dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung untuk makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

sembarangan sembahyang bisa. Mungkin saya cacat menitim bayi itu. Bisa kisahnya, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Gak usah

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan mahanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukuk i'tidal galahan, rahatan sujud sadar aku belum rukuk, belum i'tidal, nah bangkit, bangkit berdiri rukuk sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sempat sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam aku asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilnya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat.
0: Kali ingat sujud sahwi.
1: Asalkan waktunya dekat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah itu

senang kalau kita susah. Allah tidak senang kalau kita stres. Allah tidak pernah susahin hamba. Tapi sayang sekali hamba maksa diri mau hidup susah. Jangan ada yang merasa mengapa Allah uji saya. Allah tidak pernah mau uji kita. Kalau Allah uji kita, berarti Allah berikan tanda supaya kita sadar ada kesalahan. Ada salah apa? Pasti ada satu kali kita ketiduran salat subuh. Bagaimana kalau berkali-kali? Ada pernah sekali tambah kita sadar dan tambah sengaja kita nyakitin perasaan ibu. Kita lupa ada sebuah ucapan. Itulah manfaatnya muhasabah.

0: صدق الله العظيم. لعلهم يتفكرون. Kata yatafakkarun banyak di dalam Al-Quran. Tahu enggak bu apa arti yatafakkarun? Ya pak, tahu enggak arti yatafakkarun? Orang yang berfikir. Orang yang tafakkur. Yang dimaksud tafakkur untuk apa? Kan kita sudah barangkali di antara kita yang berkali-kali mendengar atau membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar لآياتٍ لأولي الألباب الذين أبا صفة مريك أولو الألباب أبا أرتي أولو الألباب ين مريك شرداس أكل سهات هاتي برسي شرداس أكل سهات هاتي برسي صفة مريك adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Mereka bertafakkur wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang membuat kita jamaah sekalian susah galau dalam kehidupan kita, stres karena salah gunakan fikirannya, salah berfikir. Allah memerintahkan kita untuk bertafakkur, memfikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah menguasai kita. Dan seluruh urusan itu bagi Allah mudah. Kun fayakun. Tapi kita jemaah sekalian salah gunakan fikiran kita. Allah perintahkan kita berfikir tanda-tanda kebesaran Allah, malah kita berfikir urusan dunia. Kufantas semakin usia, semakin tua, semakin stres karena selama ini salah gunakan fikirannya. Urusan dunia, urusan nafkah, urusan lain-lainnya sebenarnya tidak perlu kita berfikir. Gampang-gampang saja. Kalau Allah Maha Mampu menciptakan bumi dan langit, kira-kira bapak ibu mana yang lebih hebat dan dahsyat? Bumi, langit atau manusia? Mana yang lebih kuat? Ada yang berani berkata manusia lebih kuat daripada langit. Kalau bagi Allah mudah menciptakan langit, apalagi urusan manusia. Kalau Allah mampu mengaturkan rezeki miliaran manusia, bukan hanya manusia saja yang diatur oleh Allah rezekinya, seluruh yang ada di semesta alam ini Allah yang mengatur rezeki. Binatang, burung-burung, semua makhluk hidup yang bernyawa, Allah yang tanggungjawab rezekinya. Tapi mengapa sekarang kita banyak stres soal rezeki? Bahkan banyak di antara kita yang mengkaitkan rezeki adalah duit. Duit ada, alhamdulillah rezeki ada. Duit tidak ada, tolong Syekh doakan supaya rezeki lancar. Saya tanya, mudah-mudahan sehat walafiat, dapat keturunan, bahagia, selamat. Sudah? Belum. Kenapa belum? Belum doain rezeki. Kan sudah. Sehat walafiat, panjang umur, bahagia, selamat, anak saleh-saleha. Belum. Terus mau apa lagi? Duit, duit. Oh, jadi saya doain, ya Allah kasih duit gitu. Jadi kata rizki itu sebenarnya bukan uang. Kita sebagai manusia sebenarnya tanpa duit bisa hidup. Kalau tidak ada uang di dompetnya, bisa nafas enggak?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau tidak ada uang di tas ibu-ibu, bisa enggak buang air enggak? Bisa kan ke WC? Bayar ya? Tidak kan? Masa mau masuk WC di rumah sendiri bayar? Tapi sayang sekali jamaah sekalian, kita salah berpikir. Bukan itu yang Allah suruh kita berpikir. Bukan urusan rezeki. Sekarang kita sebagai manusia merasa diri hebat. Kita gunakan fikir bagaimana cara supaya saya dapat uang yang banyak. Bukan berfikir bagaimana cara saya dapat halal walaupun sedikit. Target halal haram itu belakangan. Yang penting dapat dulu. Yang penting dapat dulu, nanti saya pisahin mana halal mana haram, gampang itu urusan. Dan semestinya dari awal kita harus komitmen untuk mencari yang halal walaupun sedikit. Salah satu persoalan yang menjadi, sayang sekali, menjadi kebiasaan. Saya bisa katakan sudah menjadi budaya, tradisi, kebiasaan. Apa itu? Suka pinjam duit. Saya sekarang bertanya jemaah, yang punya hutang angkat tangan. Patung kan? Bobo yang di belakang, mana angkat tangan? Yang punya hutang, yang pokoknya punya hutang angkat tangan. Hutang sama bank, hutang cicilan, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan istri. Oh, ada cicilan istri? Ada. Ada cicilan istri. Dia tidak punya duit, mau nikah, maksa-maksa, pinjam. Begitu dia nikah sama istri, istri juga tidak kuat melihat hutangnya banyak, minta cerai. Pisah sama istrinya, tapi dia masih sampai sekarang bayar hutang. Itu namanya istri cicilan. Sudah menjadi kebiasaan. Mengapa kita sudah terbiasa pinjam? Alasannya susah. Alasannya susah ya? Ya? Yang pinjam alasannya susah angkat tangan. Dah susah kan? Terus kenapa pinjam? Yang pinjam duit alasan untuk makan sehari-hari angkat tangan.
1: ibadah.
0: Dia pinjam alasannya untuk menambah motor.
1: Tambahan motor ada.
0: Sebenarnya kalau kita berpikir sebelum kita mengambil keputusan, insya Allah tidak jadi pinjam, buat apa?
1: Makan alhamdulillah, minum alhamdulillah, sehat alhamdulillah, bisa jalan alhamdulillah. Ada satu cerita, ada orang punya mobil mewah, pas berhenti di lampu merah, di sampingnya ada mobil cukup mewah tapi beda model, misal mobil Mercedes sama BMW, bagusan mana? Sama-sama bagus ya. Orang yang bawa BMW melihat Mercedes pas lampu merah, aduh, dari dulu cita-cita saya punya Mercedes, tapi dapat BMW. Di samping BMW ada lagi mobil Kijang, Innova.
2: Subhanallah, mobil BMW ini luar biasa. Kapan saya bisa punya BMW?
0: Di samping Innova ada Avanza.
2: Ya Allah, kalau mobil Innova terbaru beda luar biasa. Kapan ya saya bisa lepas mobil Avanza itu?
0: Pas di samping Avanza ada orang naik motor.
2: Ya Allah, kapan bisa punya Avanza?
0: Yang di samping bawa motor ada bawa sepeda.
2: Aku udah saya tua-tua, begal setiap hari naik sepeda. Kapan bisa punya sepeda motor biar cepat selap-selip?
0: Pas di lampu merah tersebut ada orang jalan kaki.
2: Subhanallah, sepeda tadi itu bagus. Ini tidak berapa harga.
0: Mimpinya cuma sepeda. Pas orang lagi jalan, di pinggir jalan ada sebuah rumah. Dari jendela rumah ada orang cacat, dia pakai kursi roda. Dia membayangkan orang yang lagi jalan, ya Allah, kapan saya bisa sehat supaya bisa jalan.
1: Sudah faham Bapak Ibu? Yang punya BMW minta Mercy, yang punya Innova minta BMW, yang punya Avanza minta Innova, yang punya motor minta Avanza, yang punya sepeda minta motor, yang jalan kaki minta sepeda, yang tidak jalan sama sekali karena lumpuh atau sakit atau cacat kakinya, dia minta, tidak minta apa-apa, hanya minta supaya bisa jalan. Itu menunjukkan apa jemaah sekalian? Kita kurang bersyukur. Padahal sederhana, apa adanya.
0: Jemaah sekalian, sempat enggak nonton di YouTube atau di TV kehilangan mobil saya? Nonton ya.
2: Ya Allah, setiap hari ditelepon jemaah. Sayang, apa? Udah ketemu mobilnya belum? Mobil apa?
0: Aku aja lupa. Dapatnya berpikir. Cuma luar biasa pikiran jemaah semua. Telepon, WhatsApp, nanyain setiap hari. Pas saya tadi dari bandara,
1: ketemu orang, begitu salaman, subhanallah, saya suka nonton di TV pas hilang mobilnya. Kok pas hilang mobilnya? Sudah bertahun-tahun di TV, kok pas nonton pas hilang mobilnya? Sudah ketemu mobilnya? Tadi malam jam 1 saya tiba dari Jordan. Hampir jadwal semalam tidak jadi. Cuma saya diinfokan sama tim sudah sampai di luar. Kasihan jemaah sudah ramai. Udahlah terbang lagi. Jadi tiba jam 1 sampai rumah jam 2, terbang lagi jam 5. Sudah siap-siap ke bandara. Jadi belum istirahat cukup. Tapi kita nikmati jemaah sekalian, hidup dengan apa adanya. Karena umur kita ini sangat singkat, sangat padat, cepat. Hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, tapi belum tentu besok bertemu. Nikmati hidupmu jemaah sekalian. Jangan anda bikin diri stres. Allah tidak senang kalau kita susah. Allah tidak senang kalau kita stres. Allah tidak pernah susahin hamba. Tapi sayang sekali hamba maksa diri mau hidup susah. Jangan ada yang merasa, mengapa Allah uji saya? Allah tidak pernah mau uji kita. Kalau Allah uji kita, berarti Allah berikan tanda supaya kita sadar ada kesalahan. Ada salah apa? Pasti ada satu kali kita ketiduran salat subuh. Bagaimana kalau berkali-kali? Ada pernah sekali tambah kita sadar dan tambah sengaja kita nyakitin perasaan ibu. Kita lupa. Ada sebuah ucapan. Itulah manfaatnya muhasabah. Saya senang ketika muhasabah sama istri kita berdua. Setiap satu minggu satu kali. Apa kesalahan saya selama seminggu? Dan apa kesalahan kamu selama seminggu? Tahu tak jemaah sekalian, salah satu yang membuat saya terkejut dan kaget, disampaikan sama istri, kadang kita ngobrol biasa, bicara. Ternyata ada ucapan-ucapan yang buat sedikit tersinggung hati istri saya. Padahal saya tidak ada niat untuk menyakiti. Cuma inilah manfaatnya muhasabah. Yang membuat saya lain kali tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan istri saya. Allah tidak pernah mau membuat hamba susah. Allah memberikan semua supaya kita senang. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah tidak harap kita sengsara dunia. Allah tidak harap kita susah di dunia. Allah tidak harap kita diuji terus. Tidak. Cuma itulah perbuatan tangan kita. Kesalahan kita. Kurang bersyukur. Padahal kita bisa menjadi orang yang bersyukur dengan apa adanya. Alhamdulillah tidur di rumah. Walaupun sederhana satu kamar, jauh nikmat daripada orang tidur di bawah jembatan. Orang tidur di bawah jembatan jauh lebih nikmat daripada orang yang tidak bisa tidur harus disuntik. Baru nggak dengar berita orang yang mau tidur disuntik? Baru nggak? Bapak ibu kalau tidur disuntik enggak? Enggak kan? Bismillah, bismikallahumma amutu wa ahya, baca ayat al-kursi, udah tidur. Betul? Tapi ada orang yang enggak bisa tidur harus disuntik obat supaya dia bisa tidur. Agar kita bisa merasakan nikmatan yang Allah berikan, walaupun nikmat itu sederhana dan sedikit, kita ingat orang lain yang tidak punya apa-apa.
0: Jangan kita melihat orang yang punya banyak. Kalau sudah punya mobil, jangan lihat mobil yang lebih mewah, tapi lihat orang yang masih punya motor. Supaya mobil yang kita punya, Masya Allah, nampaknya kaya raya saya. Walaupun sehari mobil bisa jalan, sehari didorong, tapi namanya Alhamdulillah ada mobil.
1: Bapak Ibu, salah satu nikmat yang kita belum sadari adalah nikmat beramal saleh. Bu, Ibu, datang jauh-jauh kan? Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang angkot. Betul kan? Buat apa datang? Hah? Buat apa? Mau ngaji, mau belajar. Terus habis belajar ngapain? Diamalkan. Semestinya diamalkan. Terus selama ini ngapain? Diamalkan enggak? Ya kadang-kadang. Insyaallah diamalkan ya. Bapak Ibu datang jauh-jauh menghadiri majlis supaya sama-sama belajar, itu namanya beramal saleh. Beramal itu, beramal saleh tidak semua semudah bisa mengamalkan. Itu sendiri anda bisa beramal saleh karena Allah memberikan kemudahan. Ada seorang jamaah di salah satu daerah di Kalimantan, Kalimantan Timur. Setiap hari tanya jawab WhatsApp. Begitu dia tahu berita saya mau datang ke daerahnya, beda tempat-tempatnya dia ke masjid pas acara paling 30 menit. Dan dia sudah menyediakan diri untuk menghadiri acara. Dan ada niat mau bertemu langsung sama saya. Saya bilang insya Allah siap, nanti kita ketemu. Pas hari H, dah bisa datang. Sampai selesai acara, sampai saya pulang, sampai dia telefon-teleponan, nangis-nangis, minta saya tunggu di bandara. Saya tunggu di bandara, belum juga ketemu. Sampai saya terbang pulang. Padahal barangkali posisi dia dibanding jamaah lain, dia cukup dekat. Tinggalin urusan sebentar, datang bertemu pulang. Tapi Allah belum mengizinkan. Jadi posisi Bapak Ibu menghadiri majlis ta'lim bukan soal mampu, bukan soal ada yang dekat, ada yang jauh, tapi persoalannya siapa di antara kita yang diberikan oleh Allah karunia taufik, hidayah. Itu sendiri merupakan nikmat dan amal saleh. Itu yang wajib jamaah sekalian ingat. Kita bisa beramal saleh karena Allah menganugerahkan kemampuan untuk beramal saleh. Silakan pergi ke kuburan. Kalau boleh kita berbicara dengan mereka yang ada di kubur, dan mereka bisa jawab apa pertanyaan kita kepada mereka? Apakah ada yang diinginkan? Mesti mereka menjawab, kami ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh. Tapi kira-kira bisa enggak mereka kembali? Itu sendiri Bapak Ibu sudah mempunyai nikmat yang luar biasa. Bagi orang yang sudah wafat, tidak bisa. Syukur-syukur kalau mereka mendapatkan berkah doa kita untuk mereka. Kita mendoakan mereka yang sudah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang telah wafat. Kita doakan. Tapi mereka beramal, tidak bisa. Siapa yang bisa beramal? Kita jemaah sekalian yang masih ada, yang masih hidup. Itu merupakan nikmat. Dan yakini jemaah sekalian, nikmat yang kita miliki itu luar biasa. Itu tidak bisa dinilai dengan duit. Kita bisa bangun tahajud, itu luar biasa. Karena orang yang bangun tengah malam, dia tinggalkan tempat tidur yang nyaman dan enak. Karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berbangga di hadapan malaikat. Allah berbangga di hadapan malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai malaikatku, lihatlah hambaku ini, lihat. Buat apa dia bangun tengah malam? Tidur enak, nyaman. Tapi dia maksa diri bangun. Kenapa? Kata Allah, karena aku, kata Allah. Dia bangun karena aku, kata Allah. Bukan karena siapa-siapa. Itu yang membuat Allah bangga di hadapan malaikat. Itulah hambaku. Ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tinggalkan segala urusan. Yang terutama tunaikan salat. Buat apapun urusan, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita salat. Itu juga amalan yang membuat Allah bangga. Dan Allah tunjukkan kepada malaikat, wahai malaikatku, lihat, itu hambaku, itu hambaku. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita beramal saleh, jangan anda merasa malas. Jangan ada yang berkata, mengapa saya diuji. Jangan ada bahasa, mengapa Allah. Tapi semestinya ada bahasa, mengapa saya belum bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar saleh-saleha. Mengapa saya belum bisa mendapatkan ridha Allah sebagaimana para sahabat, para orang-orang saleh. Mengapa saya belum bisa meyakinkan diri saya menjadi orang yang bahagia selamat? Jangan anda berkata mengapa Allah, karena Allah tidak pernah mensusahkan kita. Dan ingat jamaah sekalian, ketika Allah memberikan sebuah ujian, yakini itu tanda Allah sayang sama kita. Seperti pukulan ibu kepada anak. Bu, kadang-kadang mukul anak enggak? Kadang ya. Yang enggak sampai mukul parah, tidak sampai nyakitin. Tapi paling-paling ya karena lagi kesal lah sama dia. Betul kan? Paling-paling dicubit ya. Kesal sama anaknya, kalau tidak suka mukul balik di cubit. Tapi apakah cubitan ibu atau mukulan ibu kepada anak, apakah ibu benci anaknya atau sayang?
2: Sayang.
1: Kok sayang dimukul sih? Supaya apa? Supaya dia belajar, jangan ulangi lagi kesalahan itu. Sama juga prinsip Allah sama hamba. Allah tidak mau menyakitin kita, tapi kalau kita sudah menjauh dari jalur, tidak menjaga jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, Allah kasih pukulan. Bukmana, tetap lurus, jalan kanan, jalan kiri. Ada seorang badui datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, nanti kami di hari kiamat, siapa yang akan hisab kita? Sekarang saya bertanya orang badui kepada Rasul. Sekarang saya bertanya kepada bapa ibu, yang akan hisab kita nanti di hari kiamat siapa? Siapa? Hah? Allah yang akan hisab kita. Allah. Rasul juga menjawab kepada orang badui, yang akan hisab kita nanti di hari kiamat adalah Allah. Apa kata orang badui? Alhamdulillah, kalau Allah yang hisab, beres. Ditanya sama Rasul, kenapa? Apa kata beliau? Karena saya yakin Allah jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Allah Maha Sayang. Salah satu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, membagi rahmat. Para jemaah sekalian, seberapapun dosa kita, seberapapun besar dosa kita, seberapapun jumlah dosa-dosa kita, jangan sampai putus asa. Karena Allah paling gampang bagi Allah ampunan dosa. Tapi ada satu permintaan. Kalau memang anda ingin Allah ampuni segala dosanya, apa tugas kita? Memohon ampun. Tapi ketika kita memohon ampun, jangan ada bahasa memohon ampun dari lisan, dari lidah, tapi hatinya masih ingin kembali dosa lagi. Itu namanya memohon ampun yang masih palsu, belum mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahu alazim. Saya minta Bapak Ibu selepas acara masing-masing buka Al-Quran surah Az-Zumar surah 39 mulai dari ayat 53 sampai selesai surah. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 53 dan seterusnya sampai habis. Sungguh kalau kita baca, menghayati, mempelajari, mendalami, akan kita merasa malu. Mengapa merasa malu? Karena di ayat tersebut Allah menunjukkan begitu hebatnya dan dahsyatnya ampunan dosa. Paling gampang diampuni dosa. Yang belum salat, ayo sama-sama kembali dan jaga salat. Yang belum tahajud, ayo silakan jaga tahajud. Walaupun sebelum tidur boleh, kalau kita belum terbiasa bangun di akhir malam. Untuk salat malam, untuk tahajud tidak harus tidur dulu. Karena salat malam waktunya dari habis isya sampai subuh. Di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh sesuai kemampuan. Yang sudah alhamdulillah terbiasa bangun di akhir dan memang terbiasa tidur dulu baru bangun, alhamdulillah terusin. Kalau belum terbiasa atau ketakutan ketiduran, sudah amankan diri sebelum tidur, laksanain salat malam. Berapa rakaat? Terserah. Dua boleh, tutup witir satu? Boleh. Dua boleh, tiga witir? Boleh. Empat boleh, tiga witir? Boleh. Tidak harus delapan, tidak harus sepuluh, tidak harus seratus, sesuai kemampuan. Dua salam, dua salam, dua salam. Sudah merasa puas? Tutup satu witir, sudah selesai. Boleh satu rakaat witir? Boleh. Tiga rakaat witir? Boleh. Alhamdulillah mudah. Tidak ada yang susah. Para jemaah sekalian, saya kasih amalan. Mau gak jadi lebih baik? Beneran? Serius? Hah? Yang serius mau jadi lebih baik, angkat tangan. Ini harus berdiri. Ini serius. Mau jadi lebih baik. Tapi amalan ini bersungguh-sungguh dijalani ya. Ya di luar salat itu kita sudah sebenarnya tidak perlu bahas salat. Semestinya, semestinya tidak perlu bahas salat. Karena bagi orang Muslim tidak fantas kalau tidak salat. Betul? Bahkan ulama menganggap orang yang tidak salat bukan Muslim lagi. Apa amalannya? Sebelum saya sampaikan amalan, yang punya HP angkat HP-nya. Angkat semua. Semua yang punya HP, anak-anak pun yang punya HP angkat. Adik punya HP enggak, adik? Adik. Angkat ya. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Besok hari Senin ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang suka puasa Senin? Yang suka puasa Senin kan? Angkat tangan. Mulai besok kita puasa hari Senin. Ya? Puasa hari Senin niat ikuti sunnah Nabi
Muhammad SAW. Barang siapa yang puasa satu hari karena Allah, akan Allah jauhkan dari neraka Jahannam 70 tahun. Tapi di samping puasa apa yang harus dilakukan? Mulai hari Senin sampai hari Kamis, kita puasa Senin dan Kamis. Tapi ganti daripada HP, ganti dengan tasbih. Ganti dengan tasbih. Berapa lama? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa Senin, tutup hari. Yang suka puasa Daud boleh hari Senin, hari Rabu, kemudian Jumat. Tapi boleh enggak saya jalanin dua-duanya? Contoh, saya suka puasa Daud, tapi saya juga ingin puasa Isnin Kamis. Jatuhnya hari Senin puasa Daud. Niatkan dua. Karena soal sunnah boleh digabung niat. Kalau saya namakan 2-in-1. Senin puasa sunnah Nabi Muhammad dan puasa Nabi Daud. Hari Selasa tidak ada, hari Rabu puasa sunnah Nabi Daud, hari Kamis puasa sunnah Nabi Muhammad, kemudian hari Jumat puasa sunnah Nabi. Faham? Jadi boleh kita gabungkan dua-duanya. Tapi saya minta, saya tidak minta hari ini, tapi minta besok. Berarti hari ini yang punya urusan, tolong selesaikan. WhatsApp, BB, HP, apa semua selesai. SMS, mau telefon, apa. Pak Umi, maaf ya, saya mulai hari besok, saya tidak bisa dihubungi ya. InsyaAllah kita Jumat bertemu ya. Ganti HP dengan tasbih. Itu amalan. Siap gak? Hah? Tadi katanya serius. Kok sekarang dia siap? Hah? Mana? Siap gak ya? Wallahi, demi Allah jemaah sekalian bakal nikmat. Saya dari kemarin dan ini hari kedua, alhamdulillah dah megang HP. Walaupun ada yang kontak kepada asisten saya ditanya, ini kok HP-nya Syekh tidak aktif-aktif sih? Kita ingin bertanya. Saya memang kasihan jemaah yang masih ingin bertanya tanya jawab. Tapi harus kita juga melayani jemaah. Jangan terlalu melayani jemaah tapi lupa diri. Harus kita juga melayani diri sendiri. Salah satunya amalan ini. Sekali lagi, baca zikir itu selama anda megang tasbih. Komitmen? Siap? Mulai hari ini anda punya urusan, silakan selesaikan. Begitu masuk besok, sudah anda lagi puasa, terusin tasbihnya berjalan. Mohon maaf, berapa jam pegang HP? Berapa jam? 24 jam ya. Sampai tidur di samping HP. Gak tahu kita yang tidur di samping HP atau HP-nya yang dibawa di samping kita. Saya minta dengan sungguh-sungguh dan insya Allah apa yang saya sampaikan sekarang, saya tidak mau jelaskan apa yang saya sudah rasakan, tapi biar Bapak Ibu sendiri rasakan. HP diganti dengan tasbih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau sudah diganti dengan tasbih, berarti tidak ada kata caci maki, tidak ada fitnah, tidak ada kata kotor,
hanya mengucapkan yang baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Udah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Di salah satu zikir yang sangat dahsyat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tolong bapak ibu amalkan. Yang punya hutang silakan amalkan. Dalam niat, ya Allah, saya punya hutang belum mampu lunaskan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Terus, ya Allah, saya berkeinginan dapat jodoh yang insyaAllah salih, salih yang mampu memimpin saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Terus, ya Allah, saya punya hutang belum lunas. Ya Allah, ibu saya sakit. Apapun hajat kita, sebutin hajatnya dan silahkan wakili Allah yang urus. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi aku Allah sebaik-baik yang diwakili. Berapa? Bebas. 100, 200, 1000 bebas. Alhamdulillah jemaah sekalian, zikir ini saya tidak pernah berikan ke jemaah, pasti berhasil. Semua hajat berhasil. Bahkan ada di antara jemaah yang pernah WhatsApp, maaf Syekh, sudah saya berkali-kali baca, tapi rasanya belum tuntas hajat saya. Di antara 1000 jemaah, kurang lebih satu-satunya aja yang dia belum berhasil. Yang lain ada yang dalam seminggu tuntas, ada yang 2 minggu habis selesai, ada yang sampai 1 bulan. Tapi rata-rata alhamdulillah semua berhasil mendapatkan hajatnya. Cuma saya kaget ketika ada seorang jamaah, Syekh maaf, sampai sekarang kok belum selesai. Saya berkata, tak mungkin tak selesai. Tidak boleh, harus selesai. Kamu jujur tak selesai? Benar, sampai sekarang belum tuntas. Kamu ada masalah. Pasti ada masalah. Karena zikir ini sangat dahsyat. Tidak mungkin hajat kita tidak tuntas. Saya mulai bertanya, bagaimana hubungan kamu sama orang tua? Alhamdulillah baik. Sudah berkeluarga? Berkeluarga. Sama istri, sama anak? Alhamdulillah lancar. Suka puasa? Alhamdulillah suka puasa, mana dia puasa Nabi Daud. Apa yang masalahnya kok sampai sekarang belum tuntas hajatnya? Saya bilang, maaf pak, pasti ada sesuatu. Coba cek lagi. Langsung dia berkata, maaf Syekh, saya sering, hampir sering, berkali-kali terjadi itu. Apa? Ketiduran salat subuh. Oh, di situ masalahnya. Kuda tuntas-tuntas hajatnya. Apa guna zikir kalau tidak salat? Betul tak? Tak ada zikir, mau dia tariqat, mau dia hakikat, mau dia ma'rifat, tak ada zikir tanpa salat. Semua amalan kita sia-sia kalau tidak salat. Haji setiap tahun tidak salat, sia-sia, tidak ada satu pun diterima. Umrah setiap bulan sia-sia kalau tidak salat. Salat itu tiang agama. Satu salat, satu agama. Bapak ibu, walaupun saya merasa beban dan berat untuk tinggalin HP, tapi tidak apa-apa. Kita
karena Allah dan untuk merubah diri lebih baik, hanya 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, tuntas kami selesai. Apalagi kalau kita sedang puasa. Yang sudah siap, angkat tangan. Yang siap, angkat tangan. Mau berpikir dulu ya. Ada yang nampaknya kayaknya mau berpikir dulu. Gimana? Ini rasanya HP itu nggak bisa ditinggal. Syekh, ada nggak amalan lain? Tapi jangan tinggalin HP. Berat. Tapi mengapa saya nawarkan kepada Bapak Ibu amalan ini? Karena apa yang telah saya nikmati dan rasakan, saya ingin Bapak Ibu juga nikmati dan rasakan. Saya tidak mau cerita, tapi biar Bapak Ibu sendiri yang mengalaminya, biar Bapak Ibu sendiri yang merasakannya. Tolong, kalau boleh saya memohon, boleh enggak saya mohon? Boleh ya? Saya mohon dengan hormat, saya mohon dengan rasa cinta saya kepada Bapak Ibu, tolong mulai hari Senin off HP-nya, dikuburkan sementara. Insyaallah nanti pas habis maghrib hari Kamis baru boleh aktif. Kalau bisa ini, saya tidak minta seumur hidupnya begitu, tidak. Sekali-kali boleh. Kalau bisa, setiap bulan ada 3 hari kita jauh dari HP. Wallahi Bapak Ibu nikmat. Karena mohon maaf, gara-gara HP itu membuat kita banyak stres. Kita aja menjaga diri dari dosa, mau tidak mau terlanjur dosa gara-gara HP. Komunikasi, ada kata-kata, ada foto, ada gambar, ada video, macam-macam. Apalagi dalam kondisi sekarang. Sekarang HP aplikasinya bisa Twitter, bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa BB, bisa semua. Semua syaitan-syaitan ada di HP. Berapa syaitan? Bahagia seorang yang bisa menjadikan HP itu salah satu yang bisa digunakan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah melalui HP. Bisa menjawab jamaah pertanyaan, bisa melayani jamaah, bisa menyampaikan hikmah, nasihat. Siap Bapak Ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Khususnya pemuda-pemuda ini. Nampaknya berat ini. Mau 1 jam aja jauh dari HP. Dan aku heran, saking kita asik sama HP, pas sudah habis baterai sambil dicas masih megang HP. Mau tidur, yang terakhir kita bertemu sama HP. Begitu melek mata bangun, yang pertama dilihat HP. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf, menurut saya itu keterlaluan. Berlebihan itu kita tidak sadar. Tapi silahkan Bapak Ibu, silahkan juga. Apalagi saya hari ini, kalau saya mau komunikasi sama istri, ada perlu, ada apa, pakai HP yang pendamping saya. Ada orang pendamping saya pakai HP-nya. Sini udah gimana? Nanti saya pulang ya, selesai. Tak pakai HP saya lagi. Bertahan hanya 3 hari. Memang mohon maaf, urusan HP banyak kita urus. Ada urusan keluarga, ada urusan kerjaan. Saya maklum. Tapi yang saya ingin, Anda harus bisa melatih diri untuk walaupun sementara. Kalau tidak bisa selama 3 hari, coba kira-kira bisa enggak 2 jam, 3 jam per hari jauh dari HP. Tapi diganti dengan hal yang lebih baik. Apa? Tasbih, zikir, istighfar, salawat kepada
Nabi Muhammad SAW. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Dan salah satu amalan yang saya sampaikan itu, selain yang saya tadi sampaikan, adalah baca suratul Baqarah. Rutin baca surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala." Rasulullah bersabda kepada kita semua sebagai umatnya, barbannya baca suratul Baqarah. Karena sungguh barang siapa yang membaca suratul Baqarah, dia dapat diberikan oleh Allah keberkahan, dijauhkan oleh Allah dari godaan, termasuk godaan jin, syaitan, maupun kejahatan sihir. Itu semua melalui suratul Baqarah. Ada yang bertanya, maaf Syekh, suratul Baqarah panjang.

Bisa disetir, bisa dengar, ya sambil baca, dengar suratul Baqarah. Ini termasuk salah satu amalan yang amat dahsyat. Subhanallah, ibu saya setiap hari rutin baca suratul Baqarah. Setiap hari. Sudah berapa lama? Hampir 20 tahun. Tidak pernah tinggalkan suratul Baqarah. Kalau dia tidak sempat di rumah, dia baca di mobil. Bahkan kemarin dia temani saya di Jordan, sambil kita jalan lagi syuting acara kultum yang insya Allah nanti ditayangkan di bulan suci Ramadan, mohon doanya, nanti di RCTI. Sambil saya jalan-jalan sama ibu, ibu sendiri sambil megang HP baca suratul Baqarah. Setiap hari dia sudah komitmen selesai suratul Baqarah setiap hari sekali. Saya tidak minta bapak ibu setiap hari sekali, sesuai kemampuan. Setelah juz boleh, kalau bisa satu juz boleh, kalau tidak bisa satu juz hanya berapa halaman tidak apa-apa. Halaman ini besok lanjut sampai selesai. Begitu selesai ulang lagi. Karena suratul Baqarah luar biasa dahsyat. Bukan hanya untuk keberkahan, bahkan untuk penyembuhan dari penyakit. Ada yang merasa gelisah, susah hati, susah fikiran, susah rezeki, merasa tidak nyaman, baca suratul Baqarah rutin. Karena keberkahannya luar biasa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir dan baca Al-Quran memang itu sebenarnya menjadi salah satu ibadah yang hampir sangat jarang kita laksanakan. Apalagi yang saya minta memberikan amalan ini, kenapa? Karena kita mempersiapkan diri, tidak lama lagi kita menyambut sama-sama bulan suci Ramadan. Bapak ibu, kalau anda bisa terlatih untuk tinggalin HP, insya Allah begitu anda menyambut bulan Ramadan, insya Allah anda mampu tinggalkan HP-nya selama Ramadan. Dan itu bukan sesuatu yang susah, sangat mudah, tapi kembali kepada diri kita.

بأنفسهم. Allah tidak akan merubah satu kaum, tidak merubah nasib satu kaum, tidak merubah kebahagiaan satu kaum, kecuali mereka merubah diri sendiri. Komitmen Bapak Ibu, sudah niat? Yakin? Insya Allah. Siap? Saya doakan. Al-Fatihah. Bapak Ibu jemaah sekalian, kata yang terakhir yang saya ingin sampaikan, setiap hari bahkan setiap malam saya mengingatkan diri saya untuk menghadapi kematian. Setiap hari begitu saya bangun, saya menikmati ibadah, menjalankan tugas dakwah dalam hari ini, karena bagi saya hari ini adalah hari hidupku. Saya hidupkan dalam hal kebaikan, dan saya tidak pernah mimpi atau berfikir apa yang harus saya lakukan besok, karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir bagi kita semua. Saya selalu berkata sama istri, setiap malam saya mau tidur, ketika saya berada di Jakarta bersama istri maupun saya dari di luar kota, saya telefon beliau, saya minta maaf sama dia, dan saya doakan, dan saya berkata,

Aku puas dan ridha terhadapmu, dan saya minta maaf karena bisa jadi malam ini yang terakhir. Perpisahan belum tentu ketemu lagi. Begitu saya pulang ke Jakarta, disambut dengan begitu luar biasa kesenangan dan kebahagiaan istri menyambut saya ketika saya pulang ke rumah. Dan di situ juga malam harinya saya juga sampaikan, dan ucapan-ucapan di telinga istri saya, saya sampaikan, istriku, saya minta maaf karena belum tentu ketemu kamu besok. Bisa jadi malam ini malam perpisahan. Kalau saya meninggal, tolong doakan saya. Itu menjadi kebiasaan rutin. Saya selalu menyampaikan kepada diri saya, kepada istri saya. Dan saya harap semua jemaah sekalian memiliki perasaan yang sama. Nikmati hidupmu hari ini, jangan fikirkan hari besok, karena belum tentu hidup sampai besok. Kalau kita hidup besok, alhamdulillah, semangat lagi, terus berjuang di dunia, cari nafkah yang halal, bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarga, beribadah semaksimalnya, salat 5 waktu, baca Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya amal-amal saleh lainnya. Kalau kita masih ada umur, alhamdulillah masih dalam keadaan kebaikan. Kalau tidak ada umur lagi, kita tidak akan sedih, karena alhamdulillah kita sudah berbuat semampu kita yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak minta yang berat, Allah tidak minta yang susah, Allah tidak minta yang banyak, tapi Allah minta yang istiqomah, walaupun sedikit. Ada komitmen, ada rasa cinta kalau kita beribadah. Nikmati hidupmu hari ini agar Allah nanti akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Jangan fikirkan besok, jangan minta rezeki besok, jangan minta urusan besok, karena belum tentu hidup besok. Faham? Ini tolong menjadi pesan saya untuk semua jemaah. Sambil saya sudah menjadi kebiasaan, saya ingatkan diri saya dan istri saya, jujur saja jemaah sekalian, hampir setiap malam saya merasakan diri saya mimpi di dalam kubur. Setiap malam, bahkan di dalam mimpi menunggu, ya Allah, kapan saya dijumpai, ya Allah, kapan saya bisa merasakan kenikmatan kubur. Yang Rasul sendiri berkata, kubur itu ada dua, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Tinggal siapa? Kita yang milih. Bukan Allah yang milih, tapi kita yang milih. Kalau memang anda ingin rumah nanti, rumah baru kita adalah kuburan, yang bapak ibu akan jauh lebih panjang usia di kubur daripada dunia, kalau memang anda ingin baik, jadikan kuburannya raudhah, taman dari taman surga. Jadikan hidupmu taman dari taman surga. Ucapan-ucapan surga, berilaku surga, akhlak surga, berlangkah-langkah surga, dimanapun kita berada, selalu membawa haruman surga. Kalau kita meninggal dunia, jangan sedih, jangan takut. Biar semua keluarga di sekitar kita menangis, tapi insyaAllah kita bukan menangis, tapi senyum, bahagia, karena kita sudah pindah dari alam dunia yang begitu kotor, dari alam dunia yang begitu risah, dari alam dunia yang begitu hina. Kita insyaAllah akan bertemu dengan Allah dalam rasa kebahagiaan yang luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan bapak ibu semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dianugerahkan taufiknya Allah agar kita menjadi hamba yang salih-salihah untuk hari hidup kita, hari kebahagiaan kita, hari bisa istiqamah dalam taat kepada Allah. Bukan kita memohon panjang umur begitu saja, tapi kita memohon panjang umur dalam taat kepada-Mu ya Allah. Itulah umur yang bermakna. Tapi kalau umur tanpa taat, itu umur yang sia-sia. Mari kita sama-sama berdoa.
الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله اهدنا إلى صراطك المستقيم، بل لك بدا كمي بتنجك بدا جلني الورس. Allah berikan kepada kami umur yang sihat walafiat, istiqamah dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan keyakinan kami, sempurnakan kekurangan kami, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala dosa kami. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa besar maupun dosa kecil, dosa terang-terangan maupun dosa sembunyi. Aku mohon ya Allah untuk semua jamaah yang hadir selepas acara ini, masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya.

berikan kepada kami hidayah, hidayah sampai akhir hayat. Akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kami harap dijemput di saat kami sedang melakukan kebaikan dan amal saleh. Berikan kepada kami keluarga sakinah mawaddah rahmah. Jadikan keturunan kami anak dan cucu saleh-saleha. Anak berhafal Al-Quran. Jadikan kami semua ahlul Quran, para pencinta Al-Quran. Jadikan kami serta keluarga kami bal akhlaq akhlaqul Quran. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Atas izinmu ya Allah, kami sama-sama berkumpul bersama jamaah di majlis ini ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sehatkan badan kami, lancarkan urusan kami, berikan kemudahan dan umur sama-sama bertemu dengan bulan suci Ramadan ya Allah, agar kami mampu menjadi orang-orang yang mampu merubah nasibnya di bulan suci Ramadan dari neraka jahannam menjadi ahli surga ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. والحمد لله رب العالمين.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa taala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat.

0: Amin.
1: Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: Summa innakum ba'da dhalika lamaytun.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: قادرون.
1: Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
0: وَشَجَرَةً

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: ta'kulun.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: Dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum 'Ad.

0: تتقون.
1: Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: يَرْهَبُونَ.
1: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: mukhrajun.
1: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
0: Hayhata, hayhata lima tu'adun.
1: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
0: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
1: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فأخذتهم الصيحة

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: مُبِينٍ.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ.
1: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
0: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
1: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
0: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
1: Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

0: عليم.
1: Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: تَتَّقُونَ.
1: Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: farihun.
1: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
0: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
1: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
0: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
1: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
0: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
0: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
1: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
0: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
0: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
1: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.
0: What?

0: راجعون.
1: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
0: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
1: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

0: يعلمون.
1: Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain buruk yang terus mereka kerjakan.
1: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun.
0: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
1: La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun.
0: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

0: muridun.
1: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: Amin.
1: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
0: Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim.
1: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
1: Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi. Dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim.
0: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
1: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui.

0: Harun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
0: Bal ataynahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
1: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: بعد سبحان الله عما يصفون.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.

0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qul Rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin.
0: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
0: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.
1: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
0: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia.

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: Talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.
1: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya.

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

0: تضحكون.
1: Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labistum fil ardi adad sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'd yawmin fas'alil 'adidin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.
1: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.
0: Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui.

0: يَرْجَعُونَ.
1: Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: Karim.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat."
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Toha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ibatu min alladhi raba'a wallahu yuqaddiru al-laila wa al-nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking gak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده. رب الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Kita izin dulu ya. Minta
1: masih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah. Kembali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini, memberikan limpahan taufik hidayah karunia-Nya kepada kita. Dan kita menuju melangkahkan kaki ke Islamic Center Kaltim bersama kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Pada subuh ini kembali bersama-sama kita dengarkan kajian taklim. Telah hadir di depan kita Al-Mukarram Kyai Haji Helmi Nizami. InsyaAllah nantinya akan memberikan tausiah kita pada subuh ini. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan selanjutnya nanti sebagaimana biasa di penghujung sebelum waktu isyraq, Pak Kiai diberikan kesempatan kepada para jemaah untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab berkaitan dengan kajian yang Pak Kiai sampaikan nantinya. Bersama kita simak kepada Kyai Haji Helmi Nizami, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus Imam Besar Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Yang kita hormati, kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Secara umum nikmat Allah itu dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yang kita rasakan pertama adalah nikmat ijad, nikmat diciptakan diri kita, nikmat dihadirkan kita ke muka bumi ini, itu namanya nikmat ijad. Dan yang kedua yang kita dapatkan nikmat Allah ini namanya nikmat imdad, nikmat kelangsungan hidup kita. Mulai lahir sampai mati kita senantiasa mendapatkan nikmat Allah. Dan subuh ini kita masih diberi Allah nikmat sehat. Secara totalitas tubuh kita sehat. Badan sehat, mata sehat, telinga sehat, jantung sehat, paru-paru sehat. Walaupun sebagian kita mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan, secara umum tubuh kita sehat. Buktinya kita bisa datang ke Masjid Baitul Muttaqin pada subuh ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur. Napas kita masih turun naik, kita masih bernapas. Mungkin subuh ini ada saudara kita yang menghembuskan napas yang terakhir. Kita masih bernapas dan berada di masjid, ini juga nikmat Allah. Nikmat imdad untuk kelangsungan hidup kita. Oleh karena itu nikmat Allah ini kita syukuri. Ya. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu memanfaatkan nikmat Allah ini kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Termasuk kita datang ke Masjid Baitul Muttaqin ini untuk melaksanakan salat subuh. Salat subuh tersebut kita hantarkan dengan pembacaan wirid dan doa, kemudian kita lanjutkan pengajian agama. Ini bukti syukur kita terhadap nikmat Allah. Kalau ini dilakukan, insya Allah nikmat itu ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, nikmat akan kutambah. Mudah-mudahan umur kita bertambah, kesehatan kita bertambah, dipelihara oleh Allah. Ini bagian yang pertama saya sampaikan. Bagian yang kedua, yang menyangkut aspek kehidupan kita. Ya. Kita hidup di muka bumi ini tidak lepas daripada aspek hukum. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya kebetulan pernah mengabdi di peradilan agama kurang lebih 43 tahun. Saya mengabdi di pengadilan agama, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, kurang lebih 43 tahun. Di sini saya sampaikan bahwa data perkara yang masuk ke pengadilan agama itu selama saya mengabdi tahun 2023, jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh pengadilan agama se-Kalimantan Timur itu jumlahnya lebih daripada 12.000 perkara. Lebih daripada 12.000 perkara dalam tahun 2023. Baik perkara perceraian, perkara warisan, perkara harta bersama, ya, perkara pemeliharaan anak, perkara ekonomi syariah. Dari semua perkara itu yang paling banyak yang masuk ke pengadilan agama itu adalah perkara perceraian. Perceraian itu hampir 8.000 perkara dalam satu tahun, tahun 2023. Baik yang ngajukan istri ataupun yang ngajukan suami. Tapi umumnya yang banyak mengajukan cerai itu adalah ibu-ibu perempuan. Kurang lebih 70% ibu-ibu itu mengajukan cerai suaminya ke pengadilan agama. Timbul pertanyaan, ada apa dengan suami ini sebenarnya? 8.000 orang bercerai setahun. Ya. Berarti dapat disimpulkan dalam tahun 2023 itu pengadilan agama se-Kalimantan Timur itu menghasilkan janda jumlahnya 8.000. Nah, 8.000 janda, bayangkan. Banyak. Duda juga 8.000. Faktornya macam-macam. Faktor ekonomi bisa, faktor lepas tanggung jawab bisa juga, faktor kekerasan dalam rumah tangga bisa juga. Jadi 8.000 orang bercerai se-Kalimantan Timur itu dalam tahun 2023. Oleh karena itu, dari fakta ini yang kita ambil hikmahnya, bagaimana kita melakukan penguatan terhadap rumah tangga kita. Yeah. Orang kawin itu mestinya sudah ada dasar penguatan rumah tangga. Apa dasarnya? Dasarnya yang pertama, perkawinan, pernikahan itu harus dilandasi oleh iman, harus dilandasi oleh agama. Karena kawin itu merupakan peristiwa hukum, dan kawin itu membawa konsekuensi tanggung jawab hak dan kewajiban. Ada hak istri, ada hak suami, ada kewajiban istri, ada kewajiban suami. Makanya rumah tangga pertama harus didasari oleh iman. Di sini Rasulullah menjelaskan, ya, nikahilah perempuan itu dengan pertimbangan empat macam. Pertama, nikahi perempuan itu karena kecantikannya, silakan pilih karena cantiknya. Yang kedua, nikahilah perempuan itu karena keturunannya, keturunan orang bagus, keturunan kiai, keturunan ningrat misalnya, silakan. Yang ketiga, pilihlah perempuan itu karena hartanya, silakan. Dan yang keempat, kata Rasulullah, pilihlah perempuan itu karena agamanya. Fadzfir bidatid dini, maka kata Rasulullah, pilihlah yang diutamakan karena agamanya, karena keimanannya. Itu pesan Rasulullah dalam membentuk rumah tangga, dalam melaksanakan perkawinan. Karena perkawinan itu, di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu konsepnya undang-undang nomor 1 tahun 74. Jadi ikatan lahir batin antara seorang laki-laki seorang perempuan membentuk rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, betul, keimanan. Ini yang pertama yang perlu kita tanamkan dalam rangka penguatan rumah tangga. Perkawinan didasari oleh keimanan. Kemudian juga yang kedua, problem di masyarakat kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita bertanya, kadang-kadang ada orang waktu nikah, ternyata, mohon maaf, ini fakta nih, bukan saya tidak menyinggung orang lain. Faktanya, ketika mau nikah, kadang-kadang perempuannya sudah hamil. Boleh gak dinikahkan? Di dalam kompilasi hukum Islam, perempuan yang sudah hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Begitu dia sudah nikah, anaknya lahir, nikahnya tidak perlu diulang lagi. Tetap nikah yang pertama itu nikah yang sah, walaupun nikahnya perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Jadi boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Tetapi di dalam kitab fikih yang saya belajar dengan ustaz, bukan saja laki-laki yang menghamilinya, tapi juga boleh dinikahkan dengan laki-laki lain. Atau pokoknya begitu pandangannya. Jadi boleh saja dinikahkan. Dan ini sering terjadi masuk ke pengadilan agama. Kenapa? Karena ketika mau nikah, ternyata umurnya si perempuan, umurnya laki-laki tidak memenuhi syarat, umurnya 16 tahun. Pada undang-undang mensyaratkan perkawinan itu bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan juga berumur 19 tahun. Ini umurnya 16 tahun mau kawin. Caranya harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Oleh pengadilan agama diperiksa perkara itu. Lihat orangnya, apakah ada hubungan larangan kawin, tidak ada orang lain, boleh kawin dia. Kadang-kadang yang ngaku pas sudah hamil sekian bulan. Nah, itu juga jadi pertimbangan hakim. Ya. Jadi oleh karena itu kesimpulannya, bahwa perempuan yang hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Dasarnya adalah kompilasi hukum Islam yang dibuat oleh ulama-ulama seluruh Indonesia. Ini yang pertama. Kenapa? Karena nikah itu adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum, hak dan tanggung jawab. Sekarang yang kedua, ini juga terjadi di masyarakat. Bagaimana kalau nikah itu dilakukan secara sirri, secara sembunyi-sembunyi? Padahal dalam undang-undang, pernikahan itu harus dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah. Dalam hal ini, kepala kantor urusan agama. Ada orang nikah sembunyi-sembunyi. Apakah nikahnya sah atau tidak? Kalau rukunnya terpenuhi, rukun nikah itu yang

kalau tidak ada saudaranya laki-laki sendiri. Wali nasab sesuai dengan urutan-urutan wali. Sedangkan wali hakim itu sekarang ini memang wali hakim itu dipegang oleh kepala kantor urusan agama kecamatan. Wali hakim itu adalah bertindak sebagai wali apabila perempuan itu tidak mempunyai wali. Bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, pamannya tidak ada, saudara laki-lakinya tidak ada. Dia sendiri saja. Maka kepala kantor urusan agama yang menjadi walinya untuk dia nikah. Ini yang kedua, hukum rukun nikah. Yang ketiga, rukun nikah itu adalah adanya dua orang saksi yang adil. Nah, di sini masyarakat perlu hati-hati. Saksi yang adil itu saksi yang orangnya memang tidak fasik. Karena kalau kata guru bait, saksi nikah itu orang fasik, nikahnya bisa menjadi tidak sah. Apa itu fasik? Fasik itu orang yang melakukan dosa besar belum sempat bertobat, itu fasik. Korupsi dosa besar itu. Ya, belum bertobat. Jangan dijadikan saksi. Pejabat yang korupsi jangan dijadikan saksi, tidak sah nikahnya. Karena dia fasik, melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat. Yang kedua, orang fasik itu adalah orang yang mengekali dosa-dosa kecil juga tidak bertobat, fasik juga dia. Jadi dipilihlah saksi nikah itu saksi yang adil, jangan fasik orangnya. Dua orang saksi itu yang ketiga rukun nikah. Yang keempat, rukun nikah itu adanya ijab kabul. Ujar imam atau ujar walinya, saudara Muhammad, engkau aku nikahkan dengan anak kandungku sendiri dengan maharnya 500 ribu rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Nah, itu ijab kabul namanya. Dan itu jangan putus antara wali dengan mempelai laki-laki. Begitu diucapkan, makanya dipegang tangannya dipegang imam, ditekan imam, baru dia menjawab ijab dan kabulnya. Itu harus bersambung, jangan putus ya. Itu yang keempat, rukun nikah. Yang kelima, rukun nikah itu adalah adanya mahar. Kalau itu dilaksanakan, maka nikahnya sah secara hukum Islam. Tapi bagaimana kalau dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa didaftar di kantor urusan agama kecamatan? Nikahnya sah saja secara hukum Islam, tapi pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi ngurus buku nikah tidak bisa. Kalau sudah punya harta bagi warisan tidak bisa. Kalau punya anak minta akta cerai tidak bisa. Kenapa? Karena buku nikahnya tidak ada. Sebabnya apa? Sebab pernikahan dilakukan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dalam hal ini kantor urusan agama kecamatan. Itu faktornya. Jadi kalau rukunnya terpenuhi, yang nikah siri itu, nikah sembunyi-sembunyi itu, rukunnya terpenuhi, nikahnya sah saja, tapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Membawa konsekuensi, membagi warisan sulit, membuat akta kelahiran anak sulit, bagi harta bersamanya sulit, karena tidak ada bukti. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga tentang nikah siri itu, punya konsekuensi hukum yang merugikan masyarakat juga pada dasarnya. Jadi kawin peristiwa hukum. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, setelah kawin punya anak. Punya anak pun peristiwa hukum. Maka setiap anak yang lahir itu harus dicatat di kantor catatan sipil. Karena anak ini juga lahir ke muka bumi, membawa konsekuensi hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tuanya dan bagi anak. Dalam Islam,

0: anak lahir itu orang tua punya kewajiban. Apa wajibnya? Yang pertama, wajibnya orang tua itu memberikan nama kepada anak. Wajib beri nama. Karena nama ini bukan saja dipanggil di dunia, nama manusia juga dipanggil nanti di akhirat. Hanya kita punya nama. Dan nama ini diusahakan nama yang bagus, nama yang baik, nama yang artinya baik, nama yang filosofinya baik, nama yang tujuannya baik. Karena nama kadang-kadang ada juga bagus, tapi didengar kurang bagus. Apa contohnya? Namanya bagus, Saidil Ayam. Nah, jadi panggil ayam, ayam-ayam. Nah, kan tulang bagus, pada artinya bagus. Sayyidul Ayam itu artinya hari Jumat, itu bagus. Hari yang diutamakan dalam Islam, hari Jumat itu. Tapi dipanggil kurang bagus. Ini sedikit menyimpang sedikit nih. Ada orang di Banjarmasin ngasih nama anaknya bagus. Dan dia mengasih nama anak itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anaknya perempuan, lahirnya hari Rabu malam Kamis, oleh bapaknya dikasih nama Rika Wania Albar. Kan bagus namanya itu, Rika Wania Albar. Ditanya orang, bapaknya kenapa anaknya dikasih nama Rika Wania Albar? Karena kata bapaknya, saya kasih Rika itu kebetulan anak ini lahirnya Rabu malam Kamis. Jadi Rebu Kamis disingkat Rika, Rebu Kamis. Nah, bagus juga itu. Kenapa dikasih Wania? Wania juga singkatan warga negara Indonesia asli. Nah, bagus juga namanya itu, Wania. Warga negara Indonesia asli. Kenapa ujungnya ada Albar? Apakah bapak orang Arab? Kan Albar itu paham Arab. Albar, Al-Qab, Al-Habsi, Al-Hinduwani. Ya, itu paham-paham Arab itu. Kenapa Albar? Kata bapaknya, memang kami bukan orang Arab. Albar itu singkatan. Kebetulan bapaknya Al-Labiyu, ibunya Barabai. Albar singkatannya. Nah, bagus juga itu. Tidak apa-apa. Yang penting anak wajib diberi nama. Yang kedua, sunat. Sunat diberikan akikah. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kalau tidak sanggup, boleh laki-laki 1 ekor kambing. Boleh. Ini hukumnya sunat. Yang wajibnya beri nama. Yang kedua yang wajib, yang kedua membesarkan jasmani dan rohani anak. Ini kadang-kadang terjadi fakta di pengadilan agama. Anaknya masih kecil, umurnya 2 tahun. Umurnya kadang-kadang ada juga yang 6 bulan masih. Bapak ibunya bercerai. Secara hukum Islam, anak yang belum mumayyiz, yang belum mencapai umur 12 tahun, ibunya wajib mengasuh. Bapaknya wajib memberikan nafkah walaupun kedua orang tuanya bercerai. Jadi laki-laki ingat, kalau bercerai misalnya, tetap anak diberikan nafkah untuk kehidupan dia. Itu wajib itu. Kalau tidak kasih nafkah, gugat ke pengadilan agama, nanti kita sita hartanya. Kalau dia kaya, kita sita rumahnya. Boleh. Jadikan jaminan untuk memberikan nafkah kepada anak, dibolehkan itu. Ya, dibolehkan. Jadi yang kedua, orang tua wajib memberikan perkembangan jasmani dan rohani anak. Berikan nafkah kepada anak. Yang ketiga, orang tua wajib memberikan pendidikan agama. Diingat ini, yang diwajibkan itu pendidikan agama. Tanamkan akidah kepada Allah, keimanan kepada Allah. Perintahkan dia belajar membaca Al-Quran. Ajarkan kepada dia ilmu tentang masalah ibadat. Ajarkan. Masukkan ke pesantren, silakan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, orang tua wajib mengawinkan kalau sudah cukup usia untuk kawin. Kalau sudah dikawinkan, lepaslah tanggung jawab orang tua secara syariat terhadap anaknya. Namun untuk membina dan mengarahkan keluarganya masih tetap kita bina, kita arahkan. Tapi kewajiban sudah selesai. Nah itu kewajiban untuk kepada anak. Jadi oleh karena itu ini perlu diperhatikan, karena kadang-kadang orang tua yang bercerai anaknya terlantar. Ibunya tidak sanggup memberikan pendidikan, tidak sanggup memberikan nafkah kepada anaknya. Bapaknya lepas tanggung jawab, nih jangan. Bapaknya berdosa itu. Dan nanti di akhirat akan dituntut oleh anaknya bapaknya itu. Kenapa? Karena tidak ngasih nafkah. Nah ini bagian yang ketiga. Yang keempat, kita berumah tangga dari nol, misalnya kawin. Setelah itu punya kemampuan, kena berusaha, bekerja, lalu beli tanah. Membeli tanah, beli rumah, beli kendaraan, itu semua merupakan peristiwa hukum. Dan membawa konsekuensi hukum. Punya harta, waktu kawin dari nol udah punya apa-apa. Sekarang punya tanah sekian hektar, punya rumah sekian buah, punya kos-kosan, punya mobil, punya motor. Itu membawa konsekuensi hukum. Kalau misalnya salah seorang meninggal dunia, maka harta yang didapat dalam masa perkawinan itu harus dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena itu harta bersama. Harta bersama itu definisinya adalah harta yang didapat dalam masa kawin, itu harta bersama. Kalau salah seorang meninggal, harus dibagi dua. Kalau terjadi perceraian, juga harus dibagi dua. Ini diatur di mana? Diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Sumbernya di mana? Sumbernya di dalam kitab Sabilal Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam fikih Syafi'i tidak ada, fikih Hambali tidak ada, fikih Hanafi tidak ada. Jadi ini penemuan hukum dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, bahwa harta bersama itu harta yang didapat dalam masa perkawinan. Apakah suami yang bekerja, apakah istri yang bekerja, semuanya tetap itu menjadi harta bersama. Sertifikat nama suami no problem, sertifikat nama istri tidak jadi masalah. Yang penting dibuktikan harta itu, rumah itu, tanah itu didapat dalam masa kawin. Itu namanya harta bersama. Banyak hartanya, miliaran. Berumah tangga sudah 25 tahun, meninggal suaminya. Hartanya banyak. Gimana caranya? Maka yang pertama dulu yang dipilah, harta bersama itu berapa macam semuanya. Dihitung mana harta bersama, mana harta bawaan. Harta bawaan itu harta yang didapat oleh salah satu pihak dari mungkin hibah, dari warisan orang tuanya, itu harta bawaan namanya. Harta bawaan tidak termasuk di dalam harta bersama. Kalau suaminya meninggal, maka yang dibagi dua itu harta bersamanya. Separuh milik yang masih hidup, suaminya meninggal, istrinya dapat separuh dulu dari harta bersama itu. Yang separuhnya itu menjadi harta warisan. Dari harta warisan itu istri pun dapat lagi, kalau ada anak dia dapat seperdelapan, kalau tidak ada anak dia dapat seperempat. Jadi dapat harta pun itu peristiwa hukum dan punya konsekuensi hukum. Jadi yang kita bicarakan subuh ini, pertama orang mulai kawin, yang kedua orang punya anak, yang ketiga orang dapat harta. Itu semua punya konsekuensi hukum dan harus diatur secara hukum, dan diatur semua itu di dalam hukum Islam. Barangkali ini pengantar saja. Silakan ada tanya jawab, kita persilahkan saja. Untuk saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan yang mau bertanya. Oh, ini sayang. Dapat aja sayang.
2: Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang Ben jelaskan tadi, paparan yang pertama guru, masalah ijab kabul dalam akad nikah. Artinya kan guru, kalau sudah buat suami istri itu kan, ya jelas otomatis kan berhubungan suami istri gitu kan. Kenapa kada dilibatkan dalam ijab kabul itu, akad nikah itu, rukun-rukun mandi wajib? Jika jelas kan arahnya ke sana guru. Ini pengalaman ulun pas waktu ulun ke Banjar harian tuh, bukan ulun menomor dua kan bang masalah ijab kabul. Cuma pas pengulu harian tuh, sebelum itu di nomor satu kan masalah mandi wajib. Hafal kada? Sebab arahnya ke situ. Artinya kalau umpamai kita kada hafal mandi wajib kan sah. Ini Islam ini. Kalau sudah kayak itu tuh sama yang kayak seorang kayak apa aja orang jua. Maaf bahasa kasarnya kayak hewan kayak itu. Ya dikhawatirkan bukan selama ini kan ada aja di lapangan tuh sampai ibu kumis sampai ibu cucu kada hafal masih mandi wajib. Mungkin pertanyaan ulun kenapa kada dalam Menteri Agama waktu masalah ijab kabul tuh kada dilibatkan masalah hafal kada mandi wajibnya. Itu aja mungkin guru pertanyaan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang seyogianya kalau ingin membina rumah tangga itu hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga harus diajarkan dulu. Yang pertama menyangkut tentang mandi, itu mandi wajib. Kadang-kadang ya calon mempelai itu tidak tahu dia mandi wajib apa, atau niatnya cara mengalirkan air ke tubuh bagaimana. Nah itu mestinya pranikah, sebelum nikah itu diajarkan. Termasuk juga mengajarkan sembahyang. Kan juga banyak orang yang sudah berumah tangga kada sembahyang lagi, banyak juga. Nah itu memang belajar itu adalah merupakan kewajiban personal masing-masing. Jadi setiap orang harus belajar itu. Nak kawin, apa yang saya persiapkan. Termasuk juga menyampaikan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga itu, sampaikan juga. Itu kadang-kadang tidak disampaikan. Jadi memang banyak hal yang mesti dipersiapkan ketika ingin membina rumah tangga. Sedangkan rukun nikah itu rukun yang terkait dengan pernikahan. Sedangkan masalah sembahyang, masalah mandi wajib, itu sifatnya ada persiapan personal. Yang bersangkutan mesti mempersiapkan diri, apa yang perlu saya persiapkan dalam membina rumah tangga ini. Ya, karena rumah tangga yang akan berkualitas memang rumah tangga yang didasari oleh agama. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah, kata Rasul, rumah kamu itu dengan ibadah salat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi memang seyogianya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan harus mempersiapkan diri bagaimana caranya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, yang damai, tenang, ya, mawaddah, kasih sayang, warahmah, dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang kewajiban personal untuk mempersiapkan diri. Tapi juga semestinya dari pihak Kementerian Agama juga memberikan nasihat-nasihat perkawinan, termasuk masalah mandi wajib, masalah sembahyang, hak kewajiban suami istri dan sebagainya, itu dikasih tahu lah. Jadi memang sarana bagus begitu. Jadi nanti bahan pertimbangan juga oleh Kementerian Agama hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam membina rumah tangga agar terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, yang lain ada silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalam serapil selain sayyidina Muhammadin wa alam. Amin. Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Guru, ulun mau bertanya. Mungkin ini masalah hak warisan,
1: betul? Iya.
3: Begini. Di sebuah rumah tangga yang tidak punya keturunan, katakanlah menikah sudah 40-an tahun tidak punya keturunan. Lalu sebelum itu dia mereka mengambil anak adopsi, dan anak itu diambil mulai anak itu masih merah sampai sudah dewasa. Akhirnya kedua belah pihak meninggal dan dia tidak punya turunan yang dari turunan mereka gitu ya.
0: Iya.
3: Nah, lalu untuk harta warisan ini apakah jatuh ke anak angkat atau jatuh ke keluarganya kedua belah pihak, dan bagaimana cara pembagiannya? Ya. Itu aja. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan itu kalau ada yang meninggal dunia, suaminya meninggal, istrinya meninggal, maka warisan itu harus turun ke bawah dulu. Adakah anaknya, adakah cucunya? Kalau ke bawah tidak ada, naik ke atas, adakah bapaknya, adakah ibunya? Kalau atasnya tidak ada juga, baru ke samping, adakah saudaranya? Nah, jadi bawah, atas, samping. Di bawah tidak ada anaknya, yang ada hanya anak angkat, yang diangkat sejak masih kecil. Di atas bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Nah, meninggal dia dua-duanya. Tapi yang ada saudaranya misalnya, ya saudara berapa orang saudaranya. Nah, kalau begitu, anak angkat ini secara hukum Islam memang dia tidak mendapat warisan. Itu pada dasarnya begitu. Tidak mendapat warisan. Tapi dalam hukum Islam sekarang, ya, dalam kompilasi hukum Islam itu, anak angkat itu dapat diberikan warisan dengan namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah namanya. Artinya dia wajib diberi wasiat harta wajib. Tetapi bagian anak angkat ini tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang lain. Lebih kada boleh, sama boleh, kurang boleh. Yang meninggal saya punya, yang meninggal orang tua angkatnya, ibu angkatnya meninggal. Nah sekarang bapak angkat ini ada yang punya saudara. Ada yang punya bapak, punya ibu dia. Kalau ada, bapak ibunya jadi ahli waris. Ada yang punya saudara, saudaranya jadi ahli waris. Bagi dulu, anak angkat tetap dapat. Dapatnya melalui jalur wasiat wajibah. Bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang lain, sama boleh, kurang boleh. Nah itu, jadi itu pun dipertimbangkan juga oleh hakim dalam memutus perkara warisan untuk anak angkat ini. Lihat dulu dia, kalau dia misalnya pada waktu hidupnya orang tua angkatnya sakit-sakit, ibu angkatnya sakit-sakit, dia yang merawat, dia melihara. Dia yang merawat, dia yang memelihara, boleh diberikan juga pemberian, dihargai nilainya itu. Boleh juga. Yang penting prinsipnya, warisan itu adalah aspek keadilan. Adilan, adil itu adalah wad'u syai'i fi mahallihi, letakkanlah sesuatu pada tempatnya itu adil. Itu adil. Jadi istilahnya, anak angkat itu dapat wasiat wajibah. Dapat dia dapat. Dari harta orang tua angkatnya, bapak dan ibu angkatnya dapat.
4: Ya, terima kasih Pak Guru. Ini Pak Guru, tambahan dikit aja ya.
0: Ya.
4: Ternyata kan si suami nikah siri.
0: Ya.
4: Ini lupa ulang kata. Suami nikah siri. Tanpa sepengetahuan istrinya.
0: Ya.
4: Ternyata anak itu sudah kenal, sudah besar. Dan dipelihara oleh kedua belah pihak. Suami istri tadi. Nah, ini bagaimana? Sementara nikah siri dari perempuan lain dengan harta bawaan mereka, harta kedua-dua belah pihak ini kan, apa suami istri yang masih hidup tadi?
0: Jadi suami istrinya dua.
4: Ya, suami istrinya kan
0: nikah begini. Yang pertama udah punya anak.
4: Nah, yang pertama kan begini. Setelah dia menikah 20 tahun tidak dapat anak, dia nikah siri tanpa sepengetahuan istrinya.
0: Oh iya.
4: Dan punya anak. Punya anak. Nah, ini bagaimana mengenai harta warisannya? Ya, yeah. Makasih ya.
0: Jadi nikah sirinya itu dulu, kalau misalnya itu perkaranya masuk ke pengadilan agama, nikah sirinya itu dipertimbangkan oleh hakim. Yang pertama dia nikah itu apa alasannya? Memang dibolehkan orang nikah kawin lagi, ya dibolehkan saja, Islam tidak melarang. Nikah 1, 2, 3 dibolehkan. Ada alasan, misalnya istri tidak bisa melahirkan keturunan. Atau istri sakit akhirnya tidak bisa memberikan nafkah kewajiban kepada suaminya. Suami boleh nikah, tapi nikahnya pun harus mendapat izin dari pengadilan agama. Tetap izin dari pengadilan agama. Nah, jadi diperiksa apakah dia beralasan untuk kawin lagi. Kalau beralasan diizinkan. Istrinya sakit, istrinya tidak melahirkan, boleh diizinkan. Jadi ada alasan. Yang kedua, dia membuat pernyataan sanggup berlaku adil. Dan yang ketiga, yang keempat, dia punya penghasilan cukup untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Nah, itu syaratnya. Tetap izin pengadilan agama. Ada yang terpakta yang Bapak sampaikan ini, dia nikah yang kedua tanpa izin istri pertama dan tanpa izin dari pengadilan agama. Berarti nikah siri dia. Nikah siri kalau rukunnya terpenuhi nikahnya sah, tapi tidak berkekuatan hukum. Jadi bagi harta warisan susah, anaknya untuk membuat akta kelahiran susah, karena nikahnya tidak resmi, nikah siri dia. Tapi itu bisa juga nanti diajukan ke pengadilan agama, pengadilan akan menilai nikahnya sah secara hukum Islam. Kalau sah ya bisa disahkan, bisa saja, bisa disahkan. Kalau nikahnya sah berarti anaknya sah juga. Saya juga nanya. Jadi putusan pengadilan dijadikan dasar untuk membuat buku nikah baru dan putusan pengadilan agama dijadikan dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang kedua itu, istri yang kedua itu. Jadi boleh diajukan, boleh. Tapi secara formal memang harus izin pengadilan agama nikah yang kedua kali itu. Dengan berbagai alasan. Nah, istri sakit misalnya. Isi bisa melakukan kewajiban lagi. Nah, itu boleh diizinkan oleh pengadilan agama. Kini demikian ya. Silakan yang lain, silakan. Cukup.
1: Cukup, Pak Kiai.
0: Kalau sudah cukup, ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Marilah kita tutup pengajian ini bersama-sama berdoa kepada Allah. Kita dahului dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بأخلاق الحسنة والحلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
1: يا كريم

ang kapinta si motivasyon sa tawag niyo. Lalamuna natin ang tanaku at sila'y seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya dengan sholat subuh. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat

0: subuh 4.43. Misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4.43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, enggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia. Dia salah, tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, para syaraif serta tim Abrah Asyikin Nabi, juga semua santri pondok pesantren Al-Fiqariyah, mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan, mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya pikir-pikir, memang yang paling penting tuh dicinta, dicinta sama Allah dan Rasul-Nya. Sebab cinta selain dari keduanya, itu adalah cinta yang fana. Cinta yang ada masa akhirnya. Cinta yang ada expired-nya, ada masa kadaluarsa-nya. Cintanya seorang suami kepada istri misalnya, atau istri kepada suami, biasanya juga begitu. Saya sering dengar nenek-nenek ngomong begini, saya sih sama suami tuh ya, udah gak ada cinta lagi, tinggal sayang. Masih bagus tuh Bu, kalau tinggal sayang. Karena banyak juga rumah tangga yang tidak berdasar dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika mereka jatuh cinta tuh cintanya cinta monyet. Cintanya habis, tinggal monyetnya. Ini bangsa yang kalau udah jadi nenek-nenek tinggal monyet-monyetin suaminya mulu nih. Teman-teman suku sekalian, cinta yang lain tuh ada masa kadaluarsanya. Kalau tidak tersambung dengan cintanya Allah dan Rasul-Nya. Cintanya orang tua ke anak, kalau enggak karena sambung dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ada masa akhirnya. Anak yang sudah tidak lagi peduli kepada orang tuanya, apalagi ketika merasa bahwa orang tuanya sudah jadi beban bagi kehidupan mereka. Udah enggak ada lagi cinta di hati anak tersebut pada orang tuanya. Kecuali sekali lagi orang-orang yang ketika mencintai, ia mencintai karena Allah dan Rasul-Nya. Sebab sekali lagi, cinta itu hanya ketika cintanya kepada Allah atau karena Allah, cinta tersebut akan menjadi sesuai dengan sifatnya Allah, yaitu abadi. Mencintai dalam keabadian. Itu hanya akan terjadi bagi orang-orang yang cintanya kepada Allah atau karena Allah. Termasuk anak. Anak kalau cintanya sama orang tua karena Allah, cintanya akan abadi. Bahkan termasuk suami. Suami ke istrinya nih, atau istri kepada suaminya, kalau dia mencintai suaminya atau istrinya karena Allah SWT, mencintai pasangannya hanya karena Allah, Hanya karena Allah, bukan karena isi dompetnya, bukan karena kecantikan ataupun kegantengannya, bukan karena jabatannya, bukan karena hal-hal yang lainnya, akan tetapi dia mencintai pasangannya karena Allah. Cinta yang begini, yang tidak akan ada ujungnya, saling mencintai hingga surga. Saling mencintai hingga surga. Dunia ini kan hal yang paling indah adalah cinta. Coba kasih tahu saya, apa yang lebih indah daripada cinta di dunia ini? Usah dah aja kali orangnya romantis. Jadinya hal yang paling indah menurut Usada adalah cinta. Menurutmu apa? Duit lah. Enggak, Bu, enggak. Hal terindah di dunia ini adalah cinta. Makanya orang kalau hidupnya jauh dari cinta, ya ia jauh dari keindahan. Makanya orang yang hidupnya gak kenal cinta di dalam hatinya, maka hidupnya akan jauh dari keindahan, meski seperti apapun kayanya, meski seperti apapun banyaknya hartanya, meski seperti apapun tingginya jabatannya, meski setinggi apapun ilmunya, orang yang hidupnya jauh dari cinta, maka hidupnya akan jauh dari keindahan. Kamu pengen hidupmu indah, kenalkanlah dalam hatimu rasa cinta. Yuk nih, pagi-pagi gini enak nih ngomongin cinta. Sehingga sekalian yang saya muliakan, karenanya ada nih seseorang datang kepada Habib Ali Habsyi, wah yang nulis Simtuturang. Dia bilang, "Bi, bu'ainane, bi, bu'ainane." Orang dari kampung, dari Bedu, dari gunung, orang Badui. Dia bilang, bukan Badui sini ya, Badui Banten, bukan. Badu itu dari kata-kata badu, artinya itu badiah. Orang badiah itu namanya badu, itu orang kampung, orang udik. Gitu ya. Yang biasanya tuh enggak kenal etika. Mereka mikirnya yang simpel-simpel aja gitu. Karenanya orang yang enggak sekolahan, enggak belajar banyak-banyak gitu, polos-polos kebanyakannya. Nabi Muhammad seneng nih orang badu-badu gini. Polos-polos, teman-teman. Polos-polos. Itu tuh yang ceritanya ada orang badu masuk ke masjid, kemudian dia kencing. Ada pernah dengar kan ceritanya? Belum. Yang kamu dengerin apa selama ini? Ada orang badu masuk masjid, udah lama dia masuk masjid, kebelet pipis. Nah, masjid zaman itu tuh Bu, gak ada lantainya, gak ada temboknya gitu. Tanah aja memang. Tanah aja gitu yang dipadet-padetin. Jadi ini juga tanah gitu, tembok-temboknya juga tanah. Dia kemudian menuju ke pinggiran, langsung aja main pipis di situ, dibuka, dipelorotin sedikit, kemudian dia pipis. Karena nggak sekolah, nggak ngerti. Sahabat pada ribut, kepengen ini indi gitu, pengen negurin. Lah kebayang kalau dikagetin, ditegurin kayak apaan tuh? Ya kaget, masih kencingnya belum selesai. Kemana-mana kencingnya. Jadi sama Nabi, sahabat yang kayak udah mau berdiri, mau negur, dicegah sama Nabi. Dia gak lihat kan dari belakang. Sampai habis dia selesai dari kencing, dia menoleh ke belakang, ada Nabi Muhammad. Nabi udah ada di pas di belakangnya dia. Nabi senyum. Nabi bilang sama dia, "Ya hala, inna hadha masjid." Pak, ini masjid. Masjid itu kita mengerjakan di dalamnya ibadah kepada Allah, salat, zikir, baca Quran, sama kajian ilmu. Maksudnya hal-hal yang Bapak kerjakan ini suatu hal yang gak benar gitu. Dia ngerti, ngerti, walaupun dari kampung, dia ngerti. Artinya bahwa Nabi Muhammad menegur, dilarang kencing di masjid. Dia ngeliatin nih muka Nabi nih, senyum, enak. Tapi dia liatin sebelah-belahnya, mukanya udah kayak kayak yang di sinetron-sinetron itu ya, kalau lagi marah melotot-melotot gitu. Tatapannya gak enak semua. Akhirnya dia doa, "Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham siwana ahada." Ya Allah, sayangi saya, sayangi Nabi Muhammad, jangan sayangin selain kami berdua. Ini orang ibadu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, datang seorang badu kepada Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ini jauh jaraknya dari Nabi Muhammad ya. Meninggal dunianya beliau baru 110 tahun yang silam meninggalnya. Artinya belum terlalu lama, bukan yang generasi sahabat, generasi tabi'in. Nah kalau Nabi Muhammad meninggal dunia dari kita ini udah lebih dari 1400 tahun silam. Datang orang badu kepada Habib Ali Habsyi, terus dia bilang, "Habib, doain saya, Habib, doain saya." "Kamu minta didoain apa?" kata Habib Ali. Dia bilang, "Habib, doain saya satu aja. Saya minta Habib doain saya biar Allah cinta sama saya. Biar Allah cinta sama saya." Kata Habib Ali, "Kenapa gitu? Kenapa kamu mintanya doa itu aja?" Ini karena permintaan semacam ini nih keluar dari orang yang habis mikir. Kalau orang gak pakai mikir, biasanya kalau ditanyain, "Kamu minta doa apa?" "Doain ustazah biar rezeki lancar." Orang gak pakai mikir doanya. Ke ibu-ibu nih, "Doain ustazah biar sehat terus." Gak pakai mikir itu. Satu-satunya orang yang hidupnya sehat terus itu adalah Fir'aun. Gak pakai mikir kan berarti. Kalau doa dipikir dulu, yang kiranya tidak kamu sesali sampai kapanpun. Kalau doa yang kiranya tidak akan kamu sesali sampai kapanpun. Sesuatu yang akan kamu senangi sampai kapanpun, sampai kamu masuk dalam kubur pun kamu masih senang gitu. Kalau kamu punya rumah, kalau kamu punya mobil sekalipun, kalau duitmu banyak, apa senengnya kalau kamu masuk dalam alam kubur? Gak akan ada, Bu, siapapun diantaramu yang sayang megelangnya terus bilang, "Nak, kalau mama mati gelangnya sekalian dipakai ini, Nak." Ada yang begitu? Gak ada, Bu. Maka kalau kamu punya harta sebanyak apapun, gak akan ada yang kamu bawa ke dalam alam kubur selain hisabnya, selain hisab panjangnya. Karena Allah akan menghisab sampai celak mata dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu memakainya. Begitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau mikirnya panjang, enggak akan kalau doa cuma minta duit, teman-teman. Enggak akan. Nah, kamu kalau selama ini kalau doa, tiap doa mintanya duit, melu rezeki, melu uang, melu, sekalinya minta rezeki pun yang kamu bayangkan ya cuman saldo gitu. Saldo di rekening atau bahkan uang di dompet kamu gitu kan. Ini artinya kamu tidak berpikir panjang untuk doa-doamu. Kamu tidak berpikir kemanfaatan doamu sampai kamu berada dalam alam kubur. Kalau mau doa tuh pikirin, ini saya manfaatnya nih doa ini kalau saya masuk ke dalam alam kubur. Gitu. Maka kalau kamu doa, ya Allah suami saya jangan kawin lagi ya Allah, suami saya jangan kawin lagi ya Allah. Ada manfaatnya enggak untukmu dalam alam kubur? Yakin? Masya Allah. Untuk hal-hal yang tidak membawa kemanfaatan bagi alam kuburmu nanti, enggak usah segitunya kamu bela mati-matian. Yang enggak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Jangan sampai doamu yang memang enggak sering itu cuman sekedar minta sesuatu yang begitu kamu masuk dalam alam kubur enggak ada artinya lagi. Jangan. Jangan. Minta. Ada banyak hal yang perlu buat kamu mintain. Salah satunya seperti yang diminta sama badui satu ini. Habib Ali, doakan saya biar saya dicinta sama Allah. Habib Ali nanya dong, orang badui ini biasanya gak pikir panjang, tapi ini kok doanya, doanya orang mikir panjang nih. Ditanya sama Habib Ali, kenapa kamu mintanya doa seperti itu? Dia bilang, saya Bib kemarinan Bib ngelihat ada berandal di kampung. Apa nih ya, bahasa lainnya, preman. Ada preman di kampung kami, Bib. Badannya gede, mukanya sangar. Di badannya nih banyak bekas-bekas senjata. Artinya dia banyak mengalami pertarungan, banyak berantemnya. Waduh nih gede bener, mukanya sangar banget, penuh dengan brewok, kumisnya juga tebel. Serem, siapa aja yang lihat. Dia gendong anaknya, Bib. Anaknya umur setahunan lebih gitu. Si anak mainin jenggotnya. Dia ketawa-tawa doang, Bib, digituin. Preman ini, berandalan ini, saya gak bisa bayangin kalau jenggotnya dia dicabut sama orang lain. Saya gak bisa bayangin kalau kumisnya dia dimainin sama orang lain. Mati kali itu orang. Tapi ketika yang mainin anaknya, dia malah ketawa-tawa, Bib. Saya jadi mikir gitu, kenapa dia ketawa-tawa dimainin sama anaknya jenggotnya? Karena dia cinta sama anaknya. Allah kan gitu juga ya, Bib ya. Kalau Allah cinta sama kita kan, kalau kita bikin salah dimaklumin. Kalau kita bikin dosa diampunin. Apalagi kalau kita bikin ketaatan, pasti bakalan diterima, pasti bakalan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kata Habib Ali Habsyi, kamu udah ngerti nih, kamu udah ngerti. Didoain sama Habib Ali Habsyi. Nih teman-teman, benar banget. Kita nih dalam hidup nih, hal terindah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita adalah cinta. Akan tetapi cinta yang seperti apa? Cinta yang tak akan berujung kecewa. Cinta yang tidak rentan, tidak mungkin akan berjumpa kecewa. Dan cinta yang tak ada masa kadaluarsanya, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau cinta karena Allah dan Rasulnya. Maka mari belajar untuk mencinta dan dicinta. Gimana caranya buat mencinta? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ngajarin kita gimana caranya cinta. Ustazah, bukannya cinta itu sesuatu yang secara langsung, spontan, atau sesuatu yang memang anugerah Allah berikan dalam hati? Itu iya. Tapi banyak juga yang pakai permulaan-permulaan. Cinta yang murni memang kita suka gak ngerti sebabnya apa. Cinta yang murni itu adalah ketika seseorang mencintai tanpa tahu mengapa dia mencintai. Itu cinta murni itu. Ustazah, katanya adik ABG nih, saya juga cinta sama seorang laki-laki. Saya gak ngerti kenapa saya cinta sama dia. Cinta aja. Dia juga begitu Ustazah sama saya. Dia juga cinta sama saya. Cinta aja. Padahal saya juga gak cantik Ustazah. Berarti itu cinta murni? Bukan, itu cinta nafsu. Tadi Ustazah bilang cinta murni, kamu pakai kenalan apa enggak? Pakai sih. Pakai tukeran nomor telepon? Iya sih. Pakai cat-catan? Iya sih. Teleponan? Iya sih. Sampai pagi? Enggak sih. Cuma sampai jam 1 malam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini kalau yang kayak beginian nih, namanya cinta dari nafsu. Kenapa gitu? Sebab pakai bertemu, kemudian sudah bertemu kamu merasa ada sesuatu yang bergetar di hatimu. Kamu pakai lihat, udah tahu ngelihat yang bukan mahram dengan rasa suka, itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, kullil mu'minat yaghuddu min absarihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan mata ketika melihat perempuan bukan mahrammu. Kau sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad yang perempuan, tundukkan mata ketika melihat laki-laki yang bukan mahrammu. Itu sesuatu yang dilarang. Tapi kamu malah jalan ah, siapa tahu ketemu sama dia. Itu cintanya bukan karena Allah, apalagi cinta yang murni. Itu cintanya dari nafsu yang dibidikkan sama setan. Kata Nabi Muhammad, An-nabar sahmun masmum min sihamil iblisil murjun. Melihat yang bukan mahram adalah merupakan anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis, oleh setan. Di setan tuh ada perempuan, apalagi umur-umur 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 deh. Belum menikah gitu kan. Bawaan seneng aja ngeliat-liat cowok gitu kan. Tapi sih sekarang yang udah pada nikah juga.
1: Ini ada kemerosotan apa nih? Kemerosotan iman. Mudah-mudahan Allah jaga umat Islam. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga hati anak-anak dan kaum kerabat kita. Amin. Semua orang-orang yang kita sayangi, semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala.
0: Jadi cinta itu teman-teman, cinta yang murni itu, kamu ngelihat seseorang nggak tahu kenapa dia nggak pernah berbuat baik sama kamu, baru juga ketemu, tapi bawaan udah langsung sayang aja gitu sama dia. Pernah kejadian nggak kayak gitu? Banyak tuh yang kejadian gitu sama saya.
1: Udah baru pertama kali ketemu, tapi kenapa ya saya kok sayang Ustazah Halimah? Bukan, kalau ini sih bukan cinta murni Bu, bukan. Kamu sayang sama saya karena saya sering nemenin tidur kamu kan. Banyak tuh ibu-ibu, saya nemenin tidur, nemenin nyetrika. Nemenin masak. Betul? Dengerin saya di YouTube. Jadinya suara saya tuh kayaknya udah masuk gitu di pikiran kamu. Terngiang-ngiang. Jadi begitu ketemu kayak udah kenal, kayak udah sayang gitu kan? Bukan, itu mah enggak murni itu ya.
0: Yang murni itu memang benar-benar sering dapetin. Saya sering berjumpa dengan perempuan-perempuan di Kota Tarim. Begitu ketemu aja udah yang, ya Allah sayang saya sama dia. Seneng bener, seneng dia gitu. Jadi sekalian saya muliakan. Nah kalau itu kejadiannya, itu cinta murni itu. Itu teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, innal arwah junud mujannadah. Sesungguhnya ruh manusia nih, kita nih semuanya nih, ruhnya adalah junud mujannadah, adalah arwah yang saling berkelompok dengan sejenisnya, dengan yang sama dengannya, yang mirip dengannya, yang mirip dengannya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, di alam arwah dulu tuh kayak begitu tuh, ruh-ruh tuh pada ngumpul dengan yang sejenisnya. Maksudnya, kalau dia penyuka musik, dia sih ngumpulnya juga sama yang suka-suka musik. Kan begitu? Kalau dia adalah orang yang suka mendesain sesuatu, nah itu senangnya juga sama yang seperti itu. Kalau dia adalah seorang ahli maksiat, kumpul-kumpulnya seneng-senengnya juga sama yang sama, Bu, hati-hati. Ibu-ibu sedikit sekalian yang saya muliakan, dan kalau dia adalah ahli taat, dia adalah orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ruhnya dulu penuh cahaya, maka dia akan sama juga ketika berjumpa dengan seorang yang rohnya bercahaya, akan langsung jatuh cinta. Itu yang namanya cinta murni. Itu yang namanya cinta murni. Selebihnya cinta bisa dipelajari. Kita harus cinta sama Allah dan Rasulnya. Karena kita gak sanggup untuk tidak dicinta sama Allah dan Rasulnya. Ini saya kasih tahu, ibu-ibu simak dengan baik. Saya ulangi, ini penting menurut saya. Kita harus cinta sama Allah dan Rasulnya. Jangan berani mati kecuali bawa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu? Karena kita enggak akan sanggup kalau kita tidak dicinta Allah dan Rasulnya. Kita enggak akan sanggup, Bu, enggak akan kuat. Kalau jadi seseorang yang tidak dicinta Allah,
1: kita gak akan kuat kalau kita jadi seseorang yang tidak disayang sama Rasulullah. Menurutmu siapa kamu sampai bisa selamat menghadap Allah SWT? Menurutmu siapa kamu sampai bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Menurutmu siapa kamu sampai di akhirat nanti kamu berharap ada di saf-saf terdepan dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa kamu menurutmu? Sama Bu, siapa saya? Tanpa cintanya Allah, tanpa cintanya Rasulullah, ibu-ibu seikhlas sekalian yang saya muliakan, di atas langit sana, langit itu ada 7 lapis Bu. 7 lapis langit itu banyak diantara hamparannya yang berisi para malaikat yang sedang beribadah. Ada yang ibadahnya ruku aja, ada yang ibadahnya sujud aja, ada yang ibadahnya berdiri aja, ada yang ibadahnya tawaf aja. Ada Ka'bahnya di atas langit sana. Nabi Muhammad tanya di malam Isra dan Mi'raj ketika melihat pemandangan yang luar biasa tersebut. Jutaan malaikat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" "Wahai Rasulullah, mereka adalah para malaikat-malaikatnya Allah." "Sejak kapan mereka ruku, wahai Jibril? Sejak kapan mereka sujud, wahai Jibril? Dan sampai kapan?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka ruku dan yang lain sujud, yang lain berdiri, yang lain tawaf sejak Allah menciptakan mereka, wahai Rasulullah, ribuan tahun silam." "Sampai kapan, wahai Jibril?" "Sampai terjadinya hari kiamat." Mereka ibadah dari sejak diciptakan Allah sampai terjadi kiamat. "Wa idza qamatil qiyamah," dan apabila kiamat terjadi, "qamu min ibadatihim," mereka menyelesaikan ibadah mereka, mereka berdiri dari ibadah mereka tersebut.

bahkan kami belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenarnya. Para malaikat yang sudah sujud ribuan tahun silam dan akan tetap sujud sampai hari kiamat datang, mereka mengatakan, kami belum beribadah padamu dengan ibadah yang semestinya. Lantas kamu mau masuk surga, mau selamat dengan sholat kamu yang hatinya berantakan itu? Lantas kamu berharap bisa selamat di hari akhirat dengan puasa kamu yang puasanya baru bisa memuasakan perut farji itu? Kamu berharap bisa masuk surga dengan tahajudmu yang ruaknya lebih banyak daripada rakaatnya itu? Ayolah, kita gak bisa selamat dengan ibadah kita, Bu. Kita gak bisa selamat dengan ibadah kita, Dek. Kamu, saya, jangan berharap selamat karena ibadah, apalagi karena ilmu yang kita punya. Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah saya bisa selamat semoga dengan cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Sebab Allah kalau cinta, Allah kalau cinta sama seseorang, Allah gak akan pernah tega untuk menyusahkan hidupnya, tidak di dunia apalagi di akhirat nanti. Karenanya saya ulangi, kita harus cinta pada Allah dan Rasulnya, sebab kita tak akan kuat kalau tidak dicinta sama Allah dan Rasul. Bu, kenapa nih? Penasaran? Yang di bawah kenapa?

Udah. Saya seneng aja sih kalau ibu-ibu bisa lihat saya. Nah, saya juga seneng kalau ibu-ibu, saya bisa lihat ibu-ibu. Tapi kaki saya nih gak kuat berdiri lama-lama, Bu. Doain mudah-mudahan kapan waktu bisa sehat, insya Allah. Udah? Duduk lagi boleh?

tentu suka sama bunga-bungaan. Walaupun bunga-bungaan gak pernah bikin baik sama kita, bunga-bungaan gak pernah muji kita, tapi kita seneng, seneng lihat bunga. Kenapa? Sebab bunga itu indah. Kita seneng sama suara yang merdu-merdu. Iya, ya? Kenapa gitu? Karena indah. Kita seneng jalan-jalan, ibu nih suka pada piknik, lihat-lihat gunung.

jamal. Allah itu indah dan Allah suka. Allah suka sama yang indah-indah. Makanya ibu kalau ngomong kasar, kalau ngomong kotor, itu Allah akan benci. Kenapa? Sebab bertentangan sama keindahan. Makanya kalau ibu bisa selalu ngomong yang bagus-bagus, tutur katanya lembut, Allah suka kepadamu. Kenapa? Sebab itu adalah sesuatu yang indah. Allah suka kepada apapun dari keindahan. Makanya kalau kepengen dicinta Allah, belajarlah untuk mengindahkan akhlakmu, mengindahkan ibadahmu, mengindahkan kepribadianmu. Ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, indah. Kedua, karena baik. Bu, indah nih ya. Itu sebabnya enggak ada orang lebih indah daripada Sayyiduna Muhammad. Enggak ada yang lebih indah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya tuh dulu suka mikir, ya Allah, kok Nabi Muhammad diciptakan seindah itu, kenapa ya? Nabi itu bu, mukanya indah, badannya indah, rambutnya indah, giginya indah. Ibu-ibu sekalian, wajahnya Nabi Muhammad bu, enggak ada orang lebih cakep daripada Nabi Muhammad. Ustazah, Nabi Yusuf katanya kan ganteng. Nabi Yusuf kan katanya cakep. Betul bu, Nabi Yusuf cakep. Nabi Yusuf itu, ibu-ibu sekalian, u'tiya syatrul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya separuh ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad diberi seluruh ketampanan. Cakep banget Nabi Muhammad itu. Alfiyul anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung. Alisnya kayak huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh merekah merah. Selalu tersenyum seperti huruf mim. Ibu-ibu suriku sekalian yang saya muliakan, indah semuanya bu. Nabi itu kalau lagi malu atau kalau lagi marah, ada semburat merah di pipi beliau. Nabi Muhammad itu, ibu-ibu suriku sekalian, zaman itu padahal belum musim, Nabi Muhammad itu dadanya kotak-kotak, six pack. Nah, itu ada keterangan di dalam kitabnya. Jadi Allah tuh membuat Nabi Muhammad indah sepanjang zaman. Artinya keindahannya Nabi Muhammad bukan hanya dianggap indah pada zamannya, karena kan selera orang berubah-berubah. Tapi Nabi itu sama Allah dibikin keindahan beliau itu disepakati sepanjang zaman. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad tanpa celak, tanpa aib. Bu, maaf-maaf, Nabi Muhammad itu gak pernah kentut. Nabi itu gak pernah buang angin, bu. Ustazah, Nabi Muhammad tapi buang air. Iya, Nabi Muhammad tapi kencing. Iya. Tapi tahukah ibu-ibu, Nabi Muhammad tuh setiap buang air gak pernah ada bekasnya. Jadi Nabi tuh bu, kalau buang air di tanah lapang sekalipun, itu tanah langsung seolah-olah segera memakan kotoran Nabi Muhammad hingga tanpa sisa. Gak pernah ada bekasnya. Allah bikin Nabi Muhammad seindah itu, bahkan keringatnya wangi. Bu, Allah ciptakan Nabi Muhammad sampai bau mulutnya aja wangi. Ibarat kata Nabi gak pernah sikat gigi sekalipun, itu wangi bau mulutnya. Para sahabat tuh bercerita, Nabi tuh kalau lagi ngomong kayak mulutnya tuh lagi nyemprot-nyemprotin minyak wangi.

إذا تكلم فكأن المسك يخرج من فيه. Apabila berbicara, aroma misik berkeluaran dari mulut beliau yang indah. Kenapa sama Allah Nabi diciptakan seindah itu? Saya pikir lama nih Bu nih. Padahal kalau enggak seindah itu juga kita akan tetap dekat, tetap berusaha nyari syafaat gitu. Sepertinya Allah memang menciptakan Nabi dengan segala keindahannya agar kita umat Islam tak punya alasan untuk tidak mencintainya. Sebab secara naluri kamu pasti akan cinta kepada orang seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pasti. Karena indah. Kedua, karena baik. Bu, gimana kalau saya minta kepada yang berisik buat pulang? Daripada mengganggu yang pengen dengerin, lebih baik yang berisik harap pulang. Boleh begitu? Ini saya tumben-tumbenan nih galak. Kalau yang biasa dengerin saya tahu nih, saya jarang-jarang ngomong begini, gak pernah saya, baru ini saya. Boleh begitu? Ya nanti kalau sebelahnya ngajakin ngomong atau berisik, Bu pulang. Gituin ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Yang kedua, katanya Imam Ghazali, orang tuh bisa sayang, bisa cinta sama seseorang karena orang tersebut adalah baik. Kita tuh ibu-ibu sekalian, secara naluri enggak bisa enggak itu. Itu otomatis. Kita akan cinta sama orang yang baik sama kita. Sampai Nabi Muhammad diantara doanya beliau bilang, ya Allah jangan jadikan orang kafir, orang yang kau murkai punya kebaikan kepada saya sehingga akhirnya saya jadi sayang sama dia. Nabi sampai punya doa kayak gitu ibu-ibu. Karena memang secara otomatis kita tuh akan sayang, akan seneng sama orang yang baik sama kita gitu. Ibu kebayang gak kalau misalnya ada orang tiap pagi kerjaannya nyamperin rumah kita, terus nyari-nyari apa nih yang kurang. Oh, gasnya habis dibeliin. Oh, tomat kurang dibeliin. Oh, bawang habis dibeliin. Tiap hari kerjaannya kayak gitu. Gimana kamu gak cinta sama dia? Cinta pasti, sayang pasti sama orang tersebut. Itu dah pasti. Suci sekalian yang saya muliakan, gak ada yang lebih sayang kepadamu daripada Allah. Gak ada yang lebih baik kepadamu daripada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu, kamu bangun tidur, perutmu benar, kakimu bisa jalan, matamu bisa lihat, gak sakit. Hidungmu bisa bernafas dengan baik, lidahmu masih bisa merasakan nikmatnya makanan, mulutmu masih bisa berbicara, padahal kemarin kamu ngomongin orang, padahal kemarin kamu bohong sama suamimu, padahal kemarin kamu pakai matamu buat melihat yang bukan mahram dengan pandangan rasa senang. Ada berapa banyak dosa-dosa sudah kita lakukan, akan tetapi Allah karena cintanya kepada kita, karena baiknya kepada kita, masih terus-terusan memberikan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmatnya Allah, enggak akan ada habis-habisnya. Bu, anak kamu habis kamu marahin kemarinan, ya besok paginya masih hidup. Kalau Allah marah kepadamu, kalau Allah gak baik sama kamu, Allah bilang, ini gak ngerti nih nikmatnya dikasih anak. Udah aja aku ambil lagi anakku di sisiku, anaknya di sisiku. Kamu bangun tidur, anak kamu udah meninggal dunia, kayak apaan rasanya?
kamu pakai kakimu buat berjalan ke tempat yang tidak Allah ridhoi, akan tetapi besok paginya kamu jalan pakai kaki kamu masih bagus-bagus saja. Kenapa? Karena Allah maha baik sama kamu. Karena Allah maha baik sama kamu. Tiap kali kamu berbuat dosa, masih ditunggu sama Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya. Mungkin besok dia akan bertaubat, mungkin besok dia bakalan benar. Tungguin, tungguin. Bahkan malaikat yang dikenal penuh kasih sayang sekalipun di alam langit sana sering gregetan sama tingkahnya manusia. Akan tetapi Allah yang maha baik, Allah yang menamakan dirinya As-Sabur, dan yang penuh dengan kesabaran, selalu berkata kepada malaikat-malaikatnya, tunggulah, siapa tahu sesudah ini dia akan kembali ke jalanku. Maha baik Allah. Gitu kamu gak cinta sama Allah? Kalau kamu gak cinta sama Allah, karena kamu malas mikir. Kalau kamu mau berpikir, iya ya, ya Allah, Allah tuh baik banget, baik banget. Dosa kayak apaan saya kerjain, tapi Allah masih aja sayang sama saya. Bahkan Bu, kamu dihadirkan di majelis ini, terlepas dari dimanapun kamu duduk. Kalau enggak karena rahmatnya Allah, kalau enggak karena sayangnya Allah kepadamu, kalau enggak karena baiknya Allah kepadamu, kamu tidak akan hadir di majelis-majelis macam ini. Kalau tidak karena baiknya Allah kepada saya, tak akan dihadirkan saya di tempat ini, di majelis maulid Nabi Muhammad, di majelis di mana kita menyebut-nyebut nama Allah. Ibu tahu, kita nih kadang kalau benci sama seseorang, Bu, gak kepengen lagi ngelihat mukanya. Betul? Betul? Kita kalau sebel sama seseorang, sama benci sama seseorang, kita males dengar suara dia. Betul? Itu sebabnya Allah tuh, tanda Allah benci kepada seseorang, orang itu sama Allah gak dibikin sholat lagi. Kenapa gitu? Allah gak mau lihat dia ngadep sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak mau bikin dia nyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bikin dia tidak lagi diizinkan untuk sujud kepadanya, karena Allah benci padanya. Dan Allah tak akan membiarkan telinganya mendengar-dengar nama Allah disebutkan berulang-ulang seperti yang sedang kita kerjakan di majelis ini. Karenanya ibu-ibu suku sekalian, kita kalau liatin hidup kita nih, betapa kita tahu Allah telah begitu baik pada kita. Dibiarkannya kita sholat subuh tadi pagi, bahkan sebagian dari kita dibangunkannya dari sebelum subuh untuk mendekat kepada Allah, untuk berdoa meminta kepada Allah, untuk Allah dengarkan tiap doa-doanya dia dan berjanji mengijabahnya. Kalau tidak karena baiknya Allah, tak akan disampaikannya kamu pada hari ini di majelis ini. Dibiarkannya kamu menyebut-nyebut nama Allah, dibiarkannya kamu menyebut-nyebut nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tak dibiarkannya telinga

dunia. Kamu hanya akan dibiarkannya seperti itu, bukan dibiarkannya menghadap Allah SWT, mendekat kepada Allah SWT. Allah maha baik pada kita, Allah maha baik. Tak ada yang lebih baik kepada kita daripada Allah SWT. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Bagaimana mungkin kamu tidak sayang, tidak cinta padanya? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada Allah jika kamu bernafas dengan paru-paru darinya, dengan hidung darinya, dengan oksigen darinya? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada Allah jika kamu makan makananmu semuanya darinya, minumanmu semuanya darinya, tangan yang kamu pakai buat makan dari Allah SWT, kamu masukkan ke mulutmu, mulut kamu itu dari Allah SWT, lidahmu bisa merasakan berbagai macam rasa, ciptaannya siapa? Allah SWT, Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'atumatu. Pencernaannya semuanya dari Allah, ludahnya semuanya dari Allah SWT. Kemudian masuk ke dalam perutmu, bu, disaring, dicerna, ada ginjal, ada lambung, ibu-ibu seriku sekalian, ada usus besar, ada usus kecil. Habis itu kemudian diambil vitaminnya, diambil saripatinya, ada yang naik ke otak, ada yang naik ke darah, ada yang naik ke nanah, ada yang jadi ini, jadi itu, jadi energi, jadi segala macam, ibu-ibu suku sekalian. Sampai kemudian sampah-sampahnya dikeluarkan. Bu, kalau Allah menentukanmu gak bisa buang sampah yang ada dalam perutmu, siapa yang bisa melakukannya? Orang kalau berakal ngerti betapa seharusnya yang dicinta adalah Allah. Orang kalau berpikir faham betapa seharusnya yang dicinta adalah kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Sebab Allah tak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Hanya kalau kepengen dapat cintanya Allah, cintailah kekasih Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita cinta Allah karena Allah zat yang maha baik. Orang kalau berakal pasti bakalan cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Nabi itu Nabi Muhammad, Nabi yang paling baik, bu. Nabi yang paling baik. Gak ada orang lebih baik padamu daripada Nabi Muhammad. Nabi itu mikirin, jangan sampai kamu susah, jangan sampai kamu sakaratul mautnya berat, jangan sampai kamu dalam kubur mendapatkan azab, jangan sampai kamu di akhirat gak masuk surga. Itu dipikirin sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad bilang, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian bisa nih masuk surga, bisa masuk surga, kecuali yang gak mau. Waman ya'ba ya Rasulullah, ada gitu Rasul yang gak mau masuk surga. Man ata'ani dakhulal jannah, siapa yang taat padaku ikut jalan. Kita harus cocok sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak cocok, ya enggak benar jadinya, sebab yang akan terjadi kan hal yang Allah Subhanahu wa taala cocok padanya. Nah, kita mesti cocok sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Karenanya kita mesti cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus cocok kepada Nabi Muhammad. Sebab jalannya Nabi Muhammad, jalannya Allah SWT adalah jalan kita menuju surga.

kita menuju bahagia. Karenanya kita mesti cocok sama Allah, kita mesti cocok sama Nabi Muhammad. Dan karenanya kita juga harus cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah ini, kalau kita mikir-mikirin seperti itu, Allah maha baik, Nabi Muhammad paling indah, Nabi Muhammad paling baik, Allah punya rahmat, Nabi Muhammad punya syafaat. Saya perlu nih, saya perlu. Kita akan cinta sama Allah, kita akan cinta sama Rasulullah. Dan kalau kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah, rasa kita tersebut akan dijawab dengan yang lebih daripada yang kita rasakan. Sebab cinta kepada Nabi Muhammad tuh tak ada yang ditolak. Cinta kepada Allah tuh tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Allah itu adalah karena Allahnya memang sudah cinta kepadamu. Cinta kepada Nabi Muhammad itu karena memang Nabi Muhammad telah mencintaimu bahkan dari sebelum keberadaanmu di atas muka bumi ini. Bu, Nabi itu sepanjang hidupnya dulu kalau malam doanya gini, ya Allah sayangi umat saya, sayangi umat saya. Itu maksudnya beliau umat itu bukan hanya sahabat-sahabatnya, Bu. Kalau memang kayak begitu umat yang ada pada zamannya saat itu, Nabi bakalan bilangnya Allahummarham ashabi, ya Allah sayangilah sahabat-sahabatku. Tapi Nabi gak pernah bilang begitu. Nabi bilangnya, ya Allah sayangilah umatku. Kenapa gitu? Karena yang dimaksudkan Nabi dalam doa-doanya adalah untuk umatnya sepanjang zaman, termasuk kita nih yang ada di zaman sekarang ini. Jadi 1400 tahun yang silam Nabi Muhammad setiap malamnya selalu menengadahkan tangannya. Sesudah beliau sholat sampai bengkak telapak kakinya, Nabi Muhammad berdoa, mendoakanmu teman-teman, mendoakan kita saudariku sekalian, mendoakan anak-anakmu, mendoakan orang tuamu. Makanya saya, Bu, kalau lagi menghadapi hal-hal yang berat gitu, saya akan berdoa, saya bilang, ya Allah ijabahkan doanya Nabi Muhammad buat dia. Kalau misalnya saya diaduin gitu, ada seseorang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dibilangin sama orang tuanya udah gak mempan, diapain, udah gak ngerti lagi mau diapain. Saya kalau doain dia gitu, saya akan bilang, ya Allah ijabahkanlah doa Nabi Muhammad untuknya. Bukankah dia beriman kepadamu, ya Allah? Bukankah ia beriman kepada Nabi Muhammad? Ijabahkanlah doa Nabi Muhammad baginya. Nabi selalu mendoakan kita. Dari sejak 1400 tahun yang silam, sepanjang malam beliau, beliau doain, ya Allah sayangin umat saya, ya Allah ampuni dosa-dosanya umat saya, ya Allah karuniakanlah taubat bagi yang berbuat dosa, ya Allah luruskan jalan umat saya. Terus begitu Nabi Muhammad berdoa buat kita. Gak ada yang lebih layak untuk kita cintai lebih daripada Allah SWT dan Rasulnya. Maka mari di sisa hidup kita, kita jadikan sebagai sarana buat nyari cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah di sisa hidup yang kita punya, semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Nabi Muhammad memandang kita dengan pandangan kasih sayang.